0: Masih ingat lagu ini?
1: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
0: Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
2: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
3: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Informasi lalu lintas Kota Bandung teman Pro 2 di pagi hari ini barengan sama Rangga Hadiansyah. Wow, pagi hari ini Bandung hari Jumatnya udah rame aja nih teman Pro 2, pada kemana nih orang-orang ya? Di pagi hari ini di kawasan Pasir udah terpantau macet juga teman Pro 2 dari kedua arah ya. Tapi suka jadi hari ini terpantau lebih ramai lancar, tapi kalau ke arah Setiabudinya ini terpantau udah cukup ramai teman Pro 2. Kalau turun ke bawah ke area Pasir Kaliki dan Astana Anyar, hari ini sudah terpantau ramai lancar juga teman Pro 2, tapi beberapa titik macet kalau kamu ke arah Kopo nih. Dari kawasan Tegalega, jalan BKR terpantau ramai lancar sampai ke area Laswi teman Pro 2. Terus kalau orang nggak lihat juga nih, kemacetan ada di area jalan Soekarno-Hatta di Samsat Soekarno-Hatta, Muhammad Toha, terus ke area ke bawah ke Bojong Soang teman Pro 2 sama terpantau macet juga. Dari kawasan Jalan Ibrahim Aji, Kiara Condong juga terpantau macet. Jalan Jakarta padat merayap, Arca Manik macet banget cuy. Terus Surapati, Cicahem juga terpantau macet sampai ke area Cibiru. So buat kamu teman Pro 2 yang lagi di jalan, tetap jaga moodnya, tetap jaga emosionalnya ya. Kalau lagi macet-macetan kayak gitu, jaga keselamatan berkendara dan jaga kecepatan berkendaranya juga. Pasti masih barengan sama Rangga Hadiansyah dan menemani kamu di sepeda ya. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju?
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
1: Bandaira.
4: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Sultan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.
5: Pro 2 FM Bandung,
6: teman terbaik kamu.
5: Berkibarlah Benderaku adalah lagu nasional yang diciptakan oleh Ibu Sud yang mempunyai nama asli yaitu Sarijah Niung. Lagu ini terinspirasi dari pimpinan kantor RRI yaitu Yusuf Ronodipuro yang menolak untuk menurunkan bendera merah putih di kantor RRI meskipun diancam senjata api oleh pasukan Belanda. Insiden tersebut terjadi pada waktu menjelang agresi militer Belanda 1 tahun 1947.

Selamat pagi teman Pro 2. Welcome to Bella Berita Sepak Bola. Bella. Dari sepak bola dunia ataupun sepak bola nasional ya teman Prodo, di pagi hari ini kita bakal mulai dari hasil Liga Conference League di mana Martin Paes, kiper timnas Indonesia yang lagi berjuang di Liga Eropa walaupun di tingkat ketiga, tapi Liga Eropa nih bos, kiper Indonesia. Kiper timnas Indonesia Martin Paes ini menjadi starter teman Prodo alias main sejak awal ya, ketika Ajax lawan klub Irlandia Selbourne FC di leg kedua, dan di leg kedua ini tuh skornya imbang 2 sama teman Prodo. Julian Brand ini bikin Ajax sempat unggul lebih dulu lewat Evan Caffrey yang menyamakan kedudukan untuk Selbourne, dan akhirnya berakhir 2 sama teman Prodo. Tapi dengan hasil ini, yes, Ajax lolos ke babak playoff Conference League. Wow, mantap. Selanjutnya Barcelona dan PSG dikabarkan sepakat buat transfer Ferran Torres. Kamu tahu Ferran Torres, dia adalah pemain yang underrated menurut aku teman Perdua. Dia orang yang tidak digadang-gadang, dia orang yang tidak diunggulkan banget gitu. Tapi di Piala Dunia dia lah pahlawan pemenang juara Spanyol ini. Piala Dunia kemarin itu. Itu ya. Terus teman Perdua, Dusan Vlahovic. Ini striker dari Juventus yang tinggi banget. Terus dia usianya masih muda, belum masih di bawah 30. Sempat bingung kemana nih. Padahal sebelumnya tuh dia jadi buruan berbagai tim. Tapi sekarang akhirnya dia bakalan gabung ke Besiktas dengan status bebas transfer. Waduh. Terus kalau dari Indonesia teman Perdua, ada Bali United yang kalah 1-2 lawan Sabah FC di laga pramusim di Dewata Cilan Series. Kayaknya nextnya bakalan lawan Persib juga ya Bali United ya. Bakal seru juga nih. Seru. Ini ada berita mengejutkan juga teman Perdua, datang dari kakaknya Eliano Reinders, yaitu Tijani Reinders, yang kabarnya ini bakal merapat ke klub Arab Saudi namanya Al Qadsiyah. Dan ini harganya pun cukup, dibilang cukup sangat tinggi untuk pemain 27 tahun. Ini plus minus ada orang yang bilang cukup menyayangkan di usia 27 tahun, jadi harus udah langsung main di sana gitu. Karena ya sayang aja dia masih bagus kalau buat main di Eropa. Tapi ada yang bilang ya udah gak apa-apa, lumayan ini duitnya udah bisa sampai dia pensiun, katanya gede banget kalau di Arab. Plus minus yang pastinya terbaik deh buat Eliano, buat Tijani. Pokoknya saya mah sebagai nu jadi AA mah ngadoakeun weh gitu. Saya mah udah gak bisa apa-apa lagi ya tuh ya. Dan teman Prodo, informasi terakhir datang dari Dion Marx, back Persib Bandung, dan juga Ramon Tangki, kebanggaan Jawa Barat juga, yang kabarnya sudah kembali latihan Persib Bandung di Bali setelah sempat cedera yang mereka alami. Tapi cederanya alhamdulillah cedera ringan, gak sampai gimana-gimana. Dan yes teman Prodo ya, jangan kemana-mana. Bella ini akan selalu ada nemenin kamu di pagi hari, berita sepak bola pastinya barengan sama Rangga Hadiansyah juga. Nemenin kamu di sepada sampai di jam 12 siang nanti. Bro.

0: Kita sambut penyiar Pro 2 yang udah pernah main film Joko Anwar, Rangga Hadiansyah.
1: Hey.
2: Sebagai ekstras.
0: Sebagai pemuda 2.
1: Tapi kalau ngomongin film nih ya, gue pernah waktu itu nonton bioskop. Tapi kayak baru filmnya, baru mulai aja, orang-orang udah pada keluar studio, Cah.
0: Woi. Kok gitu?
3: Apa tuh?
1: Film Siksa Kabur.
0: Siksa Kabur dong.
3: Aja udah disiksa kabur ya teman-teman.
0: Nah kalau bikin film itu harus original, jangan plagiat.
1: Kenapa?
0: Ya ada film yang plagiat banget.
3: Film apa?
0: KKN di Desa Peniru.
4: Penari dong, penari.
0: Penari.
3: Tapi kalau paling enak tuh, ada film Indonesia tuh musikal banget ini.
1: Wah, oke. Okay.
3: Musikal terus settingnya juga kapal keren.
0: Wih.
3: Tenggelamnya kapal Van Houten.
0: Bukan Charlie Dory, itu Charlie
3: Mencari.
0: Atau coklat juga bisa. Kalau main film yang seger-seger aja.
1: Oh, apa tuh?
0: Ayat-ayat cincau.
4: Cinta.
1: Gue pernah nonton sama si Doi itu film romance gitu, Rangga Cinta gitu.
3: Oke.
1: Okay. Tapi dia malah enggak suka soalnya isinya rock.
0: Kok gitu?
1: Film ACDC.
0: Oh, ACDC.
1: ACDC.
0: Aduh.
3: ACDC benar.
0: Udah, main film apa mending yang ringan-ringan aja kayak buat siang-siang pas panas-panas seger gitu kan. Tahu enggak film apa?
1: Film apa?
0: Ada apa dengan cincau? Oh,
4: cincau lagi.
3: Dua kali cincau.
4: Seger sih.
0: Ini seger-seger aja, Bro.
3: Tapi memang kita kalau nonton film tuh butuh banget film yang bisa bikin kita tenang kayak lagi yoga.
0: Oh, relax gitu ya.
3: Relax. Ada di Indonesia.
0: Film apa tuh?
3: Susana, bernapas dalam-dalam.
0: Oh, lagi yoga.
4: Yoga ya. Latihan pernapasan. Aduh.
0: Bener. Tapi kalau ngomongin film kayaknya pengen yang rada sporty deh, bikin kita kayak cowok banget gitu. Ada tuh film Indonesia laku banget dan menceritakan tentang seorang pesepak bola dunia.
1: Wih, film apa tuh?
0: Miracle in CR7.
3: Dari semua film, ada film Indo yang bikin diabetes.
0: Film apa tuh?
3: Pabrik Gula. Tapi gulanya gula biang.
0: Terlalu seret
4: tenggarakannya.
0: Nah, pastiin kalau misalkan main film yang durasinya panjang, jangan kayak film Indonesia yang pendek banget. 5 cm. Pendek banget 5 cm.

Wadah, selamat pagi teman Pro 2. Rangga Hadiansyah di sini teman Pro 2. Ya ampun, happy banget pagi hari ini. Bandungnya udah cerah, panasnya belum nusuk banget. Coba nanti jam 12, beh nangis tuhnya panasnya Bandung jam segitu mah. Tapi teman Pro 2, sepanas-panasnya Bandung masih cukup segar menurut Rangga. Bandung tuh masih bisa dinikmatin ya. Setiap tempatnya, setiap posisinya, apapun tuh Bandung tuh masih bisa kita rasain kenikmatannya. Alhamdulillah, bersyukur banget aku mah jujur karena menjadi orang Bandung ya teman Pro 2. Ya walaupun di sisi lain ABCD ini itunya konfliknya dari setiap daerah juga pasti ada konflik, mau di Amerika, di London juga sama we ada gitu konfliknya. Tapi kita harus nikmati di tanah bumi Pasundan ini teman Pro 2. Dan by the way teman Pro 2, saya selalu berharap sih ya, saya bisa nanti bisa tinggalnya tuh kalau udah dewasa nanti banget gitu, bisa tinggal di Bandung, masa tuanya gitu di Bandung. Emang Rangga sih orang mana? Bandung sih. Cuman pengennya tuh kemana dulu ngerantau gitu, pengen kerja dulu kemana gitu. Nah ini tapi semoga teman Pro 2, semoga ini deh ya bisa tercapai juga buat kamu yang punya mimpi sama kayak Rangga gitu, pengen kerja dulu di mana, terus kayak atau minimal kayak Rangga aku mau pengen dapat kerja dulu, amin. Rangga doain semoga dapat kerja secepatnya teman Pro 2, dimudahkan, lancarkan segalanya. Tapi ngomong-ngomong soal kerja nih, jadi keinget salah satu artikel yang Rangga lagi baca juga teman Pro 2. Jadi ini lagi rame juga ya teman Pro 2. Soal sarjana nganggur katanya yang nembus 1 juta jiwa dan lulusan manajemen ini jadi penyumbang terbanyak. Sekitar 10,3%, terus hukum, ekonomi, pendidikan, sama akuntansi. Jadi teman Pro 2, ada analisis dari LPM FEB di UPI ya, di UI. Jadi dia menganalisis teman Pro 2 seputar gimana sarjana yang nganggur tuh dari jurusan apa aja gitu di Indonesia. Dan ternyata angka-angka ini tuh mewakili banyakkan orang atau kebanyakan orang yang menganggur juga. Tembus sampai 1 juta jiwa loh teman Pro 2. Wah, banyak banget ya, luar biasa. Ini kalau kayak gini sih jujur saya pengennya saya ngasih lowongan kerja ya, tapi moga aja bisa. Tapi kan kalau 1 juta langsung saya belum sanggup. Saya siapa? Saya bantu doa doang. Saya izin menyelipkan nama-nama teman Pro 2 aja di antara doa-doanya, kayak semoga yang belum dapat kerja dimudahkan, disegerakan juga. Yang pertama nih teman Pro 2, kalau ngomongin soal ini kan kalau sebenarnya kalau kayak gini jadi bahasan juga kata tetangga, sarjana tapi nganggur. Tapi gue sarjana. Nah, gitu. Kalau gue digituin, gue agak ngehe sih tapi. Tapi enggak kayak gitu. Ini nih, emang pertama cari kerja tuh jujur susah. Jujur sulit teman Pro 2. Tak ketika kamu udah dapat nantinya, tolong jangan terlalu pilih-pilih dulu. Terima dulu kerjaannya, tapi enggak sesuai passion. Ada beberapa kerjaan yang aku kerjain tuh menurut aku itu adalah pekerjaan yang cukup berat ya. Maksudnya tuh kayak agaknya tuh kayak aduh kayaknya ini berat banget sih sebenarnya kerjaan, tapi gue kerjainnya enggak apa-apa. Akhirnya selama dikerjain lama-kelamaan resign gue. Enggak dong. Lama-kelamaan suka gitu, gue jadi keselak lagi. Lama-kelamaan bisa dan insya Allah suka gitu teman Pro 2. Terus itu pertama kalau udah dapet kerja. Terus kalau bisa juga, karena kuliah tuh ada beberapa, ini mas tadi kasih teman-teman aku gitu sekitar, yang kayak mereka tuh gak mau bekerja tuh karena gajinya tuh kadang gak sesuai. Memang benar sih, kan saya udah sarjana gitu. Bener. By the way saya kerja masih pakai ijazahnya yang SMA. Saya daftarnya belum pakai yang S1 gitu kan, agaknya tuh sedih juga, tapi ya udah nggak apa-apa, ini rezekinya dari Allah segini gitu. Nanti saya usahain lagi nextnya. Jadi gaskan dulu aja teman Pro 2, kalau nemu kerjaan terus nyoba lamar-lamar kerja juga, ngikut-ngikut kemana dulu. Apakah harus langsung jadi manajer? Enggak, semua juga dari nol dulu, bismillah. Dan maksudnya kalau dalam kondisi kayak gini ya, kalau Rangga lihat satu hal yang paling Rangga nggak mau itu adalah bergantung pada orang lain. Apalagi kalau kita contoh kayak bergantung kepada pemerintah gitu ya. Maksudnya tuh, ya mana pemerintah ini lapangan kerja. Aduh udah. Kalau makin gitu nih teman Pro 2, itu bakalan makin pusing ke kitanya. Ke akunya tuh makin pusing. Jadi caranya kalau aku ya, karena aku juga sama gitu, sempat belum dapat kerja juga lulus SMA tuh, terus kayak kesana kemari dulu, buka bikin kerja sendiri, jualan atau apapun, cari jalan keluar itu sendiri. Yang pastinya jangan lupa diiringi dengan berdoa. Yang pasti aku pengen ngucapin semangat pokoknya, bismillah semoga ketemu jalannya. Untuk yang tadi dibilang katanya sarjana nganggur gini gitu, buktikan 1 juta yang ini, yang belum dapat pekerjaan ini, buktikan juga bisa kalau nanti menjadi 1 juta orang yang bisa membuka lapangan pekerjaan.

0: Kamu mau dengerin yang seru di pagi hari?
1: Unholy.
2: Pengen aja gue banyak ngomong.
1: Kalau bahu tangguh sih dia.
3: Atau ditemenin lagu-lagu enak.
4: Telah lama ku menunggu dirimu.
5: Surga itu kamu, duniawi juga kamu.
4: Aku sudah namara.
0: Ada juga loh obrolan bareng ahli.
6: Gimana sih Kak cara simpelnya kita supaya bisa menjadi generasi muda yang sadar hukum?
7: Satukanlah hati, pikiran, dan tindakanmu. Elaborasikan ketiga hal tersebut.
3: Semuanya ada di Spada dari jam 6 sampai jam 10 pagi, cuma di
0: Pro 2 FM, teman.

Hampir semua desa atau daerah di Indonesia membangun atau mengecat gapura atau gerbang pintu masuk di daerahnya jelang peringatan Hari Kemerdekaan. Lantas, apa sebenarnya yang mendasari hal tersebut? Berasal dari bahasa Sanskerta, gapura berarti pintu gerbang. Terdiri dari dua tipe, yaitu gapura paduraksa dan gapura bentar. Karakteristik gapura juga dibuat berdasarkan unsur-unsur visual berupa ornamen yang mencirikan daerah tersebut. Gapura juga berfungsi sebagai petunjuk batas wilayah atau pintu keluar masuk pembatas sebuah kompleks bangunan. Hal ini menjadikan kegiatan mengecat atau membersihkan gapura sebagai pengingat ciri budaya suatu daerah dan menjunjung tinggi kebiasaan warga Indonesia yang sudah ada sejak zaman dahulu. Gapura pun menjadi pemandangan umum di seluruh Jawa dengan tambahan angka-angka 17, 8, 19, 45 yang seringkali dicat atau diukirkan pada gapura-gapura itu. Kini ketika kita sulit menemukan gapura bernuansa 17-an, apakah kita lantas mensyukurinya karena tidak ada lagi ideologi kepatuhan?

0: Kamu mau dengerin yang seru di pagi hari?
1: Unholy.
2: Pengen aja gue banyak ngomong.
1: Kalau bahu tangga sih dia.
3: Atau ditemenin lagu-lagu enak.
4: Telah lama ku menunggu dirimu.
5: Surga itu kamu, duniawi juga kamu.
0: Ada juga loh obrolan bareng ahli.
6: Gimana sih Kak cara simpelnya kita supaya bisa menjadi generasi muda yang sadar hukum?
7: Satukanlah hati, pikiran, dan tindakanmu. Elaborasikan ketiga hal tersebut.
3: Semuanya ada di Spada dari jam 6 sampai jam 10 pagi. Cuma di
0: Pro 2 FM, teman terbaik.

0: Kamu mau dengerin yang seru di pagi hari?
1: Unholy.
2: Pengen aja gue banyak ngomong.
1: Kalau bahu tangguh sih dia.
3: Atau ditemenin lagu-lagu enak.
4: Telah lama ku menunggu dirimu.
5: Surga itu kamu, duniawi juga kamu.
6: Aku sudah namara.
0: Ada juga loh obrolan bareng ahli. Gimana sih Kak cara simpelnya kita supaya bisa menjadi generasi muda yang sadar hukum?
7: Satukanlah hati, pikiran, dan tindakanmu. Elaborasikan ketiga hal tersebut.
3: Semuanya ada di Spada dari jam 6 sampai jam 10 pagi, cuma di
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
8: The hits just keep on coming. Bitch, I'm

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Selamat pagi teman Produa, masih barengan sama Rangga Hadian Syah pagi hari ini. Alhamdulillah semakin cerah teman Produa. Semoga kota Bandung juga selalu cerah ya. Tapi di malam hari, jangan di pagi-paginya. Kalau pagi mah alhamdulillah insya Allah Bandung mah cerah teman Produa. Tapi ngomongin soal kota Bandung, jadi memang teman Produa Pemkot ini tuh mereka ini lagi ngebus banget gitu teman Produa soal PJU di Bandung yang ditargetkan beres di tahun ini. Iya, itu PJU. Mungkin kalau kamu lihat teman Produa ini soal lampu di kota Bandung kan beberapa suka pada mati juga, beberapa tuh kayak gelap gitu. Nah, ini tuh jadi salah satu PR juga dan ternyata lagi mencoba untuk terus dibereskan teman Produa. Ada sekitar 4.000 titik PJU di kota Bandung yang ditargetkan bakal ingin beres di tahun ini. Soal lampu-lampu teman Produa, tapi semoga lancar lah ya. Tapi kalau ngomongin soal Bandung, berarti kan harus sama orang Bandungnya juga. Terus orang yang emang setiap hari pejalan kaki di kota Bandung, naik transportasi juga gelap atau enggaknya. Nah, ini kita bakal ngobrol barengan sama Kak Mei di pagi hari ini. Hai Kak Mei, selamat pagi, halo.
5: Halo, selamat pagi Gaga.
4: Wih, luar biasa. Wah, seger banget nih, udah mau berangkat kerja apa gimana nih?
5: Iya sih.
4: Wih, ini teman Produa ini, kami ini adalah salah satu pengguna transportasi umum di kota Bandung, bener ya?
5: Bener banget.
4: Nah, ini kan kita pengen ngobrol dulu nih sebelum ke soal penerangan jalan gitu di kota Bandung. Tapi kalau kamu sendiri kak, kalau kemana-mana biasanya naik kendaraan umumnya apa di Bandung nih?
5: Aku biasa pakai Metro Jabar Trans, jurusan Jatinangor di Patiukur, itu koridor 5 sih. Itu aku hampir setiap hari pakai bis itu buat berangkat kerja dari di Patiukur.
4: Wih, keren. Itu setiap hari banget kemana-mana naik Metro Jabar Pasundan itu?
5: Iya, kadang kalau misalkan lagi urgent ya aku pakai ojol sih. Cuman kalau misalkan lagi nyantai atau apa, atau pulang kerja sih biasanya, itu aku biasanya pakai bis gitu.
4: Oke, berarti dari Dipati Ukur turun sampai mana tuh, daerah kerjaan di daerah mana kak?
5: Di daerah Muhammad Toha, PT Inti.
4: Oh iya, oh lumayan juga ya. Biasanya ngabisin waktu berapa lama sih kak kalau pakai itu kayak apa, bis kayak gitu dibanding sama ojol tuh cepet mana gitu?
5: Kalau ojol tuh bisalah di 20 menitan sebenarnya. Kalau pakai bis itu tergantung sama traffic juga ya. Kadang setengah jam, 30 menitan sampai 45 menit lah. Kalau kan lagi padat ya bisa sejam sih.
4: Oh, tapi so far gimana? Karena maksudnya keren loh, maksudnya sering setiap hari gitu kan. Kalau di Jakarta memang trafficnya kayak gitu ya. Maksudnya kayak kemana-mana kan udah pada pakai Transjakarta ataupun busway dan lain-lain. Kalau di Bandung tuh kan masih cukup jarang. Nah, kamu yang setiap hari pakai itu gimana kak menurut kamu?
5: Jujur menurut aku membantu sih, kebetulan juga rumahku di daerah Dago kan, jadi pas banget juga gitu loh. Jadi aku bisa naik dan turun tuh deket sama kantor, jadi cukup menekan biaya operasional lah.
4: Iya. Bener
5: juga. Transportasi, bener.
4: Iya. Berarti pakai aplikasi kamu kalau mesen gitu-gitu ya, bisa ngelacak itu ya?
5: Yes, ada aplikasinya. Itu juga salah satunya yang bikin aku kayak suka gitu sama Metro Jabar Trans. Karena dia, aku tuh bisa ngelihat kayak misalkan bis dengan koridor ini bakalan datang berapa menit lagi gitu. Karena dia real time sih di aplikasi. Meskipun dia kadang-kadang nge-update-nya 2 menit sekali, tapi aku bisa memperkirakan gitu.
4: Oh iya. Tapi kalau sejauh ini penumpangnya banyak gak sih kak kalau Transmetro Jabar itu?
5: Kemarin aku sempat lihat data yang baru mereka publish, koridor aku Jatinangor sama Dipatiukur tuh paling banyak peminatnya. Karena itu jalur yang dilewati sama beberapa kampus kan, karena itu titik akhirnya di Unpad Jatinangor. Jadi memang mahasiswa-mahasiswi dari Bandung yang mau kuliah di Nangor ya mereka naik ini gitu, dan ITB juga. Terus juga sebenarnya ketika pagi tuh jadi banyak gitu macam penumpangnya, ada yang anak sekolahan, ada yang ibu-ibu dia atau bapak-bapak mau pergi ke kantor juga. Jadi
4: campurlah banyak di sana gitu ya.
5: Iya, benar.
4: seru sih. Jujur aku sebenarnya salah satu orang yang WEN ya gitu. Tapi kan rumah aku gak ada dilalui angkot, gak ada dilalui bis juga, susah juga gitu. Tapi semoga next lah bakal, kabarnya kan bakalan makin rame juga ya di Bandung transportasinya.
5: Amin. Apalagi di depan RRI juga kan ada haltenya.
4: Nah iya, haltenya ada. Yeah. Tapi dari rumah saya di mana naiknya nih, nyari-nyari gitu loh. Tapi kami kalau ngomongin soal kota Bandung kan transportasi sering juga naik ojol ataupun bis gitu. Tapi kalau untuk pulang kan pasti sore ke malam-malam gitu. Itu penerangannya menurut kamu ada keluhan gak sih gitu?
5: Jujur, aku tuh biasa naik di halte PT Inti kan. Di situ tuh sebenarnya haltenya memang lagi dibenerin gitu, lagi diperbarui lah dengan yang lebih proper, karena memang halte itu tuh udah nggak pernah dirawat lah. Dan memang yang aku lihat juga dari pemerintah juga mulai ini ya, mulai mereka ngebangun banyak titik halte baru gitu, termasuk yang Inti ini diperbaiki lah. Dan di situ tuh kondisinya masih setengah jadi. Dan menurut aku di situ tuh cukup gelap. Meskipun dia di perempatan ya, di perempatan, cuma menurut aku di situ cukup gelap. Terus apalagi waktu di halte di Pati Ukur, itu tuh halte di Pati Ukur tuh kan final destinationnya, maksudnya tujuan akhirnya gitu kan di situ. Tujuan akhirnya di situ, itu pun gelap menurut aku.
4: Oke, jadi memang beberapa titik yang kamu lalu itu sebenarnya masih pada gelap juga. Jadi soal target 4.000 JPU ini, kamu senang juga dong berarti kalau dengar kabar bakal dibanyakin gitu lampu-lampunya?
5: Iya, hopefully bisa sih, karena kan kita nunggu halte tuh gak kadang-kadang sendirian, gak banyak yang nungguin juga gitu. Jadi kok kan gelap kan takut juga ya, takut ada apa-apa orang lain gak lihat gitu.
4: Oh iya, penerangan jalan umum gitu. Jadi tapi semoga aja deh jadi makin terang juga. Tapi memang aku juga sebagai yang suka naik motor kemana-mana, Bandung teh asa kenapa walaupun banyak lampu tuh, tapi asa tetap keeng gitu, asa gelap gitu. Paham gak sih kenapa kayak gitu ya? Bener ya, asa remang-remang gitu.
5: Iya bener, remang-remang. Jadi gak yang beneran terang gitu. Ada gitu pencahayaan tapi gak terang aja.
4: Iya bener, gak yang kayak wah gitu, bright banget gitu kan. Mungkin kalau Jakarta kan karena gedung tingginya nyala semua kali ya, jadi lampunya makin ini. Contoh kayak kalau ke Asia Afrika, walaupun seterang-terang itu, tapi masih aya gelap-gelapnya Bandung gitu ya.
5: Kan? Iya, benar-benar. Okay.
4: Jadi kalau ini soal penerangan jalan umum ini berarti sangat ini ya, sangat seneng lah, antusias lah kalau ngedengar Bandung bakal dibanyakin lagi lampunya ya.
5: Iya benar, dan aku sempat notice sih penerangan jalan ini lagi digembor-gemborkan karena memang halte yang di Tegalega yang arah Lewi Panjang Dagu kalau nggak salah, atau Balenda BC yang lurus lah pokoknya dia ke arah Tegalega, itu di situ mulai banyak penerangan jalan, lampu-lampu tuh, lampu-lampu baru. Tapi mungkin masih di seputar situ ya yang paling gelap kayaknya.
4: Tapi pernah nggak kamu ada pengalaman apa gitu gara-gara lampu gelap, amit-amit apa kayak seleo jatuh gitu di trotoarnya atau nggak pernah?
5: Pernah sih sebenarnya.
4: Kenapa?
5: Pernah, karena pas lagi mau naik di halte.
4: Iya.
5: Kayak nggak kelihatan ya, sempet kayak kesandung aja sih.
4: Sih harus diakui memang. Sorry banget nih, maaf pemerintah, emang Bandung tuh rada poek, tapi alhamdulillah kalau ada lagi apa, lagi mencoba perbaikan nih, niat baik mah kita sangat support banget, semoga lancar, gak ada yang korupsi-korupsi, amin.
5: Amin banget ya Allah.
4: Amin. Thank you banget ya kami, terima kasih banyak. Sekarang mau berangkat berarti nih, jam berapa nih berangkatnya?
5: Iya, aku berangkat jam 9 sih biasanya.
4: Oke, bentar lagi berarti. Hati-hati di jalan ya, Kak ya. Sehat selalu, lancar selalu juga. Terima kasih udah mau sharing dan ngobrol juga sebagai pengguna transportasi umum di Kota Bandung. Keren banget, saya suka seneng kalau ngeliat orang kemana-mana naik transportasi umum tuh kayak gokil, skena banget menurut gue tuh keren. Terima kasih banyak ya kami.
5: Sehat-sehat.
4: Assalamualaikum, selamat kembali beraktivitas.
5: Selamat kembali beraktivitas.

0: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada.
1: Ada nih, kenapa? Si bapak nanyain.
0: Enggak, udahlah kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak ah, mau nitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya gak?
1: Ya elah bro, kasih duit lebih aja petugasnya, ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?

Terpantau kalau di pagi hari ini udah agak landai teman Prodo di kota Bandungnya. Masya Allah, tabarakallah. Mungkin karena ya udah pada masuk kerja juga ya. Ada juga mungkin yang udah pada sekolah, udah pada kuliah juga. Biasanya kita ngebahas soal anak-anak sekolah, anak-anak kampus. Kali ini jujur saya tertarik untuk membahas seputar karyawan. Ini seru teman Prodo. Karyawan, soal karyawan. Kira-kira ini atasan kamu bakal denger gak nih? Abisnya gue tuh gak sengaja nih lagi baca-baca artikel. Nemu artikel yang lucu juga nih buat kita bahas gitu. Buat kita angkat, buat kita obrolin teman Prodo. Soal hal-hal yang bikin karyawan betah di kantor. Ah, sok nih yang masih jadi karyawan. Coba relate gak bos? Coba. Jadi banyak orang yang bilang kan kalau salah satu syarat utama orang betah di kantor tuh karena gaji, astagfirullah, itu mah iya. Gak usah ditanya. Tapi ada riset terbaru teman Prodo, riset terbaru Jobstreet by Seek yang dia tuh ngungkapin kalau hubungan baik dengan rekan kerja ternyata itu jadi salah satu faktor utama, faktor terbesar karyawan tuh ngerasa bahagia sekaligus betah kerja. Oke. Berarti buat yang kayak gue gini, gue pasti karena gue gak pernah ada hubungan jelek, jadi alhamdulillah betahan berarti ya, gue gak resign berarti ya. Ya udah gak apa-apa ya kalau angkanya cocok. Kata orang-orang kerjaan begitu. Nih yang pertama teman Prodo, alasan kenapa kamu betah di kantor kamu dan kagak kemana-mana di situ mulu. Yang pertama karena kamu punya teman kantor yang saling mendukung. Saling mendukung itu dalam arti apa? Karir gak melulu soal karir. Aduh pengen jajan apa? Dukung, ayo jajan juga. Aduh pengen beli apa? Dukung juga, ayo beli lagi juga. Jadi didukung semua kemauan kita tuh. Itu ngaruh. Eh aku pengen beli barang yang hype beast apa nih baru lagi? Gas aja beli. Nah itu ngaruh. Tapi memang teman Prodo ya, teman kantor itu kan bukan sekedar buat teman makan siang doang, tapi harus dia teman ngobrol juga. Nah sebanyak 77% pekerja Indonesia bilang kalau rekan kerja atau tim kerja atau yang suportif itu faktor utama kenapa dia betah di kantor itu. Setuju? Gue setuju sih, alhamdulillah.

Yang ketiga, ngerasa punya pekerjaan yang bermakna. Nah ini. Tapi banyak juga orang yang tidak jadi, bahaya. Maksudnya banyak juga orang yang ngerasa kurang betah gitu maksud gue. Merasa pekerjaannya tuh ya dibutuhkan atau merasa pekerjaannya tuh sangat berpengaruh gitu di kantornya. Jadi ya dia pasti bakal betah. Karena memang sebaik-baiknya orang tuh kan yang bermanfaat. Jadi semua juga pengen bermanfaat. Percuma kan kalau gak ngapa-ngapain, sayang banget. Tapi emang ada yang gak ngapa-ngapain tapi betah gitu? Ada kali ya. Yang terakhir, ngerasa aman buat berkembang. Ini teman Pro 2, aku relate sih, termasuk di RRI ini di Pro 2 Bandung, aku ngerasa cukup aman, nyaman, dan aku ngerasa bisa untuk terus berkembang juga. Gaji naik yuk. Bercanda. Bercanda Bapak Ibu, bercanda doang elah, kan aku emang suka bercanda. Nggak usah terlalu dianggap serius, jangan dilaporin dulu, jangan dengan, tapi kalau kau boleh ya boleh sih. Hai. Bercanda, ah ini bercanda mulu. Tapi benar teman Rado itu, jadi merasa aman buat berkembang, nyoba ide baru, nemu ide baru, dikasih keleluasaan gitu. Itu salah satu faktor-faktor kenapa orang pada betah kerja teman Rado. Tapi aku kan termasuk betahan juga ya 5 tahun. Gue pernah, sampai sekarang aku ada freelance gitu. Freelance 4 tahun. Gak kemana-mana freelance tapi. Karena maksudnya aku belum berani buat ambil tanggung jawab tetap juga karena aku di sini kan udah lama juga. Terus di sini di RRI 5 tahun. Dan FYI di yang freelance 4 tahun, pegawai tetapnya hampir semua udah pada resign dan pegawai tetapnya usia kerjanya sama kayak saya. Rata-rata tuh udah saya freelance padahal gitu kayak ini kenapa nih gitu. Karena aku termasuk yang bertahan juga teman Prodo alhamdulillah. Tapi kalau paling cepat aku kerja keluar 3 minggu deh kayaknya pernah. 3 minggu. Tapi kalau Gen Z sekarang tuh banyak tahu yang kerjanya sehari setengah hari yang izin pulang itu banyak. Temen gue juga kayak gitu. Ya enggak masalah sih pilihan hidup ya teman Prodo. Tapi by the way kamu gimana kalau di kerjaan kamu yang sekarang? Betah enggak? Atau lagi dibetah-betahin?

0: Dit, kamu lagi ngapain?
1: Buang sampah, emang kenapa?
0: Nggak apa-apa sih, tapi kamu coba lihat deh tulisan di tong sampah itu.
1: Aduh apa sih ribet, ntar juga dibuang-buang juga lah.
0: Ih, kamu tuh salah masukin, Dit.
1: Masukinnya harusnya kemana?
0: Coba kamu lihat tuh, yang satu ada tulisan organik, dan yang satunya lagi non-organik. Sampah kamu kan sampah makanan, Dit. Nah, itu termasuk sampah organik yang bisa diurai. Kalau ini nih, bekas minuman aku, ini sampah plastik. Jadi dimasukin ke tong sampah non-organik, soalnya nggak bisa diurai, Dit.
1: Aduh, ribet. Ya udah aku pindahin nih ya, ke tong yang satunya nih, udah.
0: Nah, itu baru jempol.
2: Buat kamu usia 16 sampai 25 tahun, kamu punya bakat? Tunjukin kemampuan bernyanyi kamu. Saatnya suara kamu didengar. Yuk ikutan Bintang Radio Indonesia 2026. Daftarkan diri kamu di bintangradio.rri.id. Untuk persyaratan pendaftaran, kamu punya identitas diri. Terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. Belum pernah menjadi juara Bintang Radio tingkat nasional. Tidak sedang terikat kontrak dengan manajemen artis atau agensi yang bisa menimbulkan tuntutan hukum.
3: Siapa yang bisa buatku begini?
2: Dan yang terakhir, wajib follow platform digital Instagram dan TikTok official RRI Bandung dan subscribe YouTube RRI Bandung Live. Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026. Update terus untuk informasi lengkapnya di Instagram @rri_bandung. Yuk, pendaftaran gratis.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Aku kan

KOC. Lagi-lagi ini berita membahagiakan datang dari my sister, teman pro 2. I'm sorry, this is my sister Villa. Oh kan itu kayak judul kajian ya kalau itu. Yes, the one and only my Taylor Swift. Aduh, ini orang lagi-lagi nyetak sejarah mulu, teman pro 2. Gua menyetak buku juga males ya. Nyetak foto males, semua nyetak males ini. Dia ini keren banget nih my sister ini ya, Taylor Swift. Yang baru aja nikah juga beberapa minggu lalu, beberapa bulan lalu. Taylor Swift ini kembali mencetak sejarah, teman pro 2, di karir musisinya, di karir lagunya, kepenulisan lagunya. Jadi dia dapat Songwriter Hall of Fame di bulan Juni lalu, teman pro 2. Dan dia kan diumumkan sebagai salah satu anggota Nashville Songwriters Hall of Fame Class of 2026. Dan jadi, ini nih sejarahnya, musisi termuda yang pernah dapat penghargaan tersebut. Layak, layak banget. Keren, jujur. Dia tuh masuk ke dalam kategori 20 Year Contemporary Songwriter Artist, bareng sama nama-nama lain kayak ada Lai Lovett, ada Bruce Channel, terus ada Soundcamp, sama The Lee Thomas Miller juga. Dan Taylor Swift ini tuh dia seneng banget juga karena bisa dapat ini, teman Prodo, karena terutamanya ya, karena dia Nashville ini tuh kan punya tempat khusus gitu di perjalanan karirnya dia, Nashville ini tuh. Dan dari kecil dia tuh nganggap kalau Nashville itu sebagai tempat ideal buat dia ngembangin kemampuan nulis lagunya. Dan dia masuk ke dalam bagian itu dan paling muda. Dan dia dapat rekor sejarah juga. Ini keren banget sih. Jujur, tapi kalau dilihat Taylor Swift itu dari kisahnya ya, teman produk. Kisahnya sih kenal gue kisahnya. Dari apa perjalanannya lah. Aku tuh inget banget dari dia tuh emang udah rame dari dulu. Dia tuh seangkatan, ibarat kata One Direction juga seangkatan ya. Soalnya waktu pas aku SD yang dia mau datang ke sini gara-gara es krim itu, tau gak sih? Dari es krim apa yang wah digembor-gembornya Eden Pisan gitu. Wah itu udah hype banget lagunya. Dan sampai sekarang tuh dia termasuk musisi yang terus stay juga. Dan jarang ngedenger dia vakum. Lagu-lagunya hype terus. Bikin video klipnya unik juga. Bahkan sampai dia nikahnya pun media kemana-mana nyorot dia juga. Jadi mau gak mau harus diakui kalau Taylor Swift itu salah satu yang terbaik ya. Terima kasih Taylor Swift sudah menemani masa-masa kecil saya hingga saya dewasa sekarang. Dan saya sebagai pun adi ilmanya nyiring bingah we.

0: Kira-kira apa sih kemerdekaan versi kamu?
1: Menurut aku bukan cuma sekedar upacara, lomba-lomba, atau ngerayain hari kemerdekaan aja sih. Tapi lebih kayak menghargai perjuangan orang-orang yang dulu, yang udah berjuang buat Indonesia ya, terutamanya sampai akhirnya kita bisa hidup bebas kayak sekarang.
2: Menurut saya, semangat kemerdekaan 17 Agustus itu bukan sekedar tentang panjat pinang, bukan sekedar tentang tarik tambang, tetapi bagaimana kita meneruskan perjuangan-perjuangan yang telah didapatkan dari suatu kemerdekaan tersebut. Sehingga haruslah kita menjaga arti dari kata merdeka dan terus memperjuangkan apa yang bisa kita perjuangkan menuju Indonesia merdeka.
3: Menurut versi gue ya, dia merdeka itu tuh bebas. Atau mungkin bisa dibilang, gue tuh bisa melakukan hal apa aja yang gue mau, kayak gitu. Jadi merdeka tuh ketika kita punya pilihan atas hidup kita sendiri tanpa terus-terusan dikendaliin oleh orang lain atau mungkin rasa takut kita ya, kayak gitu.

0: tidak bagus? Justru produk lokal buatan Indonesia saat ini diakui akan kualitasnya baik dari setiap produk yang dihasilkan. Indonesia kaya akan produk-produk asli buatan dalam negeri. Kenapa kita harus beli produk lokal? Yang pertama adalah rasa bangga karena turut membantu perekonomian dalam negeri. Yang kedua, mengurangi pengangguran. Dan yang ketiga, turut membantu meningkatkan pendapatan negara. Sayangilah produk-produk Indonesia.
1: Emang boleh santai siangnya ditemenin lagu?

0: Emang boleh dengerin lagu yang kamu pengen?
1: Selamat siang Kak Gaga, aku pengen request lagunya Bercanda dari Rizky Febian. Bercanda.
0: Boleh banget. Kamu tinggal WhatsAppin aja di 0812-6020-9696
2: atau DM aja di @pro2bdg cuma di Santai Siang.

0: semuanya.
1: Lapor, Komandan. Saya telah berhasil kembali dari medan kegalauan dan akhirnya saya berhasil move on dari masa lalu. Selama di medan pertempuran, saya dibantu oleh Batalion Pro 2 FM. Laporan selesai. Abang

Rangga Hadiansyah, teman Pradua masih nemenin kamu di Spade. Selamat pagi teman Pradua. Di jam 10 bentar lagi request-requestan nih yang kemarin tadi malam. Kayak nanya-nanya, nanti ada request lagi gak? Ada gak? Nih jam 10 sampai jam 12 sok ra request. Gerakkan ya teman Pradua. Ngararobrol, sok curhat, cerita, atau jangan diem, wae kayak magicom. Bercanda, maaf teman Pradua bercanda. Tapi ngomongin soal ngobrol ya. Kamu tahu gak sih teman Pradua, ternyata ada studi ya. Ada studi dari jurnal Perspective on Psychological Science. Jadi studinya tuh bilang kalau jumlah kata per hari itu menurun. Jadi manusia tuh mulai kehilangan kebiasaannya mengobrol. Dan sekarang mah resepnya kanu HP gitu. Jadi sebuah studi tuh nemuin penurunan volume percakapan harian selama 13 tahun terakhir. Jadi rata-rata jumlah kata yang diucapkan seseorang berkurang sekitar 300 kata per hari setiap tahunnya. Yang paling mencolok tuh penurunannya tuh justru di usia 25 tahun ke bawah, yang kayak kita-kita ini teman Pradua. Dan mereka tuh nganalisis lewat rekaman audio lebih dari 2000 orang yang usianya 10 sampai 94 tahun yang direkam ketika menjalani aktivitas sehari-hari gitu. Nah, hasilnya tuh nunjukin pola komunikasi manusia tuh perlahan berubah, khususnya di anak-anak muda. Jadi kebiasaan ngobrol secara langsung tuh udah mengurang gitu teman Pradua. Alhasilnya itu jumlah katanya menurun. Ya juga sih, kadang kan sekarang orang lebih seneng yapingnya tuh di sosial media, ngetik, terus kayak curhatnya tuh ke AI, ke Gemini, ke ChatGPT gitu kan. Sebenarnya itu pilihan hidup ya, cuman kayaknya kalau selagi ada Rangga siaran radio curhat ya ke Rangga tuh udah di warawan. Aku yang yaping juga gak apa-apa gitu. Makanya ngobrol aja teman Pradua, ngobrol atuh dah wau gitu. Kalau ketemu tuh jangan cuman iya, ketemu teman kelas contoh. Sekolah di sini juga. Iya, teman kelas lu gua gitu. Jangan asal kerjaan. Kerja dari kapan lah? Kita udah bareng 10 tahun. Nanya begitu doang gitu. Ngobrol aja, ngobrol santai. Sok cing baranyak ngobrol atuh, siapa tahu lewat ngobrol tuh ketemu jodohnya. Amin. Ketemu rezeki baru. Amin. Tapi memang banyak alasan orang yang sekarang tuh lebih banyak yang menarik diri gitu untuk gak mau ngobrol teman Pradua. Sebenarnya gak masalah ya, mungkin ada faktor ABCD-nya. Cuman nih agaknya tuh sayang juga sih kalau kita gak ngobrol ya. Datu hidup cuma sekali, cing banyak ngobrol ya teman Pradua. Asal ngobrolnya bermanfaat, asal jangan ngobrolkan orang lain, itu ya udah intinya mah.

0: Badel, selamat pagi teman Produa. Pagi hari ini Rangga tersambung juga teman Produa pengen ngobrolin lingkungannya. Hari ini udah kesambung barengan sama salah satu mahasiswa. Dia ada anak muda pecinta lingkungan. Ada Brian teman Produa. Halo, selamat pagi Brian atau Brian nih.
1: Halo Kak.
0: Oke. Brian, ya, Kak. Oke, ini Brian atau Brian nih dipanggilnya nih?
1: Brian Kak.
0: Brian, dari mana Unpad, ya. Betul?
1: Betul, dari Unpad.
0: Oh, jurusan apa?
1: Jurusan bisnis internasional, Kak.
0: Oh, tapi kok bisa agak-agak mengarah ke lingkungan ini gimana? Apa kamu ikut komunitas lingkungan atau gimana tuh?
1: Lebih ke kesadaran aja sih, Kak, sebetulnya ya.
0: Oke. Tapi kamu sejauh ini ikut apa kegiatan-kegiatan lingkungan gitu nggak?
1: Kalau kegiatan lingkungan mungkin kemarin itu sempat ikut apa ya, kayak seminar gitu sih Kak, cuma ikut seminar aja.
0: Oh oke, okay. Menurut kamu sebagai anak muda nih Brian atau Brian, ini kalau ngomongin soal lingkungan, apa yang ada di pikiran kamu soal lingkungan itu harus seperti apa gitu sebagai anak muda menanggapinya?
1: Kalau lingkungan tentunya itu harus asri ya Kak, harus hijau nih. Kalau dari aku tuh kayak lingkungan itu kalau misalkan nggak hijau ya bukan lingkungan gitu, jadi rusak lingkungannya. Jadi mungkin kalau aku di sini tuh mikirnya sebisa mungkin kegiatan-kegiatan yang aku lakukan di sini selalu ramah lingkungan gitu. Jadi kita juga menghormati selain hubungan dengan manusia, kita juga hubungan dengan makhluk alam juga.
0: Oke. Berarti kalau boleh tahu nih, kamu sekarang berarti sering ngerjain event-event juga ya? Event konseptor ya?
1: Iya, betul Kak.
0: Oh, kalau versi kamu nih, kamu selama ngerjain event, kayak gimana event yang kamu buat itu, si cara untuk tetap ramah lingkungannya lewat apa?
1: Oh, kalau untuk event yang ramah lingkungan itu, biasanya aku tuh bikin skema buat menghitung emisinya, terus cari NGO-NGO gitu Kak buat daur ulang sampah-sampah yang dihasilkan selama event. Sama kita juga kalau bisa ada bentuk apa ya, bentuk gerakan kesadaran lingkungannya gitu Kak. Kayak kemarin tuh contohnya terakhir aku ada narasi, ada gerakan. Satu pendaftar di event aku tuh bakal dikonversi jadi satu bibit pohon gitu Kak.
0: Oh, jadi sebenarnya di setiap event yang kamu buat tuh kamu selalu masukin unsur-unsur cinta lingkungan, ramah lingkungan, ngurangi sampah gitu ya?
1: Ya, betul.
0: Oh, oke, termasuk yang bibit pohon. Terakhir event apa tuh?
1: Terakhir tuh kemarin sempat ada drafting event juga, tapi kebetulan belum rezekinya mungkin ya Kak.
0: Apa konsep yang kemarin kamu usung ini?
1: Kalau konsep yang kemarin itu sebetulnya event lari Kak. Tapi kita juga bawa narasi kalau misalkan lari itu bisa juga loh bentuk kesadaran kita untuk lingkungan gitu. Terutama pengurangan karbon emisi gitu. Dan bisa juga penanaman pohon.
0: Oke. Ini inspirasi kamu dari mana sih, bisa maksudnya tuh untuk ngegabungin antara event dan juga eco-friendly gitu, ekosistem?
1: Inspirasinya sebetulnya mungkin dari saya benchmarknya tuh agak unik sebetulnya ya Kak. Saya benchmarknya kayak biasanya lihat pasar malam di sekitar sini tuh kayak setelah pasar malam itu beres, biasanya kan banyak banget sampah tuh kayak ditinggalin. Ya, jadi mungkin dari sana tuh mulai muncul kekhawatirannya gitu sih Kak.
0: Oh, jadi dari situ awal muncul kekhawatirannya, akhirnya kamu setiap bikin event tuh kamu pengen lebih ini juga ramah lingkungan ya?
1: Ya.
0: Oke. Tipsnya dong buat teman Produa yang mau bikin event juga terus pengen masukin konsep ramah lingkungan kayak gitu, gimana coba Brian?
1: Oke, mungkin buat teman-teman yang mau coba ikut juga ya. buat ambil gerakan kesadaran lingkungan, bisa kita tuh sebetulnya harus juga memperhatikan kayak NGO-NGO gitu, komunitas-komunitas lingkungan, karena baik lagi bagusnya event kita tuh belum tentu bagus untuk lingkungan gitu. Jadi kita harus balance lah.
0: Oh oke, okay. Mantap, siap. Terima kasih banyak ya Kak Brian ya, udah mau ngobrol sharing walaupun waktunya cukup singkat, tapi sangat menginspirasi sekali bahwa memang kita bisa masukin unsur lingkungan di setiap event kita, event apapun, soal sampahnya, soal penanaman pohon, dan masih banyak lain ya. Thank you banget Kak Brian.
1: Siap, sama-sama Kak, terima kasih juga.
0: Terima kasih, assalamualaikum, selamat pagi, selamat kembali beraktivitas.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Selamat pagi teman Produa.
2: Produa FM, teman terbaik kamu.
3: Selamat pagi teman Produa.
4: Emang boleh santai siangnya ditemenin lagu enak?

0: Emang boleh dengerin lagu yang kamu pengen?
1: Selamat siang Kak Gaga, aku pengen request lagunya Bercanda dari Rizky Febian. Bercanda.
0: Boleh banget. Kamu tinggal WhatsAppin aja di 0812-6020-9696
2: atau DM aja di @pro2bdg cuma di Santai Siang.
3: Santai Siang di Produa FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Santai Siang di Produa FM.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Pro 2.
1: Info Pro 2.
2: Info Pro 2 bareng sama Rangga Hadiansyah, teman Pro 2, kita masuk di acara Santai Siang Pro 2 Bandung. Informasi pertama, Russell Westbrook menutup perjalanan panjangnya di NBA setelah 18 musim yang penuh energi, rekor, dan penghargaan juga aksi spektakuler. Sang pengatur serangan alias point guard asal Amerika Serikat itu resmi mengumumkan pensiun di hari Kamis kemarin dengan meninggalkan panggung sebagai pemegang rekor triple-double terbanyak sepanjang sejarah liga. Dan dalam regulasi NBA, kategori statistik dalam pertandingan adalah perolehan poin, rebound, assist, steal, and block.
0: Info Pro 2.
2: Reza Octavian atau yang dikenal sebagai Reza Arab menyampaikan kesulitannya dalam mengarahkan pemeran film Harusnya Horor, film yang menandai debutnya sebagai sutradara. Dalam acara premier Harusnya Horor di Jakarta Selatan hari Kamis kemarin, ia mengaku paling kesulitan mengarahkan Teguh Prakoso alias TP selama syuting. Menurutnya, tim produksi harus berkali-kali mengulangi pengambilan gambar karena saat syuting mata, TP selalu berkedip ketika berbicara. Dan TP juga mengaku kesulitan mengontrol refleks mata ketika berbicara dan kerap berbicara terbata-bata ketika tampil di depan kamera di film perdananya yang bakal tayang 20 Agustus 2026 tersebut.
0: Info Pro 2.
2: Informasi terakhir teman Pro 2 masih di dunia film, di mana aktris Kristen Bell yang memerankan Putri Anna dalam Frozen membagikan fotonya saat sedang mengunjungi Disney Animation Studio bersama anjingnya yaitu Frank. Di fotonya, Frank berpose untuk foto di depan gambar animasi Frozen yang menampilkan Anna dan Elsa yang diperankan oleh Idina Menzel. Bell dan Menzel dan Jonathan Groff ini akan kembali memerankan peran suara mereka dalam film Frozen 3 yang akan datang sebagai Anna, Elsa, dan juga Kristoff.

It's dari jam 5 pagi saya udah di sini. Sekarang udah jam 10, berarti udah waktunya santai siang ya. Kali lu kagak request teman Pro 2, elah sombong amat. So sekarang waktunya buat request lagu Indonesia ataupun lagu barat favoritnya kamu teman Pro 2 ke WhatsApp-nya Pro 2 Bandung di 0812 6020 9696, atau bisa ke Instagram di @pro2bdg. Kalau siang ini nggak live TikTok nih teman Pro 2, tapi kalau mau WhatsApp langsung aja curhat-curhat sambil ngobrol boleh. Live update lagi di mana, udah sarapan belum, makan siang apa, udah boleh semua, gaskeun teman Pro 2. Mau lewat telepon requestnya boleh, nanti Rangga siapin juga ya. Lagu-lagunya boleh disiapin, mau satu lagu, dua lagu, tiga lagu, kebanyakan kak, beli lagu sendiri aja ya. Bercanda-bercanda, boleh kok, semuanya boleh. Spesial 17 Agustus dikasih ini menuju 17 Agustus, request satu gratis satu. Gaskeun teman Pro 2, Rangga tungguin ya. 0812 6020 9696. Welcome to Pro 2 Hitlist Universe.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Dahulu semua indah, dahulu.
0: Atau yang ini?
2: Kenapa hatiku jengah-jenguk tiap ada kamu?
0: Atau yang kayak gini?
3: Kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta.
0: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
4: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
5: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Sayang, bentar lagi kita anniversary nih. Aku jadi ingat betapa gigihnya perjuangan aku buat dapetin kamu.
1: Lebay kamu. Perjuangan Bung Tomo dan kawan-kawan jauh lebih gigih dari kamu.
0: Bung Tomo siapa? Kamu selingkuh ya?
1: Hadeh. Gini nih, kalau sekolah cuma sampai gerbang doang, Bung Tomo itu salah satu pahlawan bangsa. Indonesia nggak bakal bisa merdeka tanpa jasa pahlawan terdahulu.
0: Maaf sayang, aku nggak tahu soal pahlawan. Tapi kalau untuk kamu, aku janji bakal selalu jadi pahlawan.
1: Iya, pahlawan kesiangan maksudnya.
0: Enggak kok sayang, beneran. Mulai sekarang, aku bakal belajar dan menghormati jasa para pahlawan. Kan aku mau jadi penerus bangsa yang baik.
2: Bisa aja kamu.
3: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
5: Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu.

0: Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Selamat siang teman Pro 2, masih barengan sama Rangga Hadiansyah. Siang hari ini teman Pro 2, alhamdulillah nih Rangga happy banget ya. Di request time kali ini di Pro 2 Hitlist, Rangga pengen sekaligus konsul teman Pro 2 ya. Karena kita kehadiran Bu Dokter, Teh Dokter ya, karena masih muda banget nih. Kalau kelihatannya kayak seumuran saya kayaknya teman Pro 2 ya. Ini ada Dokter Nadia ya, halo assalamualaikum, selamat siang.
5: Halo, selamat siang.
4: Aku manggilnya teteh aja, teh dokter gak apa-apa?
5: Boleh.
4: Oke, luar biasa. Kalau manggil dok, boleh kan?
5: Gak apa-apa.
4: Dokter Nadia gitu.
5: Iya.
4: Gimana kabarnya hari ini dokter?
5: Alhamdulillah baik.
4: Wah, luar biasa. Hari ini lagi belum kemana-mana berarti ya, belum ada jadwal apa gitu, tugas atau apa gitu?
5: Kebetulan saya selesai jaga malam tadi,
4: oh,
5: terus langsung siap-siap untuk kesini.
4: Wow,
5: gitu.
4: Kalau jaga malam itu begadang juga berarti ya?
5: Oh iya.
4: Wow. Ih, aku pengen tahu kalau kayak gitu shiftnya tuh berapa jam sih kalau tenaga kesehatan gitu?
5: Shiftnya itu dari kalau malam itu kan dari jam 9 malam sampai jam 7 pagi ya.
4: Oh,
5: gitu.
4: Wow, 9 malam sampai 7 pagi.
5: Mm-mm.
4: Hampir berapa 10 jam ya?
5: Ya.
4: Wah, luar biasa. Emang tugas di mana, Dokter Nadia?
5: Saya di RSKB Halmahera Siaga.
4: Di daerah mana tuh?
5: Di Jalan Riau, LRRE,
4: oh,
5: Marta Dinata, dekat lapangan Saparua.
4: Oh, tahu. Iya. Udah lama di situ?
5: Ini aku jalan 2 tahun ya.
4: Oh, itu sama menjadi profesi dokter juga jalan 2 tahun ini juga?
5: Betul.
4: Atau,
5: Profesi dokter udah yang 1 tahun sebelumnya. Jadi ini ya sedang berjalan di tahun ketiga.
4: Oh, tahun ketiga. Wih, luar biasa, Masya Allah. Aku sebelum nanti ngebahas soal pertulangan ya.
5: Iya.
4: Ini penasaran banget. Gimana waktu emang dari kecil gitu, waktu dulu emang udah pengen jadi dokter gitu? Karena menurut aku tuh profesi dokter tuh adalah profesi yang kebanyakan anak-anak pengenin. Mau jadi dokter gitu. Apakah Teh Nadia, Dokter Nadia sama kayak gitu juga?
5: Aku sebetulnya inginnya jadi penyiar radio.
4: Seriusan?
5: Iya.
4: Beneran emang?
5: Betul.
4: Aku mau ngajak tukeran, aku mah gak ngerti dokter-dokteran lagi. Tapi kalau mau siaran gak apa-apa, seriusan gitu?
5: Iya, sebetulnya itu. Tapi ternyata ya orang tua ngarahinnya ke dokteran aja. Akhirnya ya mungkin ternyata keterimanya di situ, akhirnya ya saya jalani aja.
4: Okay.
5: Dan sebetulnya sempat ikut aktif ada komunitas
4: public speaking
5: untuk
4: gitu,
5: public speaking dan lain-lain, tapi ternyata itu bisa kepake juga sebagai dokter juga ya, karena kan kalau jadi dokter kan perlu edukasi ke pasien yang panik, yang gimana gitu ya. Jadi ya ternyata nggak harus jadi penyiar radio, ternyata jadi dokter saya juga bisa komunikasi dengan banyak orang ya, tapi mungkin beda caranya.
4: Tapi dari suaranya sih bisa banget sih penyiar radio ini sih ya, tapi dokter juga penyiar radio juga. Tapi maaf, kayaknya masih muda banget ya, milenial lagi ini ya.
5: Ini aku tuh Gen Z generasi pertama ya, tahun 97.
4: Tuh kan, kata aku juga Gen Z generasi pertama, deket milenial ya dikit lagi ya.
5: Betul, iya.
4: Wah, keren banget. Seru nih ngobrol sama dokter Gen Z nih. Sebagai dokter Gen Z, pengen tahu gimana Kak menjalani profesi dokter Gen Z gitu.
5: Jadi dokter Gen Z lebih ke beda ya. Mungkin kan kalau dengan senior-senior tuh benar-benar kayak harus gimana. Sedangkan kalau Gen Z lebih bisa santai gak sih gitu.
4: Ya bener, aku baru mau nanya gitu. Terus kan bisa santai gak sih? Terus kan kalau dilihat kan kalau Gen Z itu rata-rata kayak bisa ceplas-ceplas dari emosian gitu, gak sabar kayak udahlah apa sih gitu. Sering gak gitu nemuin pasiennya kayak ih gemes deh gitu?
5: Sebetulnya sering dan pengen banget diluapkan. Tapi kan kita sebagai pelayanan rumah sakit ya, jadi kita harus memberikan pelayanan terbaik ya. Kalau misalkan gitu hanya memilih untuk diam dan dijelaskan ulang ya. Kita melakukan komunikasi efektif ya gitu. Ya menurut aku di situ challengingnya, di situ serunya juga. Jadi memang seru, tapi memang udahnya overwhelm juga. Ya namanya juga bekerja, tidak ada yang
4: iya benar ya, nggak ada yang nggak capek ya, nggak ada yang nggak overwhelm. Tapi keren sih jujur menjadi dokter. Berarti dokter di spesialis atau gimana, Dokter Nadia ini?
5: Kebetulan kalau aku masih dokter umum.
4: Oh, dokter umum maksudnya,
5: Tapi memang aku ini kan RSKB ini merupakan rumah sakit khusus bedah. Jadi di situ memang banyak sekali tentang bedah tulang, ortopedi gitu. Jadi datang pasien yang datang itu memang dengan trauma gitu, dengan mungkin kecelakaan ataupun kecelakaan kerja kayak gitu.
4: Iya. Ini mas seru di podcast ini, pasti punya pengalaman-pengalaman ini juga ya. gitu yang kayak agak ngeri gitu. Tapi sebelum kesana masih pengen soal dokter dulu. Waktu itu berarti ngambil kuliah kedokterannya di mana?
5: Di Universitas Islam Bandung.
4: Oh, di UNISBA. Yeah. Oh, keren. Oke, ini masuk ke soal tadi. Jadi di rumah sakit yang Teh Nadia ini, Dokter Nadia sekarang kerja tuh, itu bagian tulang-tulangan juga berarti ya?
5: Betul.
4: Oh, apa pernah dapat pengalaman apa enggak? Terus apakah Teh Nadia ini kan kalau dokter tuh bisa ngebedah dan lain ya? Ada termasuk orang yang kayak aduh ngeri gitu kan enggak?
5: Sebetulnya kalau misalkan kita lihat hanya gambar, itu tuh kayak aduh ngeri dan aduh lemes gitu.
4: Tapi
5: kalau datang pasiennya, ya mungkin udah harus jadi dokter ya. Kayak nggak ada sih gitu ngerasa gimana, langsung kayak udah kayak kita handle gitu. Kita jelasin orang tuanya, atau misalkan itu anak-anak ya, kita jelaskan orang tuanya, langsung kita pasang sesuatu gitu, kayak gitu sih. Apalagi mungkin banyak yang kayak patah tapi nah, lukanya terbuka gitu.
4: Aduh.
5: Jadi kita harus bersihin dulu. Alah. Kita harus ya kayak gitu. Jadi memang itu resiko kan, itu harus cepat dan konsulnya juga harus cepat kayak gitu.
4: Tapi soalnya kan saya kan suka nonton bola ya. Ada yang suka patah kaki kan kelihatan gitu ya, kayak langsung geser ya. Itu saya tuh paling gak mau lihat replaynya. Ngeri sengilu itu loh. Makanya tadi bilang tuh kayak kebayang gitu. Tapi pas pengalaman pertama, tahun pertama jadi dokter berarti ya, ada dapat pengalaman yang sempat ngeri atau karena udah terbiasa jadi udah siap gitu loh?
5: Sebetulnya kan kalau jadi dokter pada akhirnya kalau udah ngelihat pasien udah langsung mode dokter ya, jadi kayaknya ya. Tapi kalau pas awal itu aku agak ragu nih, keterima nih di rumah sakit khusus bedah. Kebayang kayak gimana ya gitu. Takut juga, tapi ternyata pas ada pasien alhamdulillah bisa berjalan ya.
4: Iya. Tapi gitu. Tetap ya enggak ada yang sampai kayak kebawa ke rumah, kebayang-bayang gitu enggak.
5: Enggak sih, mungkin karena sudah terbiasa dari zaman dulu masih koas ya, masih sekolah. Itu kan kita biasanya udah dipanggil nih malam-malam kayak gitu. Terus untuk bantuin apa-apa, misalkan di bagian forensik dulu gitu kan, mayat dan lain-lain. Yang mungkin sebetulnya baunya sudah sangat menyengat.
4: Aduh.
5: Tapi sesudahnya kita sangat lapar, pada akhirnya kita tetap makan.
4: Tetap aja juga ya.
5: Iya.
4: Di ini forensik mayat juga sering dulu waktu koas ya?
5: Dulu ya.
4: Ngeri gak sih kak? Jujur ini mau aku bener-bener reviewnya nanya jujur gitu.
5: Kalau pas ngejalanin sih enggak, cuman kalau emang pas
4: kalau dibayang-bayangin ya?
5: Iya, kalau dipikir-pikir kenapa enggak takut ya gitu. Ternyata emang biasa aja pas udah berjalan sih, tapi kalau udahnya kadang iya gitu. Tapi seru sih.
4: Tetap seru ya. Karena profesi juga senang juga dikerjainnya. Tapi sebelum kita ngebahas soal pertulangan, apalagi anak-anak muda juga penting banget ya soal tulang ya. Tapi ini pengen tahu dulu soal pengalaman, ada enggak cerita soal kayak dapat pasien yang ngeri, apa patah-apanya tulangnya atau yang memorable lah di Dokter Nadia?
5: Iya, kebetulan sih memang karena aku di rumah sakit khusus bedah ya, jadi banyak banget yang biasanya sih kecelakaan kerja. Nah, kecelakaan kerja ini biasanya kayak mesin-mesin, terjepit mesin lah, atau mungkin jatuh tapi kelindes truk, yang gitu-gitu tuh ada. Dan biasanya itu tadi yang ada namanya itu fraktur terbuka. Jadi memang kita harus penanganannya cepat, terus juga konsulnya juga harus cepat. Karena kalau misalkan lama kan perdarahannya terus keluar ya, resiko adanya shock pada pasien dan lain-lain gitu. Jadi kalau dibilang itu seru, tapi pada waktunya itu ya tegang juga sih. Tapi udahnya serunya tadi gitu.
4: Gitu ya.
5: Kita bukannya tidak empati, cuman kayak bener-bener. Ternyata challenging tadi berhasil diselesaikan kayak gitu.
4: Gitu. Iya juga ya kak. Tapi kalau maaf kayak tadi kan kayak kejepit apa mesin pekerjaan, kesalahan kerja. Tapi rata-rata kalau udah sampai tulang gitu kena kelindes gitu, itu bisa sembuh normal nggak sih sebenarnya?
5: Nah itu kembali lagi ya, biasanya tergantung dengan keparahannya. Apakah masih bisa, misalkan operasi masih bisa gitu, dipasang pen kayak gitu.
4: Pasang pen ya.
5: Tapi apakah ada juga nih yang udah benar-benar nggak bisa sama sekali, apakah harus amputasi, itu juga ada kayak gitu.
4: Ada yang sampai amputasi gitu juga.
5: Dan memang kalau fraktur juga macam-macam, ada yang memang harus operasi, ada yang hanya cukup pasang gips aja kayak gitu. Jadi memang tergantung keparahan patahnya.
4: Gitu. Sejauh ini kalau yang sering terjadi di rumah sakit kakak bekerja gitu, pasien yang kayak kebanyakan umum masalah tulangnya tuh di mana biasanya?
5: Kebanyakan umum masalah tulang.
4: Apakah masuk kayak ya tulang sendinya apa gitu atau yang datang sana gitu?
5: Paling banyak sih kena pertama ya kecelakaan lalu lintas ya.
4: Oh. okay.
5: Kedua kecelakaan kerja itu sih paling banyak.
4: Oh tetap itu ya.
5: Ya dan kalau ketiga ya itu biasanya dari lansia karena biasanya mungkin lansia udah nggak seimbang ya jatuh terus akhirnya tulang panggulnya patah lebih ke tulang paha ya. Tulang paha kan kayak punya bonggolnya gitu.
4: Yeah.
5: Nah itu yang patah dan biasanya tuh lansia banyak yang bonggolnya itu diganti kayak gitu.
4: Oh jadi tetap kebanyakan emang yang kecelakaan kerja ya sama lalu lintas ya.
5: Betul itu makanya perlu hati-hati dan saya benar-benar kayak pakai helm tuh harus gitu.
4: Oh. Duh teman perdua ternyata aku kira tuh yang bakal yang paling banyak tuh adalah soal lansia ya. Tapi ternyata yang soal kecelakaan lalu lintas sama kecelakaan kerja.
5: Iya.
4: Teman perdua jangan kemana-mana kalau kamu pengen bertanya soal kesehatan tulang, rawat tulang itu kayak gimana. Nanti bakal kita bahas lagi pastinya cuma di Santai Siang Perdua Bandel.
0: Perdua FM, Santai Siang di Perdua FM.
2: Teman terbaik kamu. Santai Siang di Perdua FM.
0: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih?

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Masih barengan sama Rangga Hadiansyah, teman Pro 2, masih barengan sama Dokter Nadia juga ya. Ini kalau ngobrolin soal kesehatan ya, karena kebetulan di ortopedi ya, soal kesehatan tulang. Ini kalau ngomongin soal kesehatan tulang, kalau untuk di usia-usia kita yang masih gen Z itu, ngerawat tulang selagi muda itu sebenarnya harus mulai dari mana dan seperti apa sih sebenarnya, Dokter?
5: Sebenarnya pertama dari aktivitas fisik ya.
4: Oke.
5: Okay. Aktivitas fisik memang harus rutin, kayak minimal jalan kaki 30 menit sampai 45 menit tiap hari.
4: Tiap hari itu jalan kaki itu ya, 30 menit.
5: Harusnya tuh memang ada pergerakan, karena kan apalagi mungkin sering dengar orang tua sakit lutut. Nah, itu biasanya pas lagi usia mudanya kurang aktif.
4: Oh, gitu. Jadi sakit lutut tuh gara-gara dari mudanya enggak aktif.
5: Bisa jadi dari situ. Jadi memang ada. Kalau terlalu aktif juga salah, kalau kurang aktif juga salah. Jadi memang kita harus disesuaikan aja. Jadi kan cukup tuh 30 menit sampai 45 menit tuh tiap pagi sambil berjemur, vitamin D dapat.
4: Iya ya. Terus jadi, itu mah 6 laguan juga ya, itu mah menit santai mah ya. 6 lagu doang juga jalan kaki mah 30 menit tuh.
5: Iya.
4: Oh, itu kalau jamnya bebas ya sebenarnya mah aktivitasnya.
5: Sebetulnya ya kalau jamnya bagusnya kalau misalkan keburunya pagi atau keburunya sore ya enggak apa-apa. Cuman kalau pagi plusnya dapat tambahan vitamin D dari cahaya matahari ya, gitu.
4: Oke. Kalau tadi kekurangan jalan itu lagi muda nanti bakal sakit lutut contohnya. Tapi kalau aktivitas fisik lebih banyak bisa ke sakitnya apa ya berarti nantinya?
5: Sama juga sebetulnya.
4: Oh, sama juga.
5: Cuman kan memang berbedanya karena overuse itu ya. Kalau kita overuse juga tulang sendi-sendinya juga nggak baik juga gitu. Apalagi mungkin biasanya udah terlalu semangat gak pemanasan. Mungkin banyak tuh yang cedera-cedera gym misalkan gitu. Atau cedera pas lagi padel. FOMO-FOMO gak terlalu pemanasannya cuman gerak-gerak bentar doang. Gak nyampe 5 menit. Taunya pas lagi gerakin dikit langsung cedera. Nah itu biasanya dari kurang pemanasan. Jarang kayak misalkan tiap pagi gitu ya. Dibiasain bergerak kayak gitu.
4: Dari zaman sekolah juga kan apa-apa terus pemanasan dulu ya. Walaupun olahraganya tuh hanya roll depan dulu belakang. Bener gak?
5: Betul-betul.
4: Tapi ternyata penting ya. Tapi bener loh Dok, jadi saya lihat beberapa teman jarang ada yang pemanasan gitu. Kalau padel apa tuh mereka langsung dere main gitu. Itu tuh ternyata bisa bikin cedera juga bahaya ya.
5: Apalagi kan mungkin sekarang di daerah kota banyak banget nih lapangan-lapangan padel.
4: Bener.
5: Nah kebetulan kan rumah sakit aku tuh di tengah
4: deket
5: kota banget ya.
4: Deket
5: jadi banyak banget cedera padel. Sebetulnya ya karena ya tadi kurang pemanasan lah atau
4: ada yang sampai ke
5: tuh sering apalagi Sabtu Minggu tuh. Ya kan Sabtu Minggu lagi pada aktif ya gerak-gerak. Kayak gitu.
4: Oh ya ampun, ternyata tuh teman Pro 2 dibalik serunya lifestyle padel dan gaulnya, ternyata banyak juga beberapa yang cedera karena kurangnya pemanasan ya rata-rata ya. Oke, tadi kan jalan kaki 30 menit ya tips salah satunya untuk merawat selagi muda. Ada lagi yang lainnya nggak?
5: Mungkin bisa dengan tambahan kalsium dan D3 yang cukup ya. Jadi sebetulnya cukup aja. Misalkan kalsiumnya tambahan dari susu ataupun dengan tablet ya. Kalsium dan D3. Mineral juga kayak ada vitamin dan mineral. Karena kan tubuh ini tulang itu kita kondisinya itu disesuaikan juga dengan mineral tubuh. Jadi nanti kita juga perlu tuh tambahan multivitamin. Tapi juga gak boleh terlalu banyak. Karena kita harus menyesuaikan. Kalau misalkan ternyata ada defisiensi D3, biasanya defisiensi D3 itu dia sering rontok misalkan gitu rambutnya. Atau ternyata kok gak maksimal ya, udah minum kalsium tablet tapi kok gak maksimal. Nah penyerapan kalsium itu dimaksimalkan dengan D3. D3 itu dari cahaya matahari. Gitu. Dan juga dengan bantuan tablet minum.
4: Gitu. Sebenarnya berarti kalau kayak gitu paling enak tuh pagi-pagi minum susu, abis itu berjemur atau jalan kaki ya. Pasti gitu jadi. Luar biasa. Itu ya jadi dua itu sebenarnya yang paling penting buat ngerawat tuh ya.
5: Betul, kayak misalkan protein-protein juga kan dia juga penting banget gitu. Kayak telur ataupun ikan laut. Nah, itu tuh juga tinggi. Bagus.
4: Kalau makan tulang-tulangan, seblak tulang itu ngaruh enggak sih sebenarnya? Kan pada suka seblak tulang.
5: Iya. Proteinnya hilang, tulangnya ada ya.
4: Iya, benar. Di grogotan itu betul lagi enggak ada dagingnya juga. Emang doyan tulang itu mah. Ya ampun. Tapi itu ngaruh gak sih atau enggak?
5: Harusnya sih itu minim banget ya protein dan lainnya ya gitu.
4: Iya. Tulang rangu ya namanya, ya ampun. Ntar ini kalau ngomongin soal Kalau ini ada WhatsApp dari teman Prodo, ada dari Ferdiansyah. Halo Dokter Nadia, saya Andi, pengen nanya ke dokter. Dok, sebenarnya kalau kaki yang berbentuk O atau X itu bisa disembuhin nggak ya? Kalau bisa tuh gimana sebenarnya cara penanganannya?
5: Oke. Aku jawab mungkin seilmu aku sebagai dokter umum ya. Karena memang ini adalah ranahnya dokter spesialis ortopedi. Kalau misalkan hal ini ditemukan di anak-anak usia 0 tahun, biasanya sih ini baru kelihatan pas lagi anak mulai toddler nih gitu. Ternyata udah 5 tahun kok kelihatan kok kayak bentuknya O atau bentuknya X gitu ya. Nah, kalau udah mulai kelihatan, misalkan ada adik ataupun ya mungkin Gen Z sekarang udah banyak yang punya anak ya. Nah, ternyata anaknya kok bentuknya kakinya aneh nih gitu. Nah, itu tuh bisa langsung ke dokter ortopedi. Apakah nanti ada dibantu dengan alat tuh, ada sepatu yang membantu, atau memang ada tindakan-tindakan khusus dengan fisioterapi dan lainnya. Sebetulnya kalau itu memang bukan untuk cukup dengan kalsium ataupun minum obat aja, enggak. Itu memang harus penanganan lebih lanjut. Dan itu akan lebih mudah ketika masih usia anak. Gitu. Jadi apalagi di usia masih di bawah 12 tahun ya. Kalau misalkan ya mungkin masih oke lah. Anak itu kan batas anak sampai 18 tahun ya. 18 tahun ke bawah itu masih anak. Cuman kalau udah mulai remaja kan udah agak mulai sulit ya tulangnya. Sudah mulai terbentuk oke gitu. Tapi kalau misalkan masih anak, ini kan masih masa pertumbuhan tuh masih mulai tambah tinggi. Dan itu masih lebih mudah untuk diproses supaya dia tidak O ataupun tidak X gitu.
4: Oh, jadi sebenarnya penanganan itu bisa pas ketika anaknya udah masuk, udah kelihatan ya gitu ya.
5: Betul.
4: Oh, dari situ langsung bisa ke dokter ortopedi.
5: Betul. Oh. Sesimpel kayak flat kakinya flat ya, kaki flat foot ya. Gitu. Biasanya kalau misalkan flat foot itu juga kelihatan dari anak-anak. Biasanya dari umur 2 atau 3 tahun nih misalkan Gen Z di sini sahabat Pro 2 udah punya anak kok kakinya kok kayak flat foot ya gitu. Nah, itu nanti biasanya dari dokter ortopedi diresepkan untuk alas sepatu itu untuk tidak flat foot.
4: Gitu. Tapi aku memang ada sih sepupu aku juga yang flat foot gitu. Tapi itu ngaruh juga nggak sih sebenarnya? Maksudnya kalau untuk dia ke olahraga jadi capek atau apa enggak gitu sebenarnya?
5: Ya, karena sebetulnya kalau misalkan kayak gitu jalannya juga pegel dan lain-lain ya kalau flat foot ya.
4: Iya benar. Terjawab ya Ferdiansyah ya. Terima kasih banyak nih pertanyaannya. Gokil. Next, dokter kalau ngomongin soal ngerawat tulang lagi selagi muda nih, tadi kan kalau ngomongin soal kesalahan anak muda pas lagi olahraga kebanyakannya dari pemanasan aja berarti ya?
5: Kemungkinan biasanya sih seringnya itu.
4: Oh gitu, tapi kalau ngomongin soal ke dokter ortopedi, kita tuh bisa ke dokter ortopedi itu ketika kita ada ngerasa apa nggak, atau saya kayak nyeri sedikit ke dokter ortopedi atau gimana gitu?
5: Sebetulnya
4: apa?
5: Gimana?
4: Apa yang harus dirasa ketika kita boleh ke dokter ortopedi gitu? Saya belum pernah soalnya ke dokter ortopedi gitu.
5: Jadi sebetulnya nih misalkan kemarin sempat jatuh tapi kok nggak terlalu sakit. Tapi kok ternyata makin lama kok makin bengkak. Makin lama kok makin ada kebiruan, makin sulit digerakkan. Kita kan nggak tahu ya ini apakah mungkin ada retak dan lain-lain gitu. Jadi kalau udah kayak gitu, mau bagusnya memang pas lagi baru kejadian langsung ke IGD. Tapi kalau misalkan ternyata udah terlanjur lebih dari 2 hari baru kerasa dan kok rasanya pas digerakin kok malah makin sakit, itu langsung aja ke dokter ortopedi.
4: Gitu. Ini kalau lagi di posisi dalam amit-amit gitu ya, lagi jatuh kecelakaan kerja gitu berhubungan dengan tulang gitu. Jadi mending sebaiknya penanganannya itu langsung ya. Jangan ditunggu-tunggu, dinanti-nanti. Tapi kalau dinanti-nanti banyak yang kayak gitu, pasien pernah banyak yang kayak udah berapa bulan baru datang gitu.
5: Banyak, ada yang udah 1 bulan ataupun ternyata udah setahun tapi ke alternatif itu ke tukang urut misalkan gitu. Ternyata itu patah, tapi ternyata patahnya itu udah nyambung sendiri tapi tidak sesuai tempatnya. Pada akhirnya
4: Selino, sumpah dokter
5: Selino, kakinya malah tinggi sebelah kayak gitu, dan kasiannya masih muda kayak gitu. Jadi ya itu biasanya memang penanganan lambat ya, biasanya kalaupun memang harus tindakan operasi lagi kan kalau udah nyambung harus jadi lebih lama ya operasinya.
4: Gitu. Tapi sebenarnya kalau tulang yang patah tuh, tulang tuh masih bisa terus nyambung selagi masih muda atau sampai usia berapa sebenarnya?
5: Masih terus nyambung. Sebetulnya sampai usia tua pun nyambung, cuma untuk penyambungannya itu ketika ketika dia ini usianya lanjut akan semakin lambat. Kalau anak dia lebih cepat gitu, apalagi masih remaja tuh cepat tuh dia pertumbuhannya.
4: Gitu. Ternyata teman Pro 2. Jadi kalau ininya telat ini, ininya udah apa udah masang sendiri tapi malah geser salah pasang, itu malah jadi PR lagi ya. Walah, ih luar biasa banget ini. Dokter Nadia, terima kasih udah mau ngobrol, nggak kerasa. Harus satu jam ini, masih sekalian konsul nih. Tapi kalau ngomongin soal menjaga tulang selagi muda lagi nih, ada tips and trick nggak sih buat teman Produa nih, apalagi di usia-usiaan kita Gen Z gini, atau pesan yang pengen disampaikan dari Dokter Nadia?
5: Ya mungkin untuk sahabat Produa ya, mungkin banyak juga nih yang merokok. Merokok itu mempengaruhi kepadatan tulang juga.
4: Okay.
5: Jadi saran dari aku, pertama kurangin merokok atau kalau bisa dihindari merokoknya. Terus yang kedua, karena memang tertinggi sekali ini ada kecelakaan lalu lintas, tolong gunakan helm dan gunakan kendaraan dengan baik ya gitu. Jangan ngebut-ngebutan kayak gitu. Terus yang ketiga, kalaupun bekerja juga hati-hati, mungkin banyak pekerjaan teman-teman Gen Z di sini yang udah banyak dengan alat-alat ataupun resiko cedera sesimpel mungkin cedera di kantor karena kepleset kayak gitu. Itu juga ya hati-hati, mungkin banyak juga turun dari tangga tapi sambil megang handphone.
4: Benar lagi, HP terus.
5: Iya, ankle-nya tuh kan biasanya tuh biasanya ada cedera ataupun ada fraktur atau patah dari situ gitu. Jadi kalau dari aku hati-hati. Terus yang kedua, jaga kesehatan tulang dengan konsumsi makanan-makanan yang bergizi ya, tinggi protein, tinggi mineral, terus olahraga, aktivitas rutin, udah sih itu aja.
4: Ah, itu dia poinnya. Tadi udah jelas semua, insight banget ya, insightful banget. Terima kasih banyak Dokter Nadia.
5: Okay,
4: sehat selalu, lancar selalu juga. Semoga selalu bahagia ya dimanapun, lancar semuanya. Instagramnya atau sosial medianya apa Dokter Nadia kalau boleh tahu nih?
5: Instagramnya NADS Nads Fathinah.
4: Nads Fathinah, pakai H. Fathinah. Oke, terima kasih banyak. Mau closing ala siaran nggak biar mewujudkan mimpi?
5: Boleh banget.
4: Closingnya Teh Nadia bisa Dokter Nadia kayak thank you banget teman Produa buat kami udah dengerin, it's time for me to go gitu. Nadianya pamit, bye bye. Terserah selebihnya mau masih pesan apapun bebas, yang pasti intinya endingnya Nadianya pamit gitu. Oke, 3, 2, 1. Oke teman Produa, Rangganya masih nemenin kamu tapi Teh Nadia mau pamit.
5: Ya oke, terima kasih sahabat Produa. Saya Nadia pamit.
4: See you, bye-bye.
5: Ya, bye.
0: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: Emang boleh dengerin lagu yang kamu pengen?
1: Selamat siang Kak Gaga, aku pengen request lagunya Bercanda dari Rizky Febian. Bercanda.
0: Boleh banget. Kamu tinggal WhatsAppin aja di 0812-6020-9696
2: atau DM aja di @pro2bdg cuma di Santai Siang.

0: Bang Rangga tadi ngobrol sama dokter, iya tuh adek-adek di sela-sela request ini menurut aku penting banget ngobrol sama dokter, mumpung lagi pada dengerin, jadi anak-anak muda harus tadi banyak jalan minimal 30 menit sehari sama Rangga, yuk aku temenin jalan, kapan kita jalan? Asyik. Genit banget, enggak, bercanda adek-adekku. Kalian semua, kamu semua kan rata-rata usianya di bawah aku ya, jadi tolong bersabar ya. Maksudnya bersabar, jadi salah ngomong, Bang Fahri nih gara-gara tiba-tiba nelpon. Udah jalan katanya setiap hari, ya udah bagus kalau jalan setiap hari. Aku juga dulu waktu zaman sekolah tuh jalan setiap hari karena irit ongkos. Sekarang udah gede, ya Allah mau jalan tuh kayak pengen jalan gitu. Tapi kita syukuri aja ya. Bentar kita ada telepon dulu. Bang Fahri, sabar Bang Fahri, demi Allah sumpah. Bang Fahri sabar, jangan dulu nelpon satu-satu, bentar ya. Nanti telepon balik ada pendengar lain dulu ya. Matiin. Udah gak sabaran. Ada Zizu dulu. Halo Zizu, selamat siang. Hai.
1: Hai.
0: Zizu sama Mas Duko belum berangkat sekolah?
1: Nanti jam 1.
0: Oh, udah mandi belum?
1: Jumatan dulu.
0: Oh iya, udah mandi? Iya. Belum mandi?
1: Belum.
0: Nanti.
1: Sebentar lagi.
0: Iya, sok bisi kesiangan. Kalian sekolah naik apa?
1: Dianterin.
0: Oh, dianterin. Jauh enggak?
1: Bohong banget.
0: Jauh enggak?
1: Dekat. Oh, kalau naik motor cuma 45 detik.
0: Jalan kaki we atau ai gitu mah ke 45 detik doang mah.
1: Panas kalau jalan kaki mah.
0: Iya, boleh dikecilin sedikit radio di rumah kalian?
1: Kita pindah aja soalnya radionya di atas lemari.
0: Oh, iya. Ade mau request lagu apa sebelum berangkat sekolah, sok?
1: Ini Mas dulu. Aku mau request lagu dari Tulus yang judulnya Teh Hijau.
0: Ya Allah, kemarin Zizu Tulus Teh Hijau. Sekarang kamu, ya udah boleh. Terus kalau Zizu siapa ya lagunya?
1: Justin Bieber yang judulnya That should be me,
0: holding your hand. That should be me, making you love. That should be me. Yaudah. Okay. Zizu, Wastu.
1: Ya.
0: PR-nya udah dikerjain?
1: Udah.
0: Pinter. Nanti makan siang atau dapat MBG?
1: Apa?
0: Udah, nanti makan siang, bekal atau dapat MBG?
1: Dapat MBG.
0: Yeay, MBG.
1: Mas.
0: Untung langsung aku mute. Langsung auto ade-ade ini ya. Ini ada salam dari Nisrina. Nisrina nih sama-sama nih anak SD. Nisrina tuh kelas 6 katanya. Zizu sok kenalan dulu. Oh. Halo Nisrina gitu.
1: Ini salam-salamnya kagak
0: gak? Oh ya udah sok salam-salam atuh sok.
1: Buat ayah, ibu, buat Susan, buat juga Nini, Aki, jangan satu sekolah deh. Guru-guru sekarang mah Bu Eni, Bu Erpin, Pak Diras, terus Bu Risma udah.
0: Oke, Wastu salam-salam buat siapa?
1: Buat Bu Erpin jangan galak-galak kalau ngajar.
0: Bu Etin tabu, muridnya tabu. Ya udah, ini mau salam nggak ke Nisrina nih, sama-sama pendengar Pro 2 juga, sama-sama masih SD.
1: Boleh.
0: Sok atuh salam buat Nisrina gitu.
1: Iya.
0: Iya Zizu. Ya udah, semangat sekolahnya ya Zizu Wastu ya.
1: Iya, makasih Kak.
0: Oke, makasih juga. Bye bye.
1: Bye bye.
0: Asik. Udah. Terus. Ini Fahri Al-Hardiaman nelpon, astagfirullahaladzim. Sabar Bang Fahri nah. Bang Fahri sabar, tadi ada yang nelpon ya. Astagfirullah Bang Fahri. Sabar, kecilin radionya ih.
2: Ini baru diwaris.
0: Apa?
2: Rangga. Apa? Vokalisnya Band Nine Ball banget nih, gak? Karena gantiin si Raisyah Reza.
0: Kamu lagi balapan atau apa sih? Kok berisik banget?
2: Enggak, biasa lagi di jalan.
0: Mau kemana?
2: Biasa mau Jumatan.
0: Jumatan di mana? Asal di leweng gitu, gorowokan deh.
2: Jumatannya biasa di Jalan Bosca. Ada Jumat Berkah Haji Gagarangga Hadi Aca.
0: Saya OTW kalau gitu. Kalau ada Jumat Berkah saya ikut.
2: Oke, siap Haji Gaga.
0: Siap Haji Maste.
2: Kada vokalis Benain Ball banget nih. Kada mantap kayak Raisa Reza.
0: Iya, ahai. Mau request lagu apa langsung aja gaskeun ah.
2: Lagu Nanain Ball kesukaannya Rangga Hadiansyah yang berjudulnya Tetap Berdiri.
0: Saya nggak dengerin Nanain Ball loh. Kok kamu bisa bilang kesukaan saya, tapi nggak apa-apa. Saya suka semua lagu di dunia. Ya udah, makasih ya Bang Pari.
2: Iya.
0: Bye-bye.
2: Salam-salam Haji Gaga vokalis band Nanain Ball. Hai.
0: Terus.
2: Buat Haji Gaga Rangga Hadiansyah, vokalisnya Benain Ball.
0: Siap, makasih Cepot.
2: Karena mantap kayak Raisa Reza.
0: Iya Cepot, makasih.
2: Terus AA Randi Aditya. Terus AA Ilham. AA Egi. Terus AA Andre Ardiansyah.
0: Terus
2: Oji.
0: Terus
2: Kang Rana, Bung
0: terus,
2: Senpi,
0: terus,
2: Kang Alan Albana Jono, Uli Mince, terus Bunda Seni, terus Amelia Putri, Duyana Putra, Aian Ricci Gile.
0: Iya, udah
2: cukup. Terus buat semuanya, weh.
0: Ya udah, bye-bye.
2: I love you, we love you, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Gaskeun buat yang request ke 0812-602-0996 atau bisa ke Instagram kita di @pro2bdg sampai jam 12 doang ya.

0: Putri, kamu gak mau ikut gitu? Jadi panitia 17-an bareng anak-anak komplek yang lain?
1: Ah, gak mau ya, malu, gak ada yang kenal juga. Ih, nanti capek-capek ngurusin gituan, terus bingung deh harus ngapain. Mending di rumah aja.
2: Eh, Om, permisi. Ini kita teh mau ajakin Putri buat jadi Karang Taruna, Om. Panitia 17-an.
0: Oh gitu. Pas banget. Putri dari tadi memang udah nunggu kalian loh. Ya udah gisana, cepet Put. Tuh ditungguin teman-temannya.
1: Ih, ayah. Ih.
3: Yay! Welcome to the club Putri.
2: Put, nanti kita tanggung jawab lomba karung ya.
1: Oh, oke. Oh ya guys, ini data buat yang menang panjat pinang ya.
3: Wih, mantap. Udah beres aja, Put. Keren-keren. Putri!
1: Ayah! Yah, ternyata ikut kegiatan kayak gini tuh seru ya. Makasih ayah udah nyemplungin aku buat ikutan. Aku jadi belajar banyak. Dapat pengalaman, kebersamaan, nyelesain masalah bareng-bareng, sampai belajar tanggung jawab juga lewat partisipasi di hari kemerdekaan ini ya. Makasih ya.
0: Keren! Ayah bangga sama kamu.
1: Ya udah ya, Putri mau lanjut lagi ya. Masih banyak nih lombanya. Dadah ayah. Merdeka, merdeka.
3: Merdeka, merdeka.
4: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Tetaplah berdiri dari Nine Ball, teman Pro 2. Lagu requestan dari Bang Farial Hardiaman. Tetap berdiri buat kamu, teman Pro 2, untuk terus menggapai cita-cita kamu. Karena kalau duduk mah susah buat menggapainya juga ya. Jadi berdirilah, teman Pro 2. Saya juga yang pengen cepat-cepat berdiri ke toilet. Saya nahan pipis dari tadi ya. Mohon maaf nih. By the way, teman Pro 2, ada request lagi dulu nih. Ada dari Sapira. Hai Sapira, karang-rang. Nah, ini kalau udah ada rang-rang-rang-rang, ini Sapira nih manggilnya. Sapira dan kawan-kawan, karang-rang, karang-rang. Makasih karang-rang, sama-sama sap-sap. Wah, gue panggil sap-sap loh, untung gak sapi-sapi. Karang-rang pengen request lagunya Rizky Febian ya, katanya yang mana aja. Oke, siap. Siap Sapira. Sapira, kamu kuliah gimana, lancar? Gimana kamu lagi di apel di kosan, gabut kah? Atau udah pulang dari KKN? Atau apa, Agustus biasanya udah beres ya KKN-nya? Moga lancar selalu ya, bentar lagi mau masuk juga kan di kampusnya. Mau normal lagi juga. Jangan lupa jaga kesehatannya, tadi kita ngebahas soal kesehatan tulang. Minimal anak muda 30 menit per hari jalan kaki. Jadi kapan kita jalan? Itu maksudnya contoh, itu contoh gombalan. Bukan gua ngegombal gitu, bercanda Safira. Ah elah, ada Nisrina juga nih. Nisrina pengen request lagunya Heart Attack, serangan jantung kah? Ini lagu Demi Lovato ya. Ih, lagu ini 12 tahun yang lalu. Gokil banget. Kamu kok tahu lagu ini sih? Kayaknya lagu ini lahir seumuran kamu deh. Tapi memang anak-anak sekarang tuh pada tahu, teman Pro, lagu-lagu lama tuh. Ada gue nyanyi lagu-lagu Kahitna, padahal Kahitna dia aja lahir kayaknya baru banget keperasaan gitu. Nyanyi lagu Soulmate kayak, ya ampun kata aku tuh. Tapi enggak apa-apa, ada lagu mah bukan berarti harus dinikmati sama generasi itu doang, tapi malah dengan adanya karya tuh bisa diabadikan. Ingat kata gajah, ingat kata pepatah, gajah mati meninggalkan gadingnya. Nah gitu, makanya aku tuh pengen terus berkarya, karena ketika aku nanti wafat tuh aku bisa meninggalkan karya gitu yang bisa dikenang oleh banyak orang gitu. Amal ma'ruf nahi munkar. Artinya apa Bang Ilham? Berlomba-lomba dalam kebaikan kalau itu mah. Oh, bukan ya. Jazakallah khairan kasiro ya. Sama-sama Safira. Ya, udah. Kakak aku jawab lewat sini. Iya, Nisrina ini enggak WA lewat mamahna adenya. Astagfirullah ayah wae nih. Nisrina ini lucu kali, lucu kali. Apa mau jawab apa sok? Dua lagu ya. Aku siapin ya sekarang ya. Buat kamu teman Prado, masih ada setengah jam terakhir buat request lagu Indonesia ataupun lagu barat favoritnya kamu di Prado Hitlist barengan sama Rangga Hadiansyah. Satu lagu Rizky Febian. Taulah kan aku se-circle sama saudara yang hampir tahu semua lagu. Aduh, baru gue mau closing dijawab. Iya benar sih. Bagus sih. Emang kalau enaknya tuh termasuk aku tuh, aku seneng semua lagu multi genre, aku seneng banget ya. Lagu dangdut apalagi, semuanya aku tuh suka lagu-lagu apapun. Cuman emang kalau yang metal-metal gak terlalu ngedengerin gitu, kayak belum terbiasa aja. Tapi seneng, jadi gak ada yang ngeblok-blok apa. Nikmatin aja selagi lagu itu masih bisa dinikmatin, goyang aja gaskeun. Satu lagu nih dari Rizky Febian, aku tuh suka banget sama lagu yang ini. Cukup underrated juga ya, ini tuh lagu jadi original soundtrack film kalau gak salah ya. Kan yang rame kemarin Alama, Malam Rawan. Tapi kalau kamu semoga tahu lagu yang ini ya Safira ya. Nah, Senandung Bahagia. Ini tuh kalau ngedenger lagu ini tuh vibes-nya tuh kayak film banget menurut gue tuh. Terus kayak kita punya masa depan yang indah, bahagia, when ya. Aduh.

0: Siap ya guys. Satu, dua, tiga.
1: Selamat ulang tahun Gaga.
0: Yeay, selamat ulang tahun to you.
2: Ya ampun guys. Happy birthday. Udah. Thank you banget loh guys. Aduh. Kok aku jadi kepikiran ya? Siapa ya yang pertama kali ngide adanya ulang tahun?
3: Awal mula munculnya ulang tahun di dunia terjadi pada 3 hingga 4 ribu tahun lalu atau sebelum Masehi. Terjadi pada zaman Mesir kuno. Saat itu, bangsa mereka yang menjadi pelopor utama pencatatan tanggal hari lahir. Setelah itu, bangsa Yunani kuno hadir dengan perayaan membuat kue dan pesta untuk merayakan hari kelahiran. Dan di zaman Romawi kunolah yang akhirnya mempopulerkan agar setiap orang merayakan hari ulang tahun atau hari kelahirannya dengan cara berpesta.
4: Gak, tiup dulu dong lilinnya. Kok mukanya kayak gak seneng gitu, malah kayak orang bingung.
2: Iya, soalnya perasaan ulang tahun aku bukan hari ini deh.
5: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

Thank you banget teman Prodo udah jadi teman bahagianya Rangga dari semalam tadi ya, dilanjut subuh sekarang sampai jam 12 siang. Alhamdulillah I'm so happy teman Prodo ya. Makasih banyak udah dengerin, makasih banyak udah request. Selamat siang, selamat makan siang teman Prodo. Dan juga thank you banget sekali lagi buat kamu yang udah request ngobrol, semuanya udah dengerin. Ah, I love you guys. Pokoknya habis ini Rangganya pamit ya. Ketemu lagi sama Rangga besok di jam 3 sore. Rangga nemenin kamu. Asik. Hari apa besok? Sabtu ya. Yuhu. Gue share jam berapa Sabtu ya? Oh iya, sore. Lupa. Sekaligus Rangga mau ingetin juga teman Pro 2 untuk azan zuhur atau jumatan hari ini di Bandung dan sekitarnya di jam 11:58. Rangganya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye. And this is teman Pro 2. Aduh, ada dua pertanyaan lagi gue jawab dulu deh ya. Ada dari Nisina nanya, Karangga kapan ulang tahun? 22 Agustus. Terus Safira katanya pengen lagu Hindia Berdan Salah. Wah, ini lagu kesukaan Rangga juga lagi. Sikat deh, gaskeun. Happy weekend teman Pro 2. Bye-bye.

0: والصلاه القائمه آتي محمدا الوسيله والفضيله وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله, رب pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Alhamdulillah, azan sudah berkumandang. Tinggalin kesibukan kamu sebentar yuk untuk mengambil air wudu dan menunaikan ibadah salat. Semoga amal ibadah salat kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
2: Amin.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM. Santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: You're still listening Prodo 96 FM. Selamat siang teman Produa. Hai. Sandy ya, temenin kamu siang hari ini sampai nanti sore. Jadi bakalan temenin kamu pastinya di jam-jamnya kamu makan siang, jam-jamnya kamu bubaran Jumatan. Ya biasanya kalau bubaran Jumatan langsung cari makan ya gak sih teman Produa ya. Pastinya sampai sore nanti, sampai kamu harus beres-beres, kamu harus selesaiin semua tugas kamu yang harus kamu beresin di hari Jumat ini, biar nanti weekend kamu gak keganggu sama sekali teman Produa. Ada Sandy pastinya ya, sampai sore nanti di rangkaian acara Produa Santai Siang dan Sore Ceria. So it's gonna be a long day on Friday teman Produa ya. And it's almost weekend. Ya, hampir weekend. Dan pasti kamu juga udah ada di kepala kamu untuk besok ngapain ya, weekend ini ngapain ya. Beuh, ini nih waktu yang tepat. Karena Sandy juga udah punya banyak banget informasi buat kamu, teman Pro 2, di hari Jumat 14 Agustus 2026 ini. So stay close on 96 FM.
1: You know we finally here, right?
2: Well,
1: it's Friday.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kalau kamu bisa lakuin satu hal buat Indonesia di tahun ini, kira-kira kamu mau lakuin apa?
3: Saya sangat ingin sekali berkontribusi dalam meningkatkan literasi digital masyarakat, bukan sekedar minat, tetapi literasi digital masyarakat itu benar-benar meningkat, terutama pada generasi muda.
4: Kayaknya yang lebih cocok tuh kayak membenahi lah sistem pendidikan gitu, agar sekolah tuh tidak hanya ngejar nilai, cuman tahunya kayak ngerjain LKS dikasih ke guru, guru ngasih nilai udah selesai gitu. Tapi emang benar-benar membentuk pola pikir gitu, untuk dimana kayak si siswa tuh dihadapin di suatu case atau masalah gitu, langsung gimana caranya membereskan suatu masalah itu gitu, kayak lebih ke problem solving gitu.
5: Saya ingin lebih banyak mengajak anak muda untuk berani berkarya dan memberikan dampak positif di lingkungan sekitarnya. Karena selama ini saya juga belajar dari pengalaman saya sebagai Duta Pendidikan Jawa Barat dan Jajaka Kabupaten Garut, bahwa ternyata kita nggak harus menunggu jadi orang besar untuk bisa berkontribusi. Menurut saya, ketika satu anak muda mau bergerak dan bisa menginspirasi anak muda lainnya, dari situ perubahan bisa dimulai.
6: Siang di Pro 2 FM.
7: Teman terbaik kamu.
8: Santai siang di Pro 2 FM.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Kak, aku mau pesen rice with egg scrambled eggs nya satu, java ice nya satu, less ice ya kak.
1: Kalau aku nasi goreng telur satu sama es teh manis satu kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
0: Kak, bilnya dong.
2: Saya hitung ya kak. Fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
0: Loh, menunya sama. Kenapa harganya beda?
2: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan. Padahal aslinya lokal.

0: Jujur abis buka-buka aplikasi Ijo Teman Pro 2 pengen makan apa, tapi nampaknya tuh kayak agak bosen gitu. Pengen makan sesuatu yang mungkin masakan rumahan aja Teman Pro 2, tapi tetap yang enak. Meanwhile nih kalau misalkan ngomongin yang enak-enak, especially perdagingan, itu jujur li kalau Sandy agak sulit. Sulit bikinnya ya, karena emang gak ada basicnya Teman Pro 2. Bener-bener kita tuh kalau misalkan kayak bikin sesuatu tuh based on apa ya, kayak semacam resep tertentu ataupun mungkin ngelihat di YouTube dan di TikTok. Kamu gitu juga gak sih Teman Pro 2? Tapi kamu gak usah khawatir, karena siang hari ini yes, di Pro 2 UMKM kita bakalan ngebahas, pastinya juga ini menjadi sebuah rekomendasi buat kamu Teman Pro 2 yang butuh ya. Ini kayaknya beef, base-nya tuh beef. Bahkan kalau misalkan kamu ngelihat di social medianya, di Instagramnya, ini tuh 100% Australian beef Teman Pro 2, tanpa pengawet ya. Berupa apa? Kita langsung ngobrol aja ya. Ini jadi kayak semacam homemade sausage dan juga bitterballen dari Bandung. Yes, kita bakalan ngomongin itu semua sama ownernya nih dari Savo Eats. Sudah ada Kak Arfi Pratama. Selamat siang Kak Arfi.
1: Selamat siang Kak Sandy.
0: Sehat ya?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah. Lagi sibuk apa sekarang?
1: Saya ini sih banyak ke develop lagi menu.
0: Menu lagi?
1: Iya.
0: Ini kan udah ada sausage, udah ada bitterballen.
1: Iya betul.
0: Apalagi yang mau dihadirkan?
1: Soalnya di Savo sendiri kita tuh biasanya jadi food enthusiast.
0: Oke.
1: Jadi awal mula kita berdiri itu awalnya R&D makanan, R&D gitu. Terus kita juga ada awalnya service catering gitu, wedding pernah, terus jadi ke box juga pernah.
0: Oh.
1: Emang kita dari awal PO ada baru sekarang nih ke frozen.
0: Baru sekarang justru
1: baru,
0: ke frozen.
1: Iya.
0: Oke, Sandy pengen tahu, Sandy penasaran banget awalnya Mas Arfi ini tuh kayak keidean bikin Savo Eats dengan macam-macam hal yang ada di dalamnya dari pertama sampai sekarang tuh apa? Emang basicnya ini food and beverage kuliahnya dulu?
1: Bukan, saya basicnya saya malah desain.
0: Oh, desain.
1: Iya,
0: jauh betul, ya.
1: Jauh.
0: Oke, gimana ceritanya?
1: Cuman ada saya tuh awalnya ada base, kan saya supplier daging.
0: Oke.
1: Okay. Base-nya dari situ. Dari situ kan kita sebagai supplier punya cuttingan, punya produk yang macam-macam ya. Jadi kita harus coba untuk develop ke makanan jadinya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi situ awalnya kita.
0: Jadi enggak sih daging mentah gitu aja.
1: Enggak, jadi itu basic sayanya.
0: Okay.
1: Jadinya supplier daging gitu. Jadinya karena saya hobi masak gitu sama kawan juga itu. Kita develop makanan gitu.
0: Oke. Okay. Nah, pertamanya apa? Ini kan berarti sebelumnya tuh tadi ini ya dari daging ya?
1: Iya, betul.
0: Oke, okay. Dagingnya tuh benar-benar dari Australian beef emang.
1: Iya, emang kita
0: import dari sana.
1: Iya, ada supplier kita juga, ada import dari luar langsung, dari Australia langsung, dari US kita juga ada gitu.
0: Oke. Okay. Nah, dari situ yang pertama dibikin apa tuh pertama kali?
1: Pertama kali malah kita bikinnya ke ini ya, ada kofta, ada burger gitu. Lebih ke apa ya? Makanan yang langsung makan lah gitu.
0: Oke.
1: Okay. Gitu.
0: Oke, okay, pertama
1: ada,
0: burger,
1: terus ada sempat juga ke picnic roll gitu. Oh. Pokoknya base-nya daging gitu.
0: Perdagingan ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, okay. Itu di tahun kapan? Awalnya mulai dari dari supplier kita rubah deh jadi makanan yang emang langsung siap jadi makan gitu.
1: Oh, sebenarnya sih si supply masih tetap jalan.
0: Sampai
1: cuman karena
0: nih.
1: Hobi. Jadi hobi itu terbentuklah si Savo itu.
0: Oh, I see. Itu Savo terbentuknya kapan?
1: Baru satu tahun setengah yang lalu sih.
0: Satu tahun setengah, berarti 2025-an lah ya?
1: 25-an, iya 2025-an.
0: Oh, oke, okay. Nah itu awalnya si picnic roll ya, kan? Burger, gitu. Burger ya kan? Terus abis itu ke apa lagi nih? Ada apa lagi nih?
1: Kita yang favorit ada kofta, ada birria. Kita ke explore ke arah Mediterranean juga gitu. Terus akhirnya kita explore lagi. Kita akhirnya sekarang mencoba ke arah frozen. Kita ada ready to heat, slice beef yang gitu. Itu juga jadi orang gak simple ya, tinggal masak. Gak usah masak, udah kita bumbu, udah kita premarinasi, tinggal hangatkan doang gitu.
0: Ah, ini nih yang memudahkan hidup kita Teman Pro 2 sebagai wanita ya. Gampang banget, jadi nantinya memudahkan semuanya Teman Pro 2. Oke, berarti dulu waktu masih bentukannya kayak picnic roll, terus juga burger dan lain-lain, itu tuh apa ya, kayak bentuknya emang benar-benar jual yang udah jadi aja, offline atau online?
1: Kita sih jualnya PO ya.
0: Oh,
1: jadi
0: PO.
1: Ya PO setiap hari. Kita juga gak tiap hari, tiap hari Selasa gitu.
0: Okay.
1: Emang waktunya kita R&D sambil jualan tuh. Jadi open PO dari hari Rabu, Kamis, Jumat nanti masuk, Selasa kita kirim produksi kita gitu.
0: Oke, sistemnya PO. Iya. Tapi pernah ada kepikiran buat kayak bikin kayak gue bikin resto deh gitu atau kayak kedai-kedai kecil gitu.
1: Pengen sih, cuman masih kita masih apa masih banyak develop juga gitu.
0: Oh, jadi I see.
1: Belum pengen sih ke arah sana gitu.
0: Pengen tapi tunggu nanti ya. Ya, kita tunggu siapa yang mau cuci uang, wah. bercanda ya. Oke, jadi memang pengen develop ke sana juga arahnya, tapi yang jelas sekarang lagi R&D dulu si makanannya apa aja. Oke.
1: Iya, betul.
0: Kenapa Mas Arfi ini memutuskan untuk bikin frozen food?
1: Karena sebenarnya kita juga ada beberapa channel untuk dijual ke B2B gitu. Jadi emang kayak untuk kafe, resto, kita juga bisa untuk gak ribet gitu untuk prepnya. Jadi gak butuh kitchen yang besar gitu. Hanya udah disiapin sama kita per portion. Jadi mereka tinggal hidang, tinggal siapin gitu.
0: Okay,
1: dan emang beberapa juga udah ada sih yang kita supply juga gitu.
0: Itu untuk kayak restoran dan hotel
1: restoran,
0: gitu.
1: Restoran, ya betul.
0: Wow.
1: Untuk restoran-restoran yang buat rice bowl tuh biasanya kalau dari slice beef tuh. Dia tinggal sobek, tinggal portioning, udah.
0: Udah ya, udah gitu. Jadi langsung.
1: Udah
0: ya?
1: Langsung. Okay.
0: Ini bisa kita dapetin di ini nggak sih di e-commerce gitu, Savo Eats ini tuh?
1: E-commerce kita belum on sih ya, lebih ke ini aja sih IG sama WhatsApp.
0: Oke, berarti kalau teman Pro 2 pengen pesan itu bisa by Instagram ataupun di sini juga ada WhatsAppnya ya.
1: Ada, betul.
0: Gitu, jadi tinggal di order aja ya Instagramnya. Teman Pro 2 kamu tinggal follow aja di Savo pakai V, Savo dot eats ya. Eats itu eat makan tapi bilangnya pakai S, jadi eats di situ. Kamu bisa cari aja. Di sini memang ada beberapa foto ya, beberapa makanan yang memang bisa kamu pesan by PO pastinya ya di Savo Eats ini. Kamu tinggal DM aja Instagramnya ataupun si WhatsAppnya tadi. Oke, okay. Yeah. Dari semua makanan yang ada ya, yang paling best seller yang mana nih, Mas Arfi?
1: Best seller tuh sampai saat ini Bitter Balance.
0: Bitter Balance. Kenapa? Gitu. Kenapa Bitter Balance?
1: Bitter Balance tuh awalnya emang dibikin ya, kita bikin tuh ada bikin daging cincang tuh, bikin daging cincang. Kira-kira kita ke arah ini kayaknya asik ya gitu, ke arah frozen gitu. Itu awal yang mulanya kita jadi ke frozen tuh di Bitter Balance justru.
0: Ini Bitter Balance tuh ini kan apa kayak kentang ya aslinya tuh atau apa sih?
1: Ah bukan, itu apa? Basicnya bechamel yang pakai lebih di ini flour, tepung.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Jadi dia kayak gorengannya Belanda sih ya.
0: Oke. Ini
1: pakai saus mustard gitu.
0: Ini udah include sih mustardnya?
1: Udah, sudah include gitu.
0: Wow, benar-benar praktis ya pastinya.
1: Iya, tinggal goreng.
0: Nah, abis Bitter Balance yang kedua apa?
1: Di sosis.
0: Sosis?
1: Iya, betul.
0: Sosis. Ini juga sosisnya bukan kayak sosis yang biasa aja sering kamu temuin teman Pro 2 ya. Ini dari fotonya aja aku sudah dapat mencium bahwa sosis ini tuh wangi. Beef-nya tuh best ya kan. Oke, sosis. Ya ini ada varian apa aja? Ada beberapa varian gak sih sosisnya?
1: Iya, kita ada sosis dari beef sama dari chicken.
0: Dari chicken?
1: Iya, jadi ada dua jenis.
0: Oke,
1: gitu.
0: Ini yang merah sama yang kayak agak putih ini dari chicken ya. Ayam ya,
1: betul.
0: Oke, yang ketiga best sellernya apa?
1: Best sellernya itu biasa di RTH sih, biasa ready to heat itu yang slice beef tadi. Itu juga lumayan ini ya, lumayan banyak yang karena dia 4 rasa kita tuh. Ada terus ada pilihan 2 jenis juga dari si beefnya, ada saikoro sama slice beef itu.
0: Oke. Dia ada slice beef cabai hijau ini yang memang udah di
1: nah itu cabai hijau yang
0: marinasi
1: favorit.
0: Ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, ini benar-benar enggak usah kita tambah bumbu apa-apa nih.
1: Enggak usah, tinggal metode panasnya juga bisa di pan, bisa di microwave, air fryer, bahkan kayak dimasukin ke rebusan dulu udah.
0: Bisa ya?
1: Langsung siap.
0: Best banget nih teman Bro 2. Seriusnya nanti saya bakalan coba deh. Bahkan di sini juga untuk momen-momen tertentu kayak Idul Fitri kemarin ada hampersnya ya.
1: Betul.
0: Ada hampersnya. Tapi sekarang ada Ridi juga.
1: Kalau untuk hampers kita untuk saat ini buat acara tertentu aja. Kayak misalnya kemarin tuh sempat di tahun baru Idul Fitri baru kita adain. Kalau untuk reguleran itu kayak kita masih ke frozennya aja.
0: Iya, gitu. Oke deh kalau begitu toh teman Pro 2. Oke, ini udah jalan sekitar setahun setengah ya.
1: Iya betul.
0: Oke, ini kesulitan apa yang memang didapetin atau ditemuin sama Mas Arfi dalam mengembangkan bisnis ini, Mas Arfi?
1: Utamanya sih biasanya di bagian, karena kita nggak setiap hari ya, kita masih punya kegiatan satu sama lain juga gitu, sama ada partner saya juga, kita punya kegiatan masing-masing karena cuma satu hari dari seminggu itu kita sehari okay. paling paling banyak dua hari.
0: Okay.
1: Jadi ketika ada orderan yang lumayan membludak itu lumayan kewalahan di produksi.
0: Produksi berarti di sini Mas Arfi benar-benar produksi sendiri sama partner atau memang ada kayak tim yang juga
1: kita
0: bantu
1: sama partner udah pasti.
0: Oke.
1: Okay. Ada tim juga.
0: Tim
1: gitu.
0: Juga ada.
1: Tim juga ada. Begitu.
0: Oh oke okay, oke okay, oke. Okay. Jadi
1: cuman
0: ini
1: ya emang karena kita hobi ya. Jadi emang pengennya hadir aja semuanya gitu sambil nyoba-nyoba.
0: Beneran nih ini dari tadi Mas Arfi tuh ngomongin hobi-hobi. Emang hobi makan.
1: Hobi masak dan makan.
0: Hobi gitu. Masak dan makan. Oke. Okay. Kenapa dari desain bisa-bisa tiba-tiba jadi ke makan? Ini karena mungkin lebih ke hobinya itu tadi gitu
1: iya,
0: kan ya.
1: Betul.
0: Sebenarnya kalau Mas Arfi sendiri sama partner siapa? Partnernya namanya siapa?
1: Ada Mas Ucup sama Mas Reza.
0: Mas Ucup sama Mas Reza,
1: iya,
0: ya kan?
1: Betul.
0: Demennya tuh makan apa sih sampai kalian bisa benar-benar menghadirkan makanan yang dari foto aja nampak lezat nih gitu.
1: Kita memang suka daging.
0: Cinta daging
1: ya,
0: banget.
1: Betul.
0: Oke. Oke, kalau misalkan di Bandung sendiri kalian suka jajannya apa nih yang menurut kalian kayak perdagingannya ini oke banget nih gitu.
1: Kalau kita sih lebih ke masaknya sih.
0: Justru masaknya. Justru masak.
1: Karena kita ada saya sendiri udah ada supply daging punya sendiri gitu. Begitu ini kita masak sendiri. Kita cobain. Kita coba pakai ngeracik bumbu sendiri gitu. Cara metode masak sendiri gitu. Jadi kita makan rame-rame di rumah gitu biasanya.
0: Oh, emang susah ya kalau memang udah hobi masak teman Pro 2. Hasilnya pun ini benar-benar kayak menggiurkan. Oke, nah ini ya yang memang sekarang lagi dijalankan sama Mas Arfi, Mas Ucup.
1: Iya.
0: Oke, dan juga Mas siapa tadi?
1: Reza.
0: Mas Reza, jadi bertiga ini tuh ya temenan udah lama ya. Tapi mereka diimpor juga, impor daging juga?
1: Bareng sama Mas Reza, kalau Mas Ucup lebih dia ke ininya yang sekarang jadi banyak apa? Ininya lah yang nyetus-nyetus tambah menu-menunya.
0: Oh, ngide-ngidenya.
1: Ngide-ngidenya
0: itu Mas. Oh, I see. Ya, dan yang khusus masaknya tetap kalian bertiga dan memang dibantu sama tim.
1: Iya, betul.
0: I see. Oke. Kalau dari Mas Arfinya sendiri, kasih rekomendasi kita yang harus banget kita cobain dari Savo Eats ini apa, Mas Arfi?
1: Bitter Balan.
0: Tetap Bitter Balan.
1: Tetap Bitter Balan.
0: Apa yang membedakan Bitter Balan yang dimiliki sama Savo Eats ini sama Bitter Balan yang mungkin bisa kita temukan di resto-resto Bandung lainnya?
1: Kalau dari Bitter Balan kita sendiri dari saus masternya udah pasti beda ya. Kita pakai master yang beneran master dan emang pakai acar asli, bikin sendiri juga.
0: Oke. Okay.
1: Terus di Bitter Balan sendiri kita full butter.
0: Wow.
1: Kita full pakai butter. Jadi enggak pakai mentega.
0: Jauh. Gitu. Ya. Wanginya juga beda.
1: Akan beda pasti.
0: I see. Ini kalau misalkan dijualnya per berapa gram kalau Bitter Balan di frozen?
1: Kalau Bitter Balan di frozen itu kita 10 piece.
0: 10 piece.
1: Dari satu kantong itu 10 piece dengan satu saus gitu.
0: Oh, dengan harga kisaran berapa itu?
1: Itu di harga 30.000.
0: 30.000 aja?
1: Iya, betul.
0: Oke, ini Bitter Balannya teman Pro 2 ya, ada yang kayak package-nya warna biru, ada yang kayak oranye, ini cheesy. Itu memang beda varian.
1: Kalau yang cheese itu kita dalamnya pakai keju yang warna kuning.
0: Oh, kuning?
1: Ya, itu keju dalamnya.
0: Oh.
1: Ada kejunya. Kalau yang biru itu kita yang apa? Aslinya lah gitu.
0: Originalnya
1: lah gitu.
0: Oh, I see. Ya, jadi kita harus mencoba si Bitter Balan ini teman Prodo dengan harga 30.000 aja.
1: Iya, betul.
0: Ya, isinya ada 10 plus ada saus mustardnya juga teman Prodo yang bisa kamu cobain ya. Dan yang lainnya apa lagi? Coba yang direkomendasikan lagi sama Mas Arfi?
1: Itu paling di sosis soalnya enak sih semuanya.
0: Parah sih. Ini juga aku drooling langsung ya melihat si sausage ini juga wow nampak enak ya. Ini gimana nih perkemasannya kalau sausage?
1: Kalau sausage itu kita chicken ada dua ukuran ya.
0: Oke. Okay.
1: Ada yang small sama ada yang bratwurst.
0: Oh, bratwurst ya, gedean ya.
1: Iya, kalau yang kecil itu kita di 250 gram 5 piece. Kalau yang bratwurst juga sama, tapi di 500 gram 5 piece sama.
0: Oh, I see. Gitu. Ya, berarti 5 piece di 2,5 dan 500 gram.
1: Iya, betul.
0: Oke, harganya berapa itu dari yang 2,5 sama yang 500?
1: Kalau yang 2,5 start from 45.000.
0: Oke, masih murah ya.
1: Iya, betul.
0: Wah, parah. Dan ini tanpa pengawet katanya
1: klaimnya. Enggak pakai. Kita enggak pakai kalau kita bisa tahu kalau misalnya sosis kan dia proses foodnya pakai ada pengenyal, ada apa, kita nggak pakai sama sekali.
0: Ini benar-benar pure daging semuanya.
1: Pure daging.
0: Wow.
1: Tanpa terigu juga kita.
0: Tanpa terigu juga.
1: Tanpa terigu.
0: Oke, terus gimana kalau memang ternyata ada yang pemesanan sampai ke luar kota, meanwhile ini nggak pakai pengawet?
1: Bisa, karena kan ini sosis kita tuh udah cook ya sebenarnya.
0: Oh, oke.
1: Okay. Udah cook, jadi tinggal disir, dihangatkan gitu. Jadi kita biasa berupa frozen, kita biasa kirim pakai parcel luar kota.
0: Oke. Oke, oke. Pakai ice gel juga enggak sih?
1: Pakai thermal kita biasa.
0: Pakai thermal ya. Jadi lebih aman tuh semuanya. Iya. Jadi jangan khawatir. Pernah ada pengiriman terjauh di Indonesia kemana, Mas Arfi?
1: Paling jauh sih pengiriman ke Bali.
0: Ke Bali pernah, ya. Best tuh teman Pro 2. Kalau yang sejauh ini Bandung, Jakarta pasarnya seperti apa untuk Savo Eats ini?
1: Lebih banyaknya Bandung, Jakarta sih ya. Kalau pasar gitu biasanya order gitu kita kirim hari ya itu hari Selasa itu.
0: Oh, yang hari Selasa
1: iya,
0: itu tadi.
1: Kita restock, kita kirim gitu hari Selasa.
0: Oke. Nah, itu sekali produksi berapa banyak Mas Arfi sampai akhirnya tadi Mas Arfi menyebutkan ini jujur kewalahan pas produksinya gitu kan ya. Berapa banyak nih?
1: Karena sebenarnya di bikin kita pembuatan sosisnya sendiri itu kan stepnya banyak ya. Dari mulai ngegilingnya sendiri gitu. Dari mulai ininya, nah itu juga buat sosis tuh ada yang bisa pecah itu tuh.
0: Oh.
1: Gitu. Karena okay. kita enggak pakai tepung dan lain-lain, hanya daging. Jadi begitu dikukus, bisa dikukus, bisa diapa itu ada yang pecah, ada yang apa itu lumayan nyita waktu juga. Gitu. Kalau produksi sih kita kalau misalnya dari satu hari sih mungkin kita bisa dapat sekitar 25 pack sampai 50 sih.
0: Itu khusus yang sausage aja?
1: Khusus yang sausage.
0: Oke, kalau misalkan hal yang lain, kalau misalkan ada pesanan yang lain gimana? Itu ada kayak minimal PO gitu gak sih? Atau mungkin?
1: Enggak sih, kalau kita itu biasanya restock juga. Kita sambil restock, jadi ada yang ke bagian RTH-nya, ada yang ke bagian bitter balance gitu.
0: I see gitu. Ini perlu dicoba sih teman Plodo juga mungkin yang kamu juga yang punya usaha restoran ya kan. Ini juga bisa mendapatkan si apa ya, disebutnya apa ya, supply ya.
1: Supply-nya
0: dari Savo Eats ini juga bisa. Karena memang sudah ada beberapa restoran di kota Bandung yang disupply sama Savo Eats ini sendiri.
1: Iya betul.
0: Gitu teman Pro 2. Ih, nampak enak teman Pro 2. Sekali lagi follow ya Instagram di @savoeats untuk kepoin dulu. Menu apa aja yang memang ada atau disajikan dari si Savo Eats ini yang memang berupa frozen food yang bisa kamu pesan ya. Di sini juga udah ada beberapa yang dicantumkan harga-harganya ya Mas Arfi ya. Kalaupun memang belum ada kamu tinggal DM aja, karena di sini pun tadi sempat saya kayak tanya-tanya berapa harganya, memang masih terjangkau ya. Dan yang paling penting adalah ini tanpa pengawet, artinya even ini kayak olahan tapi tetap jatuhnya sehat.
1: Betul.
0: Itu yang dicari. Kan kita enggak mau ya enak-enak-enak tapi ujung-ujungnya sakit gitu. Itu tuh banyak teman Pro 2. Kita bisa nyari kayak gitu banyak. Cuman kalau yang sehat, udah ini Savo Eats pilihannya. Oke. Mas Arfi, berbicara mengenai kuliner di Kota Bandung. Bandung tuh kan memang orangnya kreatif-kreatif banget dari zaman dulu ya kan. Betul. Kulinernya juga bagus-bagus. Tiap minggu kafe-kafe tuh baru-baru buka-buka gitu kan ya. Ada takut saingan gitu enggak sih? Gimana nih?
1: Kalau kita enggak sih ya, karena lebih enjoy karena kita memang suka gitu.
0: Oke.
1: Kita enjoy jadi di prosesnya, kayak tiba-tiba jadi ke catering ke apa, kita juga nggak nutup mau misalnya ada request gitu untuk kemarin dulu awalnya request teman gitu pengen bikin gini untuk acara wedding saya gitu. Wah boleh lah kita coba-coba masak ini masuk ternyata pada suka.
0: Pada
1: gitu.
0: Suka. Pada suka. Bisa ya. Oke.
1: Dari situ mulai. Jadi ke grill, ke mana-mana gitu jadinya.
0: Semuanya bisa.
1: Jadi emang enjoy jadinya gitu. Jadi ya gak takut sih.
0: Oke, tapi kalau misalkan sekarang tadi Mas Arfi sudah mengatakan kalau kita lagi fokusnya ke frozen food. Let's say nanti ada permintaan lagi untuk kayak Mas Arfi tolong saya mau nikah ya, saya mau butuh sosis sekian. Tapi Mas Arfi ada di ininya, di standnya gitu. Bisa? Masih bisa?
1: Bisa untuk nge-developing. Misalnya kan kalau sosis misalnya ini saya mau berupa hotdog. Oke, okay,
0: masih bisa, masih bisa.
1: Bisa, karena emang seneng.
0: Kesenangannya emang hobi. Makanya kalau udah jatuhnya itu jadi hobinya Mas Arfi, teman Bro 2, diiyain teman Bro 2 ya. Iya. Jadi oke, kalau berarti untuk permintaan untuk kayak pernikahan stand itu tadi itu masih bisa.
1: Bisa.
0: Catering pun masih bisa.
1: Catering bisa, biasanya.
0: Oke.
1: Okay. Untuk acara, untuk makan lunch gitu. Masih gitu.
0: Oke, okay. Itu gimana? Ada minimum purchase-nya untuk si catering?
1: Ya, kita minimum biasanya minimum di 50.
0: 50 box.
1: Ya, betul.
0: Oh, itu berarti udah kayak include nasi atau mungkin ya karbonnya
1: semua,
0: lah ya.
1: Semua udah semuanya. Include, ya.
0: Mas Arfi juga yang masak?
1: Iya, bareng sama tim.
0: Aku mau tawarkan dulu buat Mas Arfi beneran deh. Andai bisa kutuker ya hobiku ini sama hobi Mas Arfi, aku akan tukar sama hobinya Mas Arfi ya. Karena benar akan menjadi sebuah nilai plus banget yang memang jago masak ya Mas Arfi. Kok bisa sih Mas Arfi demen banget masak? Emang ini influencer di orang tua?
1: Enggak sih, saya makan sebenarnya.
0: Udah kembali lagi.
1: Iya, makan sih, suka makan gitu.
0: Oke.
1: Okay. Suka makan, nyoba-nyoba. Dari dulu sukanya ya kulineran lah ya, kita bisa ke sana sini gitu. Lama-lama pengen bikin sendiri juga gitu.
0: Okay.
1: Penasaran ini awalnya ini isinya apa aja sih? Coba bikin recreate gitu. Akhirnya ketemu, akhirnya seneng deh.
0: Oke, okay. Tapi kenapa sih dulu sampai nggak kepikiran apa? Sempat nggak sih kepikiran untuk kayak ambil sekolah kuliner? Kenapa ambilnya desain?
1: Awalnya emang nggak kepikiran kesana sih ya. Cuman lebih lama-lama jadi suka makan sebenarnya itu suka makan lagi gitu. Nyobain kuliner sana, nyobain kuliner sini gitu. Jadi suka gitu. Terus kebenaran juga ini ada apa? Saya usaha juga gitu. Jadi emang deket lah gitu jadinya.
0: Nggak kemana-mana lah ya si si apa? Jadi dunianya masih di situ-situ aja. Food dan and beverage itu tadi. Beverage enggak sih? Cuman lebih food aja teman Pro 2. Makanan ya kan? Dari ngolahnya, supply-nya, ya kan? Ngolahnya, masaknya, pokoknya itu semua hobinya Mas Arfi sendiri. Oke. Okay. Tapi kalau misalkan nanti ada kayak apa kan kalau sekarang tuh kayak bisa masak dikit ikutan itu gitu MasterChef. Ada enggak sih kepengenan kayak gitu?
1: Enggak sih kayaknya.
0: Kenapa? Kenapa?
1: Kayaknya enggak sampai kesana juga gitu.
0: Oh, okay.
1: Lebih pengen kalau itu kan ada juri ada kalau itu iya lebih pengen ke ini buatan saya aja gitu.
0: Benar. Jadi beda gitu. Ya goalsnya aktualisasi dirinya beda ya.
1: Iya,
0: oke. Okay. Nah, Mas Arfi berbicara bisnis di Kota Bandung secara umum, apa sih yang dilihat sama Mas Arfi? Karena banyak yang bilang, nih banyak stigma yang bilang kalau bisnis mah enaknya bagusnya di Jakarta sekalian. Bandung tuh katanya slow movement. Bener nggak? Coba.
1: Mungkin kalau dari yang pernah saya alam, yang dialamin ya. Mungkin emang untuk kalau di Jakarta emang mungkin spend-nya lebih tinggi ya.
0: Oke. Okay.
1: Mereka karena standar harganya juga udah beda di sana. Mungkin kalau di Bandung lebih ke banyaknya orang yang terus mungkin ke jajanan yang lebih ke kaki lima juga gitu.
0: Oh,
1: yang
0: street foodnya ya.
1: Street food gitulah, street foodnya gitu lebih ke apa ya terkenalnya lah gitu Bandung tuh. Kalau misalnya dari slow movement atau enggaknya sih kayaknya mungkin ada beberapa waktunya aja gitu.
0: Oke.
1: Okay. Ada yang kadang lagi ini, kadang lagi bagus, tapi kayaknya sama aja sih.
0: Sama cuma aja ya.
1: Kalau di untuk Jakarta kayaknya mungkin dari price pointnya lebih.
0: Oh, price pointnya yang lebih mahal, spendingnya juga lebih tinggi kalau di Jakarta itu. Kalau di Bandung mungkin nggak seperti itu, tapi tetap
1: ada aja.
0: Tetap
1: sih,
0: ada
1: gitu.
0: Aja ya, demandnya tetap tinggi
1: tetap
0: juga
1: ada
0: ya. Oke, okay, I see itu teman Pro 2. Jadi kalaupun memang ingin memulai usaha ataupun bisnis di Kota Bandung, nggak usah takut
1: ya.
0: Aman ya.
1: Aman.
0: Oke. Okay. Nah, berarti oke, dari semua yang udah kita bahas teman Pro 2 ya, si Savo Eats-nya ini sendiri, background-nya Mas Arfi-nya sendiri juga udah kita tahu. Tadi juga sempat disebut kalau Mas Arfi merupakan supplier daging dari Australia salah satunya, Australian beef gitu, dan sampai sekarang masih. Itu gimana? Takutnya nanti teman Pro 2 ada yang denger, bisa nih gitu, minta disupply gitu. Gimana tuh? Ada apa?
1: Oh, boleh, bisa gitu. Kalau itu sih lebih spesifik lagi ya untuk itu. Soalnya kita kan datanginnya whole gitu ya. Datangin whole, kita potong, ada yang request slice. Slice pun ada yang bisa request untuk kafe gitu, untuk kita supply juga ke swalayan gitu. Itu ada requestan masing-masing sih gitu. Bisa aja gitu.
0: Bisa aja.
1: Kalau butuh gitu, ada yang butuh gitu ya. Kalau yang butuh boleh kontak aja.
0: Kontak aja ya. Bisa kontaknya ke Savo Eats juga bisa,
1: boleh,
0: ya.
1: Boleh.
0: Bisa sekalian aja teman Pro 2 ya. Jadi kalau misalkan butuh perdagangan yang udah matang, catering perdagangan ya, apalagi pokoknya semua hal tentang perdagangan atau mungkin kayak pengen belajar masak sama Mas Arfi, ya gih sana deh, boleh kamu DM aja sama Mas Arfinya teman Pro 2. Sekali lagi kamu follow sosial medianya di @savo.eats ya, dan pengen kepoin menu ada apa aja yang memang dibuka untuk PO-nya dari Savo Eats sendiri, kamu juga bisa dilihat di situ di feeds Instagramnya Savo Eats teman Pro 2 ya. Untuk pemesanannya juga kamu bisa melakukan lewat DM Instagram dan juga di WhatsApp ya.
1: Iya, betul.
0: Dan pastinya di sini akan PO di mana setiap hari Selasa
1: ya, betul.
0: Pengirimannya.
1: Iya, betul.
0: Oke, okay. Baik di Bandung ataupun di luar kota.
1: Iya, betul.
0: Itu aman teman Pro 2. Oke, okay, Mas Arfi ada yang mau disampaikan lagi terkait bisnisnya? Silakan.
1: Kalau dari saya sih, kalau buat yang mau bisnis, jangan ini aja, jangan apa ya, jangan mudah nyerah aja gitu, jangan lagi sepi tiba-tiba udahan.
0: Down,
1: jangan sih
0: ya.
1: jangan diudahanin, sayang gitu,
0: sayang banget,
1: mending dilanjutin ya, walaupun sedikit. Pasti nanti akan ada saatnya untuk naik. Jangan ini aja, jangan apa ya,
0: gampang nyerah,
1: gampang menyerah lah gitu.
0: Tapi kalau Mas Arif pernah ada di titik itu juga nggak sih, kayak aduh sepi
1: sempet,
0: nih
1: sempet. Cuman ya balik lagi tuh, jangan ya udah misalnya lagi ada apa nih, ayo kita kita ini aja, kita developing lagi gitu. Karena emang bahagia ketika R&D.
0: Emang nih R&D dan R&D. Siapa tahu pulang dari sini juga masih R&D juga nih. Kira-kira apa lagi nih gitu ya. Oke deh kalau begitu Mas Arfi, terima kasih banyak udah hadir ke Studio Produ untuk mengenalkan bisnisnya. Ya, semoga semakin sukses ya. Salam juga untuk dua partnernya Mas Arfi, tadi Mas Ucup dan juga Mas siapa?
1: Reza.
0: Mas Reza ya. Sukses terus pokoknya buat Savo Eats ini. Sekali lagi teman Produ, follow Instagramnya di @savo.eats untuk dapetin informasi lebih lanjut ya tentang frozen food dari Savo Eats ini apa aja. Tapi jujur ya, ini benar-benar kayak wow, kamu ngeliat fotonya aja drooling sih ya. Ini benar-benar luar biasa teman Produ. Ada bitter ballen, ada habanero cheese. Ini tuh apa, kayak jalapeno di dalamnya?
1: Iya betul, acar cheese gitu.
0: Ya best tuh teman Produ. Persosisannya macamnya juga banyak ya. Ada burger juga di sini, dan pastinya buat kamu yang mungkin dalam waktu terdekat ini mau ada wedding dan lain-lain ya, pengen ada makanan dari Savo Eats ini juga bisa. Kamu tinggal DM aja Instagramnya di @savoeats. Thank you Mas Arfi. Yes, sukses buat Mas Arfi, sehat terus, lancar terus bisnisnya ya. Dan kalaupun nanti teman Produ ada yang mau pesan-pesan, langsung aja, karena ini Instagram Mas Arfi yang pegang ya?
1: Saya yang pegang sendiri.
0: Langsung ya, sama Mas Arfinya langsung ya.
1: Iya.
0: Minta-minta resep aja sama Mas Arfi. Produ langsung tuh ya. Gak usah, ini semuanya udah tinggal langsung ready to eat aja. Kamu tinggal masak, angetin aja dikit, udah semuanya best ya. Sekali lagi terima kasih Mas Arfi ya, sukses. Dan teman Produ, Sandy masih terus temenin kamu sampai sore nanti. Jangan kemana mana tetap di Produ 96 FM.
2: Santai siang di Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Santai siang di Produ FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Hai, aku Keljo. Kamu lagi dengerin Produ Bandung di 96 FM, teman terbaik kamu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

0: Hidup lama di Bandung tapi nggak tahu jalan atau daerah di Bandung. Saatnya kita menjelajahi Bandung.
1: Let's go. Sebandung apakah kamu?
0: Yo,
1: sik. Kemarin aku ke daerah Bandung Atas.
0: Bandung Atas.
1: Terus tiba-tiba diajak main bola.
0: Main bola.
1: Dioper terus dan diopernya juga sesuai daerahnya. Diopernya dari atas.
0: Apa tuh?
1: Ke daerah Lembang. Umpan Lembang.
0: Umpan Lambung dong. Umpan Lambung. Main ke daerah timur sedikit.
1: Oke.
0: Okay. Hmm. Ada ternyata daerah yang di timur ini tuh daerahnya Gen Z banget kalau lagi typing di chat.
1: Daerah apa tuh?
0: Ranca. Ketawa. Ketawa.
1: Di daerah timur juga ada tuh daerah yang selalu punya problem.
0: Oh, problem apa tuh?
1: Majalaya.
0: Hah, kenapa?
1: Majalaya buat lo.
0: Masalah ya.
1: Masalah.
0: Masalah. Mabula.
2: Tapi Marani pernah enggak kayak lagi jalannya di Bandung, tapi pas abis ngelewat daerah sana tuh tiba-tiba jadi mulus gitu.
1: Hah, kok bisa
2: jalan di Hamplas?
0: Ciamplas. Masuk Paiki Eko.
1: Tapi beberapa daerah di Bandung kalau sore emang suka macet sih ya.
0: Parah.
1: Apalagi kalau lagi rush hour. Termasuk satu daerah ini nih yang sebenarnya macet, tapi gue seneng karena daerah ini tuh rada manis, apalagi kalau dikasih gula.
0: Apa tuh?
1: Kopo. Nata de Kopo.
0: Nata de Kopo.
1: Kasih kolang-kaling ya kan, kasih air biang, air gula bro. Itu.
0: Nah ngomongin daerah di Bandung, ternyata ada salah satu lagu jadul yang mereka tuh ngambil liriknya tuh dari daerah terkenal di Bandung, daerah atas.
1: Oke. Lagi-lagi ada storytelling di situ ya.
0: Oke. Jadi bareng-bareng ya.
1: Yeah.
0: Persahabatan bagai parompong.
1: Kepompong.
0: Kepompong dong.
1: Mengubah ulat menjadi kopo-kopo.
2: Aduh. Tapi gue kan betulnya lagi jomblo ya.
1: Wah,
2: jadi aduh, suka
1: curhat nih.
2: Suka kayak rada iri dikit kalau misalnya lewat jalan yang setiap kita jalan ke sana tuh kayak banyak banget orang yang mesra-mesraan gitu. Jadian. Jalan pacacaran.
0: Pajajaran dong. Aduh. Kepikiran. Pacaran.
1: Tapi kalau emang baru putus tuh kita jadi suka ngelamun ya kan, mikirin asli banyak hal gitu. Kayak satu daerah di Bandung yang kayaknya selalu memikirkan sesuatu gitu.
2: Daerah apa tuh?
1: Daerah Cica.
0: Cica.
1: Mikir.
0: Gitu.
1: Cica. Mikir-mikir gitu, naik bis yang mana ya? Ada terminal di situ.
0: Kalau dari saya last ini mah ya, jalan di Bandung yang isinya banyak wanita balap.
1: Wah. Waduh. Jalan apa tuh?
0: Gas ibu.
1: Kok gas ibu?
0: Gas ibu.
1: Kalau cowok gas bapak.
0: Gas bapak.
1: Iya benar.
2: Trek-trekan tuh emak-emak tuh.
1: Iya benar.
0: Tapi lagi-lagi.
1: Tapi hati-hati kalau misalkan ke jalan ini nih, soalnya jalan ini tuh bikin kita jadi sakit perut.
0: Kenapa
1: tuh? Jalan Pasir Kaliki. Kalikiben.
2: Kalikiben. Habis makan langsung lari-lari.
1: Iya, Kalikiben jadi nih ya kan.
2: Ada daerah kalau kita jalan ke sana pasti dengar orang minta tolong.
1: Wah.
2: Pasir ya? Ampun.
0: Pasir Impun.
1: Aduh. Tapi mau ke jalan apapun sebenarnya biasanya ke pusat kota dulu kan. Kalau ngelewat ke pusat kota tuh pasti ngelewatin satu jalan yang banyak orang pesta di situ.
0: Oi, apa tuh?
1: Tahu nggak?
0: Apa tuh?
1: Jalan Layang Pasuparti.

0: Hai, gue Mangga Tama. Temenin gue yuk dengerin Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

Banyak emang yang memang beralih ke ibu kota untuk mencari pekerjaan, teman Pro 2. Karena in this economy nampaknya sulit ya untuk mendapatkan sebuah pekerjaan, especially yang memang sesuai dengan passion. Banyak yang bilang begitu ya, especially juga buat teman-teman Gen Z, adik-adik Gen Z kita yang memang lagi cari kerja, teman Pro 2. Katanya sekarang tuh sesulit itu. Kalau dulu kerja tuh cukup dengan syarat S1, udah punya posisi yang oke. Sekarang kayaknya udah terlalu banyak S1 ya, teman Pro 2. Dan hal ini memang menjadi sebuah pembahasan terus dan terus, khususnya di sosial media, tentang pekerjaan. Apalagi kalau di Indonesia sendiri nih, teman Pro 2 ya, cari kerja itu suka ada syarat-syarat yang memang kayak gak masuk akal. Salah satunya adalah good looking dan batas usia. Karena kamu sering gak sih kalau untuk mencari pekerjaan ya, ada yang dituliskan syaratnya itu adalah usia 18-25 tahun dan juga berpenampilan menarik. Belum lagi udah berpenampilan menarik, belum menikah ya, udah punya SIM A, SIM B, SIM C. Harus punya kendaraan sendiri, harus ini, harus itu ya. Harus punya turunan raja, susah ya. Nah, ini nih khusus untuk yang good looking dan usia, ternyata teman Pro 2 ada sebuah aturan dari Menaker sendiri yang memang menghapus aturan good looking dan usia itu harus dihapus dari syarat kerja. Jadi kalaupun masih ada, itu bisa dilaporkan teman Pro 2. Jadi meski aturan yang melarang persyaratan rekrutmen yang bersifat diskriminatif telah berlaku selama 1 tahun, syarat seperti good looking dan batas usia masih ditemukan di sejumlah lowongan kerja. Dan menanggapi hal tersebut, Menteri Ketenagakerjaan Bapak Yasierli ya, meminta masyarakat melaporkan perusahaan yang masih mencantumkan persyaratan tersebut. Dan menurutnya, proses rekrutmen harus dilakukan secara adil tanpa diskriminasi terhadap pencari kerja. Kalau menurut kamu gimana, teman Pro 2? Setuju? Atau tidak? Atau bagaimana ya, yes, teman Pro 2? Ini nih yang jadi pro kontra. Banyaknya sih yang pro ya sama Menaker, teman Pro 2, untuk kayak udah deh hapus aja deh. Masa gitu cari kerja kayak, terkadang kita tuh jadi kayak punya pikiran sempit, aduh ini kalau misalkan usia aku udah 30 susah dong cari kerja, karena kan yang diterima maksimal umur 25. Kadang kalau enggak suka di-compare sama negara-negara lain. Contohnya di Amerika Serikat sendiri itu kayak kasir-kasir di minimarket atau supermarket gitu, di sana di Walmart gitu lah teman Pro 2 ya. Itu banyak yang memang sudah nenek-nenek, sudah kakek-kakek, mereka masih aktif bekerja menjadi kasir. Meanwhile, sebenarnya dia tuh udah masuk masa pensiun dari tempat kerja sebelumnya, tapi karena bingung harus ngerjain apa lagi, akhirnya mereka mencari kesibukan menjadi kasir. Tapi tidak ada tuh syarat harus kayak usia maksimal 25 tahun. Gitu ya, semoga ini menjadi sebuah titik cerah ya teman Pro 2, dan memudahkan kita pastinya semuanya untuk mendapatkan sebuah pekerjaan, khususnya kerjaan yang memang kita idam-idamin banget.

0: Emang boleh dengerin lagu yang kamu pengen?
1: Selamat siang Kak Gaga, aku pengen request lagunya Bercanda dari Rizky Febian. Bercanda.
0: Boleh banget. Kamu tinggal WhatsAppin aja di 0812-6020-9696
2: atau DM aja di @pro2bdg cuma di Santai Siang. The hits just keep on coming. Bercanda.

Kamu udah pernah nonton film Spider-Man Brand New Day belum, teman Pro 2? Emang biasanya kalau berbicara tentang Marvel Cinematic Universe, Indonesia itu selalu kedapatan satu hari penayangan lebih cepat daripada negara-negara lainnya, khususnya dari Amerika, teman Pro 2. Yes. Jadi mungkin karena satu hari lebih cepat ya, kita tuh selalu kebagian semua tools untuk promosinya komplit. Ini beda banget sama Kanada, teman Pro 2. Kita kira Kanada dekat sama Amerika ya. Jadi semua tools untuk promosinya tuh kayak gampang untuk diberikan, gampang untuk didistribusikan. Tapi ternyata enggak. Nah, ada nih ya, bioskop-bioskop di Kanada yang enggak kebagian poster resmi Spider-Man Brand New Day yang lagi tayang. Alih-alih menyerah, staff dari bioskop itu menggambar sendiri si poster Spider-Man-nya. Even ada AI, tapi ternyata usaha manual ini malah bikin mereka viral. Jadi benar-benar digambar pakai gambar tulisan tangan gitu, gambar tangan gitu, benar teman Pro 2 ya, pakai spidol. Tapi emang benar di sini terlihat Spider-Man-nya jauh dari kata proper. Jadi kayak gambar Spider-Man yang dibikin sama anak-anak SD ataupun anak-anak TK ya, agak sedikit petot gitu ya, teman Pro 2. Nah, terus di sini juga ada tulisan sorry we're never received the real poster. Sorry for any apa nih? Aduh, kepotong lagi ya. Pokoknya jadi inconvenience, teman Pro 2. Sorry for any inconvenience, di mana di sini disebutin iya nih enggak kebagian gitu ya si poster aslinya. Jadi ya kita pakai poster seadanya aja. Benar-benar gak diwarna, teman Pro 2. Jadi kayak kau bayangin ada satu kertas kartun itu tuh kayak warna coklat ya. Warna coklat terus kayak digambar pakai spidol, udah literally plek-plek seperti itu aja. Tapi justru yang kayak gini, teman Pro 2 ya, di tengah bagusnya poster dari film-film Marvel ya, Kanada ini gak kebagian, akhirnya dia tulis atau gambar sendiri pakai tangan. Kreativitasnya justru ini yang memang menjadi sebuah daya tarik dan bikin banyak orang-orang yang nonton ke bioskop Kanada ini. Aduh, keren sih orang-orang. Kalau kamu sendiri gimana? Udah pada nonton juga film Spider-Man, teman Pro 2?

Euforia Hari Kemerdekaan Indonesia biasanya ramai dengan lomba-lomba. Salah satunya, panjat pinang. Tahu nggak sih, panjat pinang merupakan salah satu kegiatan yang awalnya dilakukan untuk memperingati Hari Ratu Belanda. Momen perayaan ini digelar setiap tanggal 31 Agustus sebagai peringatan kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina Helena Pauline Marie van Orange-Nassau. Di momen ini, semua lapisan masyarakat Indonesia diminta untuk berkumpul mengikuti festival, karnaval, hiburan, pasar kaget, dan juga termasuk lomba panjat pinang. Gelaran panjat pinang ini disebut oleh masyarakat Belanda sebagai De Klimas, yang berarti memanjat tiang. Permainan panjat pinang sudah digelar sejak 1930-an, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, panjat pinang juga menjadi ajang yang menarik sehingga kerap digelar untuk perayaan pernikahan, kenaikan jabatan, hingga ulang tahun. Bukan hanya sekedar seru dan memiliki sisi hiburan, panjat pinang juga mengandung filosofi mendalam. Hingga saat ini, panjat pinang masih menjadi perlombaan yang populer di beberapa wilayah Indonesia, khususnya saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain seru dan mengasyikkan, panjat pinang juga mengajarkan sebuah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, rasa kebersamaan satu sama lain, serta mampu menyingkirkan ego pribadi. Produ FM.

0: mau dengerin yang seru di pagi hari.
1: Unholy.
2: Pengen aja gue banyak ngomong.
1: Halo, bahu tangwe sih dia.
3: Atau ditemenin lagu-lagu enak.
4: Telah lama ku menunggu dirimu.
5: Surga itu kamu.
0: Ada juga loh obrolan bareng ahli.
6: Gimana sih Kak cara simpelnya kita supaya bisa menjadi generasi muda yang sadar hukum?
7: Satukanlah hati, pikiran, dan tindakanmu. Elaborasikan ketiga hal tersebut.
3: Semuanya ada di Spada dari jam 6 sampai jam 10 pagi. Cuma di
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
8: Pro 2 Throwback Time.
9: Masih ingat sama lagu ini?
10: Murder on the Dance Floor adalah lagu yang ditulis oleh Greg Alexander dan Shofi Alice Baxter, diproduksi oleh Alexander dan Matt Rowe untuk album perdana Alice Baxter bertajuk Read My Lips. Setelah merilis Take Me Home pada bulan Agustus 2001, Alice Baxter merilis single terlarisnya pada bulan Desember 2001 berjudul Murder on the Dance Floor. Lagu ini menduduki nomor 2 di UK Single Chart, bertahan di tangga lagu selama 23 minggu, dan menjadi lagu yang paling banyak diputar pada tahun 2002 di seluruh Eropa.

0: Dek, antar olahraga yuk.
1: Mager banget kak, sok aja deh.
0: Tuh kata ibu tuh minta antar ke pasar.
1: Ntar lagi deh, masih mager.
0: Ya udah, bantuin tuh ayah lagi cuci motor.
1: Aduh kak, hari ini tuh mager banget.
0: Ya elah dek, masih muda mager-mageran mulu.
2: Mager atau malas bergerak kelama-kelamaan memiliki dampak negatif, mulai dari munculnya beberapa penyakit seperti obesitas, stroke, hingga osteoporosis. Mager bisa mengakibatkan stres hingga depresi, dan keinginan untuk terus malas atau mager bisa membuat kamu menjadi kurang pergaulan bahkan antisosial.
1: Ya udah ya, ini mau keluar.
0: Nah gitu dong.
1: Mau ngambil paket doang.
3: RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Di tengah-tengah sibuknya Indonesia menyambut kehadiran musisi internasional yang banyak banget di tahun 2026 ini, teman Pro 2. Mulai dari The Weeknd, Kanye West, terus juga ada Maroon 5, BTS, yes. Ada juga Avenged Sevenfold, NCT, ada Lenny, My Chemical Romance, Simple Plan. Belum lagi jajaran line up yang ada di Jakarta Warehouse Project yang terbaru. Ada lagi nih, The Script, teman Pro 2, yang bakalan konser di Indonesia Arena pada 3 April 2027 mendatang. Yes, jatohnya tahun depan sih, tapi pengumumannya udah ada di tahun ini, di mana The Script dipastikan bakalan kembali ke Indonesia tahun 2027, dan band pop rock asal Irlandia ini akan gelar konser Man in the Arena Tour di Indonesia Arena di Komplek Gelora Bung Karno GBK Jakarta pada 3 April 2027. Kedatangan The Script ini merupakan bagian dari rangkaian tour dunia mereka untuk menyapa langsung para penggemar

dan juga superheroes, yes. Dan bukan cuma itu, promotor juga membocorkan gelaran konser ini bakalan makin meriah lewat penampilan band penampil tamu khusus special guest star yang nama grupnya masih dirahasiakan dan baru akan diumumkan dalam waktu dekat. Yes, siap-siap aja untuk penjualan tiket pre-sale yang dibanderol mulai Rp650.000. Sementara itu, informasi detail mengenai seat plan dan daftar harga tiket konser The Script di Jakarta tahun 2027 akan diumumkan as soon as possible, teman Pro 2.

0: 2, sesaat lagi kita akan dengerin sebuah drama radio berjudul Siaran dari Gunung. Ini merupakan episode 5 dalam rangkaian acara atau mungkin dalam rangkaian drama radio kita. Jadi kamu jangan kemana-mana, tetap di Pro 296 FM.
1: Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Pro 2 FM.

Desember di kaki Gunung Manglayang dan pelosok hutan sekitar Bandung 1945. Bandung belum pulih dari luka. Studio RRI tinggal puing, tapi api perjuangan belumlah padam. Dari balik bukit, dari antara kabut dan cemara, para penyiar bergerak, menapaki hutan, memanggul pemancar, membawa satu misi, bahwa Indonesia harus tetap bersuara.

0: kita berhenti di sini. Tinggi cukup, aman dari patroli.
1: Benar, Pak. Pemancar bisa kita pasang di pohon yang sana. Lalu kita bisa pakai baterai dari aki yang kita bawa.
2: Apa suara kita bisa sampai ke kota dari sini, Pak?
0: Di atas gunung ini, kita bicara kepada dunia.
3: Tes, tes, tes. 1, 2, tes, tes.
1: Aliran stabil.
2: Jadikan siaran ini penyejuk hati rakyat, ya Allah.
0: Di sini, dari kaki Gunung Manglayang, kami, Radio Republik Indonesia Bandung, kembali mengudara untuk kalian yang bertahan, yang sedang berjuang, yang tak pernah menyerah.
4: Untuk para pejuang di garis Cibareum, untuk rakyat yang terisolasi di ujung berung, suara ini adalah bukti bahwa kita belum kalah.

Suara itu menjalar ke desa-desa, melintasi sawah, hutan, dan parit. Dari setiap rumah bambu, suara mereka menyala lewat radio-radio tua. Mereka siaran sambil berpindah, menghindari patroli, mengangkut pemancar di gunung, bermalam di goa, bersiaran di gubuk. Karena bagi mereka, suara adalah senjata.

0: frekuensi kita diserang. Ada sinyal asing yang masuk.
1: Ganti frekuensi cadangan, sekarang.
2: Kita masih di udara.
3: Betul, dan kita tetap di hati rakyat.
4: Dari gunung, dari hutan, suara Bandung terus bertahan. Tidak selalu jernih, tapi selalu tulus. Siaran dari gunung adalah siaran dari hati Indonesia. Oh.

0: bagaimana rakyat mulai menjaga pemancar, menyembunyikan peralatan, dan ikut menyiarkan suara kemerdekaan. Nantikan episode 6, Rakyat Menjaga Gelombang.
1: Produ FM.

Ngakunya warga asli kota Bandung tapi belum pernah naik bandros, teman Pro 2. Duh, kemana aja kamu? Jangan sampai kita kalah sama warga-wargi luar kota Bandung yang memang ternyata udah nyobain naik bandros. Apalagi nih, Yas, dalam merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, teman Pro 2, pemerintah kota Bandung melalui Dinas Perhubungan bekerjasama dengan Bank Indonesia Perwakilan Jawa Barat menghadirkan program tarif khusus bandros hanya Rp81, yes, Rp81, nggak nyampe Rp100, teman Pro 2. Selama 2 hari lamanya, yaitu tanggal 16 dan 17 Agustus 2026. Jadi program bertajuk Kriskan Bandros ini digelar untuk memeriahkan hari ulang tahun HUT RI ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia sekaligus mendukung Pekan Kris Nasional. Dan Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung, Bapak Rasdian Setiadi mengatakan bahwa program tersebut menjadi bagian dari kolaborasi Pemkot Bandung dan BI Jabar dalam mendorong penggunaan pembayaran digital sekaligus memberikan pengalaman wisata yang menarik bagi masyarakat. Gitu, teman Pro 2. Adapun jadwal-jadwalnya yang bisa kamu ikuti ya untuk naik bandros dengan harga Rp81. Syarat dan ketentuannya, ya, pembayaran hanya menggunakan pakai Kris aja, teman Pro 2, dan setiap penumpang wajib melakukan satu kali pemindaian atau scan Kris untuk setiap transaksi. Jadwal pada tanggal 16 Agustus 2026 itu dengan rute alun-alun Bandung dan juga Jalan Diponegoro di pukul 8 pagi sampai pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, sedangkan untuk sorenya pukul 16 sampai pukul 22 waktu Indonesia Barat ya, jam 10 malam, itu ada di Tugu Maung Braga. Tahu dong ya. Nah, 17 Agustusnya juga sama, teman Pro 2 ya, mulai dari 8 pagi sampai jam 4 sore di alun-alun Bandung dan juga di Jalan Diponegoro. Dan sedangkan bedanya sama yang tanggal 16 Agustus itu nggak ada jam operasional di Tugu Maung Braga. Jadi untuk yang jalan-jalan malamnya ya, jam 4 sore sampai jam 10 malam itu hanya ada di tanggal 16 Agustus 2026. Gitu, teman Pro 2 ya. Jadi di scan pakai Kris khusus HUT RI ke-81 yang tertempel ataupun ada dari petugas, tunjukin bukti bayar ke petugas ya. Dan pastinya karena tarifnya ini sangat murah, jumlah penumpang diperkirakan meningkat. Jadi tetap tertib, sabar antrinya ya, dan mengikuti arahan petugas di saat kamu pengen naik bandros.

0: Hidup lama di Bandung tapi nggak tahu jalan atau daerah di Bandung. Saatnya kita menjelajahi Bandung.
1: Let's go. Sebandung apakah kamu?
0: Yo,
1: sik. Kemarin aku ke daerah Bandung Atas.
0: Bandung Atas.
1: Terus tiba-tiba diajak main bola.
0: Main bola.
1: Dioper terus dan diopernya juga sesuai daerahnya. Diopernya dari atas.
0: Apa tuh?
1: Ke daerah Lembang. Umpan Lembang.
0: Umpan Lambung dong. Umpan Lambung. Main ke daerah timur sedikit.
1: Oke.
0: Ada ternyata daerah yang di timur ini tuh daerahnya Gen Z banget kalau lagi typing di chat.
1: Daerah apa tuh?
0: Ranca.
1: Ketawa.
0: Ketawa.
1: Di daerah timur juga ada tuh daerah yang selalu punya problem.
0: Oh, problem apa tuh?
1: Majalaya.
0: Hah, kenapa?
1: Majalaya buat lo.
0: Masalah ya.
1: Masalah.
0: Masalah. Mabula.
2: Tapi Marani pernah enggak kayak lagi jalannya di Bandung, tapi pas abis ngelewat daerah sana tuh tiba-tiba jadi mulus gitu.
1: Hah, kok bisa
2: jalan di hamplas?
0: Ciamplas. Masuk Paiki
1: Eko. Tapi beberapa daerah di Bandung kalau sore emang suka macet sih ya.
0: Parah.
1: Apalagi kalau lagi rush hour. Termasuk satu daerah ini nih yang sebenarnya macet, tapi gue seneng karena daerah ini tuh rada manis. Apalagi kalau dikasih gula.
0: Apa tuh?
1: Kopo. Nata de Kopo.
0: Nata de

0: Nah, nah ngomongin daerah di Bandung, ternyata ada salah satu lagu jadul yang mereka tuh ngambil liriknya tuh dari daerah terkenal di Bandung, daerah atas.
1: Oke. Lagi-lagi ada storytelling di situ ya.
0: Oke. Jadi bareng-bareng ya. Yeah. Persahabatan bagai parompong.
2: Kepompong. Kepompong dong.
1: Mengubah ulat menjadi kopo-kopo.
3: Aduh. Tapi gue kan betulnya lagi jomblo ya.
1: Wah,
3: jadi aduh, suka
1: curhat nih.
3: Suka kayak rada iri dikit kalau misalnya lewat jalan yang setiap kita jalan ke sana tuh kayak banyak banget orang yang mesra-mesraan gitu. Jadian. Jalan pacacaran.
1: Pacacaran dong. Aduh.
0: Kepikiran. Pacacaran.
2: Tapi kalau emang baru putus tuh kita jadi suka ngelamun ya kan, mikirin asli banyak hal gitu. Kayak satu daerah di Bandung yang kayaknya selalu memikirkan sesuatu gitu.
3: Daerah apa tuh?
2: Daerah Cica.
0: Cica.
2: Mikir gitu. Naik bis yang mana ya? Yeah. Ada terminal di situ.
0: Kalau dari saya las ini mah ya, jalan di Bandung yang isinya banyak wanita balap.
2: Wah. Waduh. Jalan apa tuh?
0: Gas ibu.
2: Kok gas ibu?
0: Gas ibu. Oh.
1: Kalau cowok gas bapak.
2: Iya benar.
1: Trek-trekan tuh emak-emak tuh.
2: Iya benar.
0: Lagi.
2: Tapi hati-hati kalau misalkan ke jalan ini nih. Soalnya jalan ini tuh bikin kita jadi sakit perut.
0: Kenapa
2: tuh? Jalan Pasir Kaliki. Kalikiben.
1: Kalikiben.
3: Habis makan langsung lari-lari ya.
2: Kalikiben jadi nih ya kan.
3: Ada daerah kalau kita jalan ke sana pasti dengar orang minta tolong.
2: Wah.
3: Pasir Ampun.
1: Pasir Impun.
2: Aduh. Tapi mau ke jalan apapun sebenarnya biasanya ke pusat kota dulu kan. Kalau ngelewat ke pusat kota tuh pasti ngelewatin satu jalan yang banyak orang pesta di situ.
0: Oi, apa tuh?
2: Tahu enggak?
0: Apa tuh?
2: Jalan Layang Pasuparti.
4: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Radio mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Ada tiga syarat berdirinya suatu negara berdasarkan Konvensi Montevideo, yakni ada wilayah, ada rakyat, dan ada pemerintahan yang berdaulat. Selain itu, ada satu syarat lagi yang disebut sebagai syarat deklaratif, yakni adanya pengakuan dari bangsa lain. Saat Belanda dengan liciknya melakukan penyerangan pendudukan kembali ke Indonesia pada tahun 1948-1949 dalam agresi 2, pemerintahan di ibu kota sementara Yogyakarta lumpuh dan pemimpin republik pun ditawan Belanda. Beruntung, masih ada Mr. Syafruddin Prawiranegara yang mendapat titah penyelenggaraan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia PDRI di Sumatera Barat. Pada saat bersamaan pula, para pejuang Republik Indonesia senantiasa berupaya menginformasikan kepada halayak luas di tanah air maupun dunia internasional bahwa Republik masih ada. Pada era itu, peran radio sangat penting untuk mewartakan bahwa Republik Indonesia masih ada. Setidaknya ada sejumlah stasiun pemancar yang terus-menerus mewartakan Indonesia masih ada dan pemerintahan Republik masih ada. Dalam catatan sejarah, Radio Bela Negara PDRI di sekitar Bukit Tinggi, pemancar radio Kambing di kawasan Balong Karanganyar, lalu pemancar radio Auri di Yogyakarta, serta radio Rimba Raya di kawasan Gayo yang sekarang masuk Kabupaten Bener Meriah.
1: Indonesia still exists. Al-Jumhuratul Indonesia la tazalu mawjuda.
2: Dan di sini adalah Aceh.
1: Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
0: Apa jadinya bila eksistensi Republik Indonesia pada masa kelas 2 tidak disiarkan ke dunia internasional? Melalui radio yang dioperasikan oleh para angkasawan pejuang kemerdekaanlah Republik Indonesia terus diakui dunia internasional. Terima kasih radio, dan terima kasih kepada Pak Maladi dan kawan-kawan di Surakarta, Kolonel Hussein dan istri di Aceh Tengah, para angkasawan opsi Radio Auri di Sumatera Barat dan Yogyakarta.
2: Dan sini Indonesia masih ada.
0: Radio telah membuktikan perannya mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Kami dari
4: Lucy.
3: Dengerin terus Pro 2 RRI Bandung di 96 FM.
5: Teman terbaik kamu.

Satu single dari BTS dengan Butter, cuman pro 2 ya. Siap-siap buat nonton konser BTS di Indonesia. Tapi semoga semuanya komplit ya teman Pro 2. Karena V BTS dikabarkan mengalami gangguan pendengaran pada salah satu telinganya. Even memang udah berjalan selama 2,5 tahun terakhir. Kondisi tersebut membuatnya saat ini menjalani perawatan medis secara rutin. Jadi pengakuan tersebut disampaikan oleh V saat siaran langsung bersama rekannya Jungkook di Weverse. Dan dalam live ini V juga belak-belakan bahwa fungsi pendengarannya di salah satu telinganya ini merosot tajam dibanding telinga yang lain. Jadi dia mengungkapkan kalau kondisinya sempat memburuk sewaktu menjalani wajib militer, di mana saat itu ia enggan ambil pusing dan tidak menganggap serius penurunan fungsi pendengarannya lantaran terpengaruh lingkungan sekitar, cenah ya. Nah, mendengar cerita tersebut, Jungkook yang berada di sampingnya langsung menyela dan mengingatkan V untuk tidak mengabaikan gangguan fisik tersebut, di mana V juga turut mengamini teguran rekannya tersebut dan menegaskan bahwa ia kini sudah mengubah sikap serta rutin berobat. Nah, selain rutin mengonsumsi obat-obatan dari dokter, V ini memastikan dirinya kini secara berkala mendatangi rumah sakit demi menjalani pemeriksaan dan pemulihan fungsi pendengarannya. Karena beberapa waktu belakangan ini V bersama 6 members BTS lainnya disibukkan dengan jadwal tur BTS Arirang. Tur comeback mereka sebagai grup dimulai di Korea Selatan pada 9, 11, dan 12 April. Dan Indonesia juga menjadi bagian salah satu negara yang akan dikunjungi, di mana ketujuh member BTS ini akan konser di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 26, 27, dan 29 Desember mendatang.

0: Katir satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah nontonnya di HP aja. Biar irit Yang, aku punya linknya di TKGram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

0: Info Pro 2. Waktunya kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
1: Selamat sore teman Pro 2, udah jam 3. Sekarang waktunya informasi Pro 2 barengan sama Sandy Puspandini.
0: Info Pro 2.
1: Informasi pertama datang dari Nick Carter yang menghadirkan sisi musikalnya yang lebih modern lewat single solo terbaru Magic yang dirilis pada 12 Agustus 2026. Lagu ini memadukan pop dan R&B dengan groove mid-tempo yang menghipnotis, produksi dance yang sleek serta atmosfer santai yang cocok menemani suasana larut malam. Magic menjadi lirisan terbaru dari Nick Carter di tengah kesibukannya bersama Backstreet Boys yang sedang menjalani rangkaian pertunjukan residensi di Las Vegas.
0: Info Pro 2.
1: Kabar baru lainnya datang dari Cat's Eye yang membuka babak baru dalam perjalanan mereka lewat perilisan EP ketiga bertajuk Wild pada 14 Agustus 2026 hari ini. Comeback kali ini hadir di tengah situasi berbeda bagi grup, yaitu yang untuk sementara menjalankan aktivitas sebagai kuartet setelah Manon Bannerman dan Sofia Laforteza mengambil hiatus untuk berfokus pada kesehatan mereka. Meski tanpa dua member tersebut, Daniela, Lara, Megan, dan Yonche tetap melanjutkan promosi Wild yang sebelumnya telah dipanaskan lewat Pinky Up dan Animal. Proyek baru ini menghadirkan eksplorasi Cat's Eye untuk menerima berbagai sisi mereka, sekaligus bergerak lebih bebas dan mengikuti naluri mereka.
0: Info Pro 2.
1: Informasi terakhir datang dari Greg Alexander, sosok di balik New Radicals yang kembali menghidupkan grupnya lewat lagu baru berjudul One Night Only, Break Loose, Break Free. Karya pertama New Radicals dalam 28 tahun terakhir, menariknya perilisan lagu ini pada Jumat 31 Juli kemarin terjadi tanpa pemberitahuan sama sekali, bahkan sempat sulit ditemukan di platform streaming karena tidak tercantum di halaman profil resmi New Radicals, di mana sebelum akhirnya tersebar luas lewat media sosial.
0: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Yeah, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Jauh di mata, dekat di hati. Jaga jaraknya biar gak mati.
3: Stay tuned on Prodwell FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Prodwell FM. Santai siang di Prodwell FM.
6: Teman terbaik kamu. Santai siang di Prodwell FM.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: wassalatil qa'imah, ati Muhammadanil wasilata wal fadilah, wab'athuhu maqaman mahmudanilladzi wa'adtah. Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Alhamdulillah, azan sudah berkumandang. Tinggalin kesibukan kamu sebentar yuk untuk mengambil air wudu dan menunaikan ibadah salat. Semoga amal ibadah salat kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
2: Amin.
1: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
4: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

Tahukah kamu, Jembatan Merah merupakan bangunan bersejarah di Kota Pahlawan, Surabaya. Jembatan Merah menjadi ikon Surabaya karena asal-usulnya yang penuh sejarah. Jembatan yang menghubungkan Jalan Raja Wali dan Jalan Kembang Jepun ini awalnya dibangun atas kesepakatan Pakubuwono II dari Mataram dengan VOC sejak 11 November 1743. Jembatan ini dikenal sebagai Jembatan Merah setelah menjadi lokasi pertumpahan darah antara arek-arek Surabaya melawan tentara Sekutu pada tahun 1945. Sekitar 50 meter di sebelah barat Jembatan Merah merupakan lokasi meledaknya mobil Brigadir Jenderal AWS Malabi, pimpinan tentara Sekutu yang tewas dalam pertempuran dengan pejuang di Surabaya. Lokasi tewasnya Brigadir Jenderal AWS Malabi tersebut kini dijadikan Taman Jayeng Prono. Taman yang kini berlokasi di depan Jembatan Merah Plaza ini menjadi salah satu daya tarik wisatawan. Kini, pemandangan Jembatan Merah hampir sama dengan jembatan lainnya. Perbedaannya hanyalah pada warna.

0: You're still listening Pro 96FM, teman Pro 2 masih di Pro 2 sore ceria dan masih barengan sama Sandy Puspandini ya. Sore hari ini nemenin kamu yang mungkin baru bubaran kelas, baru selesai sekolah. Kuliah belum mulai, kuliah nanti tuh September, teman Pro 2. Cuman nih, emang beberapa hari lalu, bahkan dari Senin ya, Sandy udah ngeliat udah ada yang masa-masa ospek. Sekarang tuh apa sih namanya kalau ospek tuh? Subuh-subuh udah pada masuk dengan baju hitam putihnya, rambutnya udah pada dicukur ya. Gimana? Ada pertanyaan ataupun permintaan yang aneh-aneh yang harus dibawa? Masih ada gak sih kayak gitu? Semoga udah gak ada ya teman Pro 2 ya. Karena yang paling penting adalah sekarang nilai akademis. Ya oke, okay. Kalau memang berkaitan. Tapi kan itu sen berkaitan sama mental. Tapi gak perpeloncoan juga. Itu udah kayak so yesterday banget gitu kalau berbicara. Perpeloncoan tuh udah enggak banget teman Pro 2 ya. But anyway, sore hari ini Sandy juga masih punya banyak banget lagu-lagu enak yang bisa kamu dengerin teman Pro 2 ya, dan juga beberapa informasi yang bakalan Sandy kasih buat kamu di 96FM Pro 2 Bandung dan juga di aplikasi RRI Digital. Dan pasti juga buat teman Pro 2 yang belum punya aplikasi RRI Digital, download sekarang juga dari handphone kamu yang berbasis Android dan juga iOS aplikasi RRI Digitalnya, karena ini sangat memudahkan kamu untuk mengakses RRI di seluruh Indonesia. Ya, seluruh jaringan program Indonesia hanya dengan satu sentuhan jari aja. Jadi kalau memang kamu udah punya aplikasi RRI Digital ya, kamu tinggal daftarin nomor handphone ataupun email kamu teman Pro 2. Habis itu kamu bisa menikmati feature yang ada kayak podcast kita, drama radio kita, terus juga kamu bisa chat sama pengguna ya, pengguna dari RRI Digital. Terus juga kamu bisa dengerin pastinya RRI kapanpun dan dimanapun, yes. Dan kamu juga bisa susun lagu favorit kamu dan bisa kamu putar berulang-ulang tanpa iklan sedikitpun. Download sekarang juga RRI Digitalnya.
1: Hey everybody, this is Katy Perry.
2: Hey everyone, this is Zedd.
3: Hi, I'm Selena Gomez.
4: Hi guys, it's Niall Horan here.
5: Hey, this is Liam Payne. You're listening to
0: 96FM
6: RRI Pro 2 Bandung.
7: Teman terbaik kamu.
0: Teman.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju?
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
1: Bandaira.
4: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.
5: Hai, aku Keljo, teman Pro 2. Dengerin terus ya Pro 2 Hitlist setiap hari dari Senin sampai Minggu, jam 10 sampai jam 12, cuma di

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Media sosial tuh lagi banyak banget ya ngomongin Agnez Mo, teman Pro 2 ya. Di mana perannya di The Reacher. Reacher ya, enggak pakai D. Ini tuh banyak banget yang muji ya penampilan Agnez Mo. Di mana Agnez Mo juga membocorkan soal Lila Holt, karakter yang ia perankan dalam Reacher Season 4. Dia mengungkapkan kalau karakter baru tersebut memiliki banyak lapisan dan setiap tindakan yang dilakukan oleh Lila ini memiliki alasan tersendiri. Pastinya Agnez juga meminta dan mengingatkan penggemar ya untuk membedakan dirinya dengan karakter yang ia perankan, yaitu si Lila Holtz itu, teman Pro 2. Emang Lila Holtz ini dikisahkan sebagai perempuan asal Indonesia yang datang ke Philadelphia bersama sang ibu, Amisha Holt, yang diperankan oleh Anggun C. Sasmi. Dalam musim terbarunya, Richard ini menceritakan Lila yang mencari ayah kandungnya yang merupakan warga negara Amerika Serikat. Dan Agnez kemudian mengatakan bahwa ia meyakini penonton mungkin belum bisa memahami karakter tersebut sepenuhnya hanya dari episode awal yang tayang pada hari Rabu kemarin. Agnez juga menjelaskan bahwa sejumlah pilihan yang dibuat untuk karakter Lila merupakan keputusan yang ia ambil bersama showrunner Richard, Nick Santora, teman Pro 2. Yes, gitu ya. Yang jelas, kalau misalnya aku penasaran sinopsis Richard yang season 4 tuh kayak gimana sih? Ini tuh menceritakan tentang Jack Richard yang diperankan oleh Alan Ritson yang berhadapan dengan seorang perempuan yang menunjukkan gelagat mencurigakan di dalam kereta bawah tanah. Merasa perilaku perempuan tersebut mirip dengan pelaku bom ya, Richard berupaya mendekatinya untuk meredakan situasi. Namun perempuan tersebut justru menarik pelatuk pistol dan menembak dirinya sendiri tepat di hadapan Richard. Agak serem, teman Pro 2 ya. Peristiwa ini memicu rasa bersalah mendalam bagi diri Richard, dan ia merasa ikut bertanggung jawab atas kematian perempuan tersebut dan didorong rasa penasaran dan penyesalan. Yes, dan Richard ini tuh menolak percaya bahwa insiden tersebut sekedar aksi yang biasa aja, dan kemudian dia memutuskan untuk menyelidiki digital drive yang ditinggalkan oleh korban. Gitu cenah, teman Pro 2 ya. Richard season 4 ini tayang 12 Agustus di Prime Video, dan ini udah 2 hari udah tayangnya, dan pasnya lagi gokil-gokilnya si media sosial lagi memuji aktingnya Agnez Monica yang memang menurut Sandy emang keren banget sih.
1: Kalau Agnez랑 어떤 사이신 거예요?
2: 저랑 Agnez요? 뭐 그냥.
1: Are you double dating or?
3: I think Jay and I, we

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Dari mana gelora itu muncul jika bukan dari bumi Nusantara yang membentang, membelah katulistiwa. Tanah surga kata orang, tanah air yang terpatri. Dengan segala ragamnya bertumbuh menjadi sebuah negara. Semakin lama semakin maju peradabannya, namun yang muda semakin sibuk dengan dunianya. Nasihat pejuang hanya jadi bacaan buku sejarah, hanya jadi pelengkap pada hari-hari besar, tapi tidak diresapi dan dibiarkan menjadi sepah. Berkuar-kuar di media sosial tanpa aksi nyata, padahal Bung Karno hanya meminta 10 anak muda untuk mencabut Semeru dari akarnya. Hari ini kita punya lebih dari 10, 100 kali lipat. Maka seharusnya Ibu Pertiwi sudah menembus langit berbintang, tempat mimpi-mimpi dijatuhkan. Dunia semakin paralel dengan perkembangannya, namun tidak sedikit yang menembusnya dengan tidak berbatas yang pantas. Yang muda yang berkarya, begitulah perjuangan hari ini katanya. Namun tetaplah menapak, tanah ibu butuh selamat.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini?
3: Pro 2 Throwback Time. Masih ingat sama lagu ini?
4: Ella Maria Leni Yili O'Connor, dikenal dengan nama panggung Lord. Pada Juni 2013, Lord merilis Royals sebagai debut single The Love Club EP. Royals memuncaki US Billboard Hot 100 selama 9 minggu berturut-turut dan disebut-sebut sebagai salah satu lagu terbaik pada tahun 2013.
5: I've never

0: 2 FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: You are still listening Produ 96FM, teman Produa. Udah jam 16:30 waktu Indonesia Barat. Kalau misalkan udah jam 16:30 kayak gini, that's mean di Produa Sore Ceria kita bakalan ngobrol-ngobrol sama seorang siswa ataupun mahasiswa yang memang punya banyak prestasi, teman Produa ya. Dan kali ini di Studio Produa kita bakalan ngobrol sama seorang mahasiswa yang punya banyak prestasi. Seperti prestasi menulis salah satunya. Oke, kita bakalan ngobrol sama Kak Sundari, teman Produa yang sudah ada di balik telepon kita. Selamat sore Kak Sundari, hai.
1: Halo, selamat sore.
0: Hai Kak Sundari, apa kabar?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Gimana nih kakaknya? Baik, alhamdulillah, sehat juga. Kamu lagi di mana nih ngomong-ngomong?
1: Sekarang aku lagi di Cianjur Kak, lagi KKN.
0: Oh, KKN di Cianjur loh. Bukannya ini ya lagi masa-masanya libur dulu ya?
1: Enggak, sekarang lagi masa KKN Kak.
0: KKN berapa? Oh, berapa lama di sana?
1: 40 hari.
0: 40 hari dan sekarang sudah masuk hari ke?
1: Sekarang masuk ke hari 26 Kak.
0: Wow, udah mau 1 bulan di Cianjur ya. Dan nanti kamu bakalan balik lagi ke kota Bandung ya. Kampus mana sih kamu tuh?
1: Aku asalnya dari kampus UIN Bandung Kak.
0: UIN Bandung, ambil jurusan?
1: Ilmu komunikasi jurnalistik.
0: Cakep. Nah terus waktu di Cianjur ini tugas kamu apa nih Kak Sundari?
1: Kebetulan aku di KKN diamanahi sebagai bidang acara yang mengkonsep semua program kerja KKN-nya Kak.
0: Berat nggak tuh kerjaannya kalau kayak gitu?
1: Lumayan sih Kak, tapi alhamdulillahnya dibantu sama teman-teman bidang lain juga, jadi bareng-bareng gitu.
0: I see. Berapa banyak teman-teman yang pergi ke sana dan berapa jurusan Kak Sundari?
1: Sebenarnya dari aku sendiri ini tuh berkolaborasi dengan kampus UIN Gus Dur Kak. Jadi nggak hanya dari UIN Bandung. Jumlah dalam satu kelompok tuh kita 13 orang dari berbagai macam jurusan yang berbeda. Jadi temennya baru semua Kak.
0: Oh, baru semua ya, kumpul di Cianjur sana selama 40 hari. Hati-hati cinlok, nih bisa cinlok loh ya. Jadi FTV ya, cintaku bersemi di Cianjur karena KKN nantinya gitu. Udah ada belum cinlok-cinlokan kamu di sana?
1: Kayaknya udah ada deh.
0: Waduh, aku suka bagian cinlok ini ya. Oke, Kak Sundari, ini berbicara mengenai prestasinya Kak Sundari. Ini kan Kak Sundari adalah seorang mahasiswi Ilkom ya, jurnalistik juga. Di situ juga dituliskan kalau kamu tuh punya prestasi khususnya di bidang menulis ya. Sebenarnya prestasi apa aja sih selain menulis yang memang kamu udah dapetin?
1: Untuk prestasi sama kuliah, alhamdulillah aku pernah memenangkan opsi Olimpiade Sains Nasional di bidang Bahasa Indonesia tingkat mahasiswa.
0: Wow.
1: Itu peraih medali perak di tahun 2024 Kak.
0: Oke, peraih medali perak di tahun 2024 untuk Olimpiade Nasional Bahasa ya?
1: Iya, Bahasa Indonesia.
0: Bahasa
1: betul.
0: Indonesia, wow, selain itu apa lagi?
1: Selain itu juga aku aktif di organisasi nih Kak, di HIMA jurusan dan juga komunitas-komunitas lain. Terus aku juga aktif entrepreneur, salah satunya aku suka berjualan dan juga gabung di komunitas-komunitas yang pengembangan diri aku biar aku jauh lebih baik gitu Kak, bertumbuh selama masa kuliah.
0: Nah ini dibalik kamu yang memang banyak banget kegiatannya, ikut community, kamu juga suka ikutan kayak lomba-lomba kayak gitu, prestasi ya, untuk ngejar prestasi. Dan kamu juga masih mahasiswi aktif gitu. Gimana cara ngebagi waktunya semuanya ini Kak Sundari?
1: Oke Kak, sebenarnya semuanya udah ada jadwalnya ya Kak. Jadi aku dalam satu bulan itu lihat dulu jadwalnya, terus aku prioritasin yang paling mendesak. Salah satunya tugas yang paling penting dan wajib itu adalah tugas kuliah. Karena walaupun aku aktif di organisasi ataupun komunitas, jangan sampai nanti tugas-tugas kuliah tuh terhambat gitu karena aku ikut kegiatan yang lain. Jadi tetap prioritas yang utama adalah akademik dan juga aku bergabung di beberapa komunitas yang emang bisa nambah wawasan dan juga kemampuan aku gitu. Jadi memprioritaskan hal yang dulu, iya.
0: Oke, akademis dulu yang pertama, baru yang lainnya nyusul gitu ya. Oke, kalau komunitas emang ikutan komunitas apa aja nih Kak Sundari tuh?
1: Kebetulan aku ikut komunitas beauty content creator karena aku baru terjun Kak. Biasanya aku ikut komunitas kayak public speaking, terus juga aku aktif di beberapa komunitas beasiswa kayak BSI scholarship sebagai koordinator juga, dan juga kemarin aku bekerja sama sama Like Plus Bayu Wardah gitu.
0: Wow, jadi content creator ya, beauty content creator, cakep ini nih teman Pro 2 ya, memang harus ditiru. Jadi kalau misalkan kayak mahasiswa yang cuman kuliah pulang, rugi nggak sih menurut Kak Sundari itu?
1: Jujur rugi Kak, karena aku selama masa S sekolah gitu, SMA, itu aku nolak gitu ya Kak, gak ada kegiatan apapun. Cuman waktu bertransformasi ke dunia perkuliahan, ketika aku butuh beasiswa itu rugi banget kalau misalkan kita gak ada pengalaman di organisasi ataupun prestasi lainnya. Jadi aku gak mau mengulangin kesalahan yang sama ketika nanti aku masuk di dunia karir yang selanjutnya gitu Kak.
0: Emang salah satu untuk dapetin beasiswa harus kayak aktif di komunitas kayak gitu atau himpunan mahasiswa gitu ya?
1: Mungkin itu nilai plusnya ya Kak. Jadi salah satu selain prestasi akademik dan juga prestasi di bidang lainnya, itu jadi nilai tambah buat perusahaan-perusahaan ataupun beasiswa yang lain yang untuk melirik kita gitu, jadi perhatian buat mereka.
0: Ah, benar juga ya. Ini masuk akal tuh teman Pro 2. Bisa diikutin ya caranya Kak Sundari ini gitu. Dan pastinya tadi juga Kak Sundari udah menyebutkan salah satu prestasinya yaitu Olimpiade Bahasa Indonesia tahun 2024 ya, sempat menjadi ya, berarti itu tingkat nasional ya Kak Sundari ya.
1: Betul Kak, tingkat nasional peraih medali perak.
0: Wow, gitu. Terus apalagi selain itu prestasi apalagi nih Kak Sundari?
1: Selama kuliah aku waktu maba sempat rilis buku juga yang ketiga Kakak, itu buku aku yang ketiga berjudul Takdir Cinta Elmira.
0: Wow, bikin buku, buku tentang apa ini?
1: Aku alhamdulillah kebetulan udah nulis 3 buku Kak, dari umur aku 17 tahun semasa aku sekolah hingga kuliah Kak.
0: Wih, gitu, tepuk tangan dulu, keren banget teman Pro 2. Udah ada 3 buku ya, dibikin dari tahun dari usia 17 tahun ya sampai sekarang. Udah ada total 3 buku, berarti itu bukunya diterbitkan, dipublish.
1: Iya Kak, dipublish alhamdulillah udah terbit.
0: Alhamdulillah. Ini berarti totally semuanya bukunya tentang apa? Novel kah, tentang teen lit, chick lit, apa itu kisah cinta gitu?
1: Oke, kita bahas satu dulu nih Kak ya.
0: Oke.
1: Novel yang pertama aku kasih judul Ruang Cinta dan Waktu, itu romance Kak.
0: Romance ya, novel ya. Ruang Cinta dan Waktu. Oke, itu tentang apa tuh?
1: Itu penantian cinta yang cukup panjang, terutama untuk anak remaja, bahwa kalau misalkan udah jodoh itu nggak akan kemana gitu. Menanti waktu, ruang yang tepat ketika udah berjodoh, intinya pasti mereka bertemu lagi.
0: Hai, gitu, cakep. Ini benar remaja sekali ya, 17 tahun banget ya. Menanti cinta gitu yang sangat pure dan murni. Oke, okay. Yang keduanya, judul bukunya apa Kak Sundari?
1: Untuk judul buku yang kedua aku menulis dikhususkan untuk ibu aku. Ini mungkin aku ngambil kisah nyata dari my keluarga sendiri gitu, keluarga aku, berjudul My Perfect Mother.
0: My Perfect Mother, tentang orang tua, berarti tentang ibu kamu sendiri?
1: Ya, tentang ibu aku. Jadi aku persembahin buku ini tuh buat ibu aku yang perjuangannya luar biasa pada saat itu.
0: Oke, hal apa yang dari sang ibu yang dicurhatin atau mungkin ditumpahkan di dalam novel kedua kamu itu?
1: Salah satunya dia tuh inspirasi banget buat aku jadi wanita yang tangguh, mandiri, dan juga harus bisa survive dalam keadaan apapun dan tetap percaya bahwa takdir baik itu selalu ada, apalagi kita disiapkan dengan nilai religius kepada Allah. Jadi itu banyak pelajarannya Kak, terutama saya juga mengalami kejadiannya sendiri, dan itu semua kisah saya dari mungkin percampuran ibu dan juga sendiri semasa kecil saya tuliskan di situ. Jadi waktu nulis itu sambil nangis karena mungkin flashback lagi hal-hal pahit dari zaman dulu yang pernah aku alamin. Terus aku tulis sebuah buku dan itu bentuk cinta aku buat keluarga aku.
0: Oh, keren banget deh. Best ya, itu tahun berapa tuh Kak yang buku kedua rilisnya?
1: Itu tahun 2023.
0: 2023, berarti waktu yang pertama itu tahun berapa yang kamu masih 17 tahun?
1: Itu 2022.
0: Oh, 2022, 2023, dan yang terakhir, yang ketiga itu buku apa?
1: Takdir Cinta Emira itu juga novel, cuman ini nilai religiusnya tuh lebih dapet gitu Kak, karena aku nyelipin agama-agamanya juga di situ, terus banyak yang bisa diambil kalau misalkan pembacanya tuh memang menantikan cinta sejati gitu ya. Jadi itu aku terbit di tahun 2023 akhir ke 2024 awal itu masalah ya.
0: Oh oke, okay. Berarti ini yang ketiga, kembali lagi ke novel romance, cuman memang banyak ini ya kayak tentang religinya juga ada di situ ya.
1: Betul.
0: Cakep. Masih bisa di ini enggak sih, dibeli enggak sih buku novelnya yang dibikin sama Kak Sundari?
1: Masih bisa Kak, karena ini tuh cetakan kedua kali ya. Jadi setiap buku tuh ada beberapa kali cetakan, kayak kalau misalkan ada yang order itu masuk cetakan beberapa, jadi kayak gitu. Jadi aku juga dibantu penerbit buat ngejual bukunya, sekaligus juga aku sharing ke teman-teman atau keluarga buat nih aku nulis buku nih, kayak gitu.
0: Ih keren banget loh teman Pro 2 ini, berarti udah masuknya penulis muda ya. Jadi no wonder kalau misalkan Kak Sundari ini tuh dia masuk kuliahnya ambil jurnalistik ya kan, komunikasi ambil jurnalistik, karena isinya tuh nulis ya kan kalau jurnalistik ya kan. Terus juga dan yang terakhir juga ini Kak Sundari juga sempat punya prestasi menulis lainnya. Nah itu apa tuh, ada yang lebih spesifik nggak prestasi apa menulis tersebut nih Kak?
1: Kalau untuk prestasi yang paling menarik adalah ketika saya berjuang mendapatkan beasiswa, dan itu saya harus nulis esai gitu Kak, karena sempat beberapa tahun sebelumnya itu saya ketolak beasiswa 5 kali gitu. Jadi pengen kuliah dapetin beasiswa itu saya ditolak dari beberapa instansi, baik instansi pemerintah, karena udah pede nih dengan prestasi dan juga CV yang udah ada gitu, portofolio. Cuman ya namanya juga rezeki ya, mungkin belum waktunya. Dan di percobaan ke-6 kali saya coba lagi, itu kan saingannya sampai 54 ribu pendaftar tuh se-Indonesia nih Kak. Iya, aku sempet kayak pasrah dan ini kayaknya database doang nih yang diambil, gak yakin kan, soalnya gak disebutin tuh kuota yang diambil tuh berapa yang lolos gitu kan. Jadi ketika waktu itu aku pastinya masih freelance kerja gitu Kak, jadi aku sambil curi-curi waktu buat nyari informasi beasiswa, dan alhamdulillah dengan perjuangan yang sangat panjang dan juga waktunya yang cukup nguras energi juga, dan deg-deg banget perasaannya, alhamdulillah sampai diterima dan juga hasil karyanya aku dipublish. Bahkan kemarin juga dari tim beasiswanya tuh sempat datangi gitu ke saya buat interview, menjelaskan ya seperti ini gitu Kak, kayak jadi kisah inspiratif penerima beasiswa itu sih. Cakep. Yang paling menantang.
0: Keren. Bes ya tuh, jadi penerima beasiswa ini beasiswa S1 berarti, atau untuk yang nanti S2?
1: Beasiswa S1 dari semester awal sampai semester akhir Kak.
0: Wih, jadi gak bayar ya. Tuh hebat loh teman Pro 2, orang-orang yang seperti ini. Jadi kalau memang masih banyak yang berpikir oh kuliah mahal, ada loh jalur beasiswa yang memang bisa kita usahakan. Itu ya kuncinya ya Kak ya.
1: Betul banget.
0: Diusahakan gitu kan ya. Oke, nah sebenarnya dibalik keaktifan dari Kak Sundari yang memang suka banget menulis gitu, awal mulanya gimana sih Kak Sundari? Apakah memang sudah hobi dari waktu kecil, atau memang ada dorongan dari orang tua nih buat Sundari ini tuh lebih aktif dalam menulis gitu?
1: Jujur fun fact nih Kak, aku nulis itu sebenarnya baru tahu kemampuan aku ketika masa SMA gitu. Jadi dulu aku masa SMP itu aku suka nulis puisi, diam-diam nih ngecrushin kakak kelas gitu ya.
0: Terus.
1: Puisi-puisi aku tuh dapat karya penghargaan dari OSIS dan ditempel dulu nih di Mading, dan itu nggak ada gimana, kayak sekedar suka nulis aja gitu, cuman nggak dikembangin, cuman ya udahlah gitu nulis aja. Cuman ada momen dimana jadi pressure banget di saat aku waktu kelas 11 SMK ya, aku SMK kebetulan. SMK, dan aku ngalamin kegagalan PKL selama fase tersebut. Orang lain nih pada PKL, aku harus ngulang lagi di tahun yang akan datang. Kan PKL 3 bulan nih. Nah aku baru jalan 1 bulan karena ada problem dengan instansi tersebut. Aku memutuskan buat berhenti PKL dan harus ngulang di tahun yang selanjutnya di kelas 3. Nih orang-orang tuh pada ini kan ya Kak, pada PKL selama 2 bulan yang akan datang sambil menyusun laporan pada zaman COVID. Aku enggak, satu angkatan yang ngulang itu cuma aku.
0: Seriusan?
1: Seriusan Kak, itu aku jadi titik terendah mungkin ya dalam hidup aku, karena teman-teman yang lain kan pada nanyain kenapa, jadi banyak yang nanya, makin banyak pressure tuh kan. Karena kejadian yang tahu sebenarnya itu keluarga aku dan pihak sekolah yang sebenarnya tahu. Nah dari sana selama teman-teman pada PKL, aku nganggur nih di rumah, aku coba buat menulis buku. Dan fun fact, aku nulis novel pertama itu di HP dan gak pakai laptop.
0: Wow, keren banget. Jadi gak ini ya, gak manja harus ada laptop, gak harus ada ini, ada ini. Justru di saat titik terendahnya Kak Sundari, ya kan, di saat mungkin masih pakai handphone aja, belum ada laptop, tapi semua bisa terrealisasi dengan baik gitu ya Kak ya. Hebat ya. Ini jadi, nih yang bisa jadi inspirasi pastinya ya. Sebenarnya apa sih yang membuat Kak Sundari? Karena aku juga jujur kaget gitu. Kok orang serajin Kak Sundari gitu kan ya, peraih beasiswa seperti Kak Sundari gitu, pernah ada di titik tersebut sampainya Kak Sundari ini harus mengulang PKL-nya?
1: Ya, mungkin cukup panjang ya. Aku cerita sebentar aja. Jadi dulu tuh kalau aku bekerja sama dengan instansi, kan aku dari bisnis dari pemasaran, bekerja sama dengan retail yang ada di Bandung. Nah, posisi rumah aku dengan perusahaan tersebut tuh sangat jauh Kak, memakan waktu 1 jam. Sedangkan dari SOP perusahaan tuh anak PKL tuh kerjanya tuh sama 8 jam tanpa gaji, dan kita tuh ada sip-sipnya Kak. Sedangkan aku untuk yang takut keluar sendiri karena aku bukan dari kota gitu, aku dari kabupaten gitu ya Kak, lumayan agak challenging itu, tantangan, karena khawatir orang tua kalau aku pulang malam gitu, sama seperti karyawan. Dan dari sana aku mengutarakan ke HRD, terus juga ke beberapa mungkin staff di sana, untuk kayak apa ya, keringanan lah buat anak PKL, karena kita bener pure di sini sama-sama belajar, kayak minta keadilan. Cuman teman-teman dari sana tuh takut gitu ya, jadi cari aman aja gitu. Jadi di sana aku nggak disupport sekolah, dan akhirnya pihak sekolah memutuskan buat apa ya, kayak mungkin sama-sama cari aman ya, harusnya kan sama-sama saling menguntungkan gitu, karena pihak sekolah diuntungkan karena mereka mengirimkan siswa untuk belajar, dan pihak perusahaannya juga diuntungkan karena ada tenaga bantuan gitu ya Kak. Di sana aku menyuarakan tuh Kak, kayak pendapat dan keluh kesah dari teman-teman. Cuman pada saat itu teman-teman saya tuh merasa takut, gak seberani Sundari, makanya di sana aku dianggap nih pengganggu nih anak nih gitu kan. Jadi kayak
0: sebel banget deh. Terus
1: aku diberhentiin sama perusahaannya, dan itu kayak mana nih keadilan sekolah buat aku gitu kan. Jadi aku kok gak dibela. Di sana aku sempet digibahin satu sekolah, bayangin Kak, sama guru-guru dijulidin ya, terus Allah, diomongin. Iya, itu beneran gak ada support buat apa ya, support buat aku apa ya, malah ngejatuhin mental gitu Kak, bukannya support. Dan di sana aku hampir di titik gak mau sekolah, pengen pindah, aku terasa gak dihargain. Dan untungnya karena cinta dan dukungan orang tua, terus aku juga minta saran ke guru-guru yang emang sebelumnya tuh udah aku percaya banget, minta saran. Di titik kalau misalkan kamu punya masalah, kamu lari, terus kamu pindah ke tempat baru, kamu punya masalah baru, terus kamu lari, kamu kapan buat menyelesaikan masalah itu? Dari sana itu jadi tamparan buat aku.
0: Yes, okay, betul.
1: Aku tetap bertahan dan aku buktiin sampai aku dijelek-jelekin guru-guru. Dan ketika aku nulis buku Kak, itu orang tua aku nggak tahu kalau aku nulis buku sebenarnya. Jadi diam-diam di kamar, ngiranya anaknya main HP terus nih. Ngiranya ya biarin aja mungkin main HP, biar mungkin ngeliat orang tua juga kayak sedih ngeliat aku gitu, karena ya orang lain pada sekolah, aku nggak sekolah. Dari sana jadi aku jadi apa ya, berimajinasi, daya pikir aku tuh main tuh ketika aku nulis novel itu. Jadi alhamdulillah 1 bulan bisa menyelesaikan 1 buku Kak.
0: Wih, keren, best. Tapi kamu tahu nggak sih Kak Sundari ya, kalau ternyata apa yang Kak Sundari alami tersebut itu sebenarnya merupakan latihan di dunia pekerjaan aslinya loh Kak Sundari. Karena hal-hal seperti itu tuh ada ya. Jadi ketika Kak Sundari mungkin punya ide atau mungkin kayak keresahan teman-teman yang ditampung di Kak Sundari, dan ketika Kak Sundari ini menyuarakan keresahan tersebut, tiba-tiba teman-teman yang lain tuh pada mundur, pada cari aman, gak mau bertanggung jawab. jawab ya kan, kayak gitu. Itu tuh bisa terjadi juga, sering-sering terjadi. Jadi ujung-ujungnya yang disalahin Kak Sundari sebagai orang yang paling vokal gitu ya.
1: Iya Kak.
0: Itu tuh banyak tau di dunia kerjaan tau ya. Jadi selamat buat Kak Sundari sudah lulus urusan mental ya dalam dunia pekerjaan, dah, karena Kak Sundari di sini sudah terbukti bisa melewati, at least tahu ya perasaannya seperti apa kalau ada di posisi seperti itu. Jadi one day ketika ada di hal yang sama, ada beberapa pembelajaran yang bisa Kak Sundari ambil ya, ketika orang lain, ketika kita mungkin memilih untuk peduli sama orang lain tapi tetap orang lain tidak peduli sama kita ya. Jadi tidak usah kita ya. Kita masing-masing aja guys gitu ya. Oke, Kak Sundari, wah benar deh. Ini kisahnya Kak Sundari itu tuh bisa menjadi sebuah inspirasi untuk teman-teman Kak Sundari yang memang seumuran Kak Sundari pastinya. Di sini Kak Sundari bikin novel, bikin buku, semua curahan hatinya ketika mungkin Gen Z yang lain curhatnya tuh ke teman ataupun ke psikolog ataupun ke sosial media aja dengan storiesnya, tapi Kak Sundari memberikan sebuah energi pada hal yang positif gitu kan ya. Nah, dari semua yang sudah Kak Sundari dapatkan, hal apa lagi sih yang pengen Kak Sundari capai di tahun 2026 ini dan atau mungkin saat udah lulus kuliah nanti?
1: Kalau ditanya harapan, banyak banget ya. Tapi hal yang aku highlight dalam dunia tulisan, bahwa tulisan itu adalah seni mengungkapkan perasaan. Karena kalau curhat ke manusia pasti bocor dong, kita nggak bisa jamin.
0: Betul.
1: Betul kan?
0: Betul.
1: Dan yang menyelesaikan masalah diri kita sendiri ya kan Kak. Maksudnya kita yang jadi tokoh utama dalam cerita kita, ya kita harus berani menyelesaikan. Siap gak siap harus apa ya, kata ibu aku tuh, siap gak siap harus bisa menyelesaikan masalah dan pasti beres. Semuanya pasti beres. Suka seneng pasti beres. Karena dukanya tuh pasti terjalani dengan begitu aja dan pasti beres. Ibu aku selalu nanamin mindset dalam diri aku, nikmatin sedihnya, nikmatin senengnya. Karena di selama aku ngalamin fase terberat dalam hidup aku enggak sendiri kok. Masih banyak orang yang support, masih banyak orang yang dukung dan juga masih ada orang baik yang selalu jadi apa ya, harapan buat kita bangkit dalam keterpurukan itu sih Kak. Kalau tanya untuk harapan di 2027 atau 2026, pastinya aku pengen lulus tepat waktu ya Kak.
0: Amin.
1: Aku semester 7 sekarang, mungkin kedepannya mau menyelesaikan skripsi gitu, proses skripsi. Jadi harapannya aku tuntaskan dulu apa yang aku mulai dan juga menyelesaikan semuanya. Jadi sarjana pertama di keluarga.
0: Wow.
1: Dan harapan besarnya masih banyak, terutama aku di tahun-tahun yang kedepannya aku pengen ngangkat derajat orang tua aku sih.
0: Amin. Yes, tepuk tangan dulu buat Kak Sundari. Keren banget, impiannya juga sangat mulia ya teman Pro 2. Dan luar biasa, pasti juga Sandy menunggu banget Kak Sundari nanti ikut beberapa kompetisi-kompetisi lainnya untuk menambah lagi prestasinya Kak Sundari di bidang menulis ya Kak Sundari ya.
1: Siap Kak.
0: Yes, dan pastinya ini biasanya kalau orang-orang yang suka nulis kayak Kak Sundari teman Pro 2, itu tuh mereka di saat nulis skripsi lancar-lancar aja ya. Beda sama kita yang suka mandek gitu. Ini orang-orang kayak Kak Sundari tuh biasanya lancar, tahu gitu apa, menulis rangkaian katanya juga bagus gitu. Ini nilai plusnya dari penulis teman Pro 2 ya. Dan itu ya, Kak Sundari ada tips gak sih atau mungkin ada yang ingin disampaikan untuk sesama ya pendengar Pro 2 di sore hari ini yang dengerin Kak Sundari siaran, yang juga pengen diberikan, biar apa ya, dikasih insight sama Kak Sundari, biar teman-teman seumuran sama Kak Sundari itu juga ketika ada di titik bawah bisa bangkit dan terus gitu ya memaksimalkan dirinya di saat menjadi mahasiswa. Gimana Kak Sundari?
1: Oke, yang pertama aku selalu menemukan dalam diri semua orang itu punya masalah yang berbeda, punya takarannya masing-masing. Jadi apapun masalahnya, balik lagi ke reaksinya Kak. Ada kan yang dapat masalah tuh reaksinya berlebihan, malah condong ke hal yang negatif. Ada hal yang mereka tuh malah jadi titik motivasi untuk bangkit, itu poin plusnya ya. Jadi saran dari aku, kenali diri sendiri Kak. Kalau misalkan kita udah tahu diri sendiri, kita karakternya seperti apa, kita juga udah tahu nih kompas tujuan hidup kita mau kemana, kita mau seperti apa ke depannya. Gitu. Jadi tujuannya, harapan-harapannya. Jadi selama aku fase dalam pendewasaan, aku tuh mengkaji diri gitu Kak, apa yang aku mau sih ke depannya, terus langkah aku biar aku dapat apa yang aku mau tuh aku harus ngapain aja. Jadi yang pertama, kenali dulu potensi diri, kelemahan diri. Dari hobi-hobi aku nih, hobi aku misalkan menulis. At least aku juga suka nulis berita di kampus. Dan oh berarti aku bisa aja nih jadi penulis berita, jadi script writer, atau misalkan yang lain-lain. Jadi aku bisa mengkerucutkan Kak, potensi diri, tanya diri sendiri, hobinya apa, terus keinginannya seperti apa, rencananya kayak gimana, kekurangan diri kita tuh seperti apa, biar di masa yang depan tuh kita diperbaiki jadi lebih baik. Jadi apa ya, mengenali diri sendiri dulu. Setelah kamu kenal kayak diri sendiri seperti apa, nah aku bisa step by step nih, langkah maju ke satu level, naik tangga buat mencapai apa yang kita mau. Jadi mengenali diri itu penting, karena banyak banget di teman-teman saya yang alamin gitu, mereka tuh kuliah tuh sekedar kuliah, kayak ya adalah akademik dapat A ya udah, tapi mereka nggak tahu nih potensi dan tujuan mereka tuh seperti apa, hanya menjalankan formalitas kalau mereka tuh kuliah. Sedangkan harapan di balik mereka kuliah tuh ada orang tua yang punya mimpi besar anaknya lebih dari mereka gitu Kak. Saya sangat menyayangkan teman-teman yang kayak sekedar enak nih udah tinggal fasilitas ada nih, ekonomi udah aman, cuman mereka mengsia-siakan waktu mereka, cuman ya udah datang ke kelas, balik tidur di kelasan, atau enggak mencari pengalaman hal yang baru, eksperimen yang baru. Itu sangat disayangkan, karena jujur seumuran saya itu harusnya banyak mencoba hal-hal baru untuk menjadi oh gini ya rasanya, oh gini ya tahu kayak gini rasanya. Jadi banyak belajar semasa apa ya, semasa kita sehat, semasa kita muda, jadi banyakin relasi, karena itu juga potensi buat kita apa ya, masuk ke jenjang karir yang kita pengen. Jadi mengenali diri sendiri, karena banyak banget teman-teman semua aku yang krisis identitas Kak. Jadi kayak mereka nggak tahu diri mereka seperti apa, keinginan seperti apa, bahkan nggak ada apa ya, pohon kerucut buat aku ke depannya mau seperti ini, harapannya seperti ini, langkahnya kayak gini. Jadi banyak banget yang identitas, dan aku saranin buat teman-teman di sana, tenang, semua orang punya masalah yang sama, berbeda, tapi itu reaksinya, jangan berlebihan. Jadi cakep, tetap jadi wanita yang tenang. Ibu aku semua bilang gitu, tetap jadi wanita yang tenang, semua pasti boleh. Karena mungkin Sundari sekarang nih ngalamin misalkan kesulitan, tapi jauh sebelumnya aku juga pernah ngalamin hal yang jauh lebih berat di badan ini, tapi selesai juga kan. Aku selalu ngomong monolog ke diri sendiri seperti itu Kak. Jadi kayak tenang reaksinya, dan sekarang fokus ke tujuannya kayak gitu.
0: Terima kasih loh, keren banget ya. Yang paling penting adalah mengenali diri kita sendiri ya, kalau menurut Kak Sundari ya.
1: Betul.
0: Tuh, kenal diri kita, kenal passion kita, hobi kita apa, apa yang kita mau tuh harus tahu dari sekarang, sedini mungkin teman Pro 2. Jadi jangan sampai nanti umurnya udah 25 tiba-tiba quarter life crisis ya kan, kayak aku masih nggak tahu aku mau apa, passionku apa, aku bingung. Jangan sampai begitu ya. Jangan jadi cewek dan cowok bingung gitu Kak Sundari ya. Oke deh kalau gitu, Kak Sundari terima kasih banyak loh sudah bisa diajak ngobrol di tengah kesibukan di Cianjur ya, pada satu bulan lebih ini teman Pro 2 ya. Kak Sundari, terima kasih Kak Sundari udah menginspirasi teman Pro 2 di sore hari ini. Lancar terus PKL-nya di sana.
1: Terima kasih, sama-sama Kak.
0: Thank you ya buat kasih waktunya. Pokoknya ditunggu lagi prestasi lainnya buat Kak Sundari. Nanti kalau misalnya ada lagi, kita ngobrol lagi di Pro 2 ya.
1: Iya Kak.
0: Oke, terima kasih Kak Sundari. Selamat sore.
1: Selamat sore Kak.
2: Pro 2 FM. Sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: teman terbaik kamu.
1: Pintu teater satu telah dibuka.
2: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
3: Aduh Yang, tapi...
2: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
3: Bukan, udah nontonnya di HP aja. Biar irit Yang, aku punya linknya di Telegram.
2: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film...

Kamu tahu nggak sih teman Pro 2, olahraga padel sebenarnya berasal dari Meksiko, tepatnya pada tahun 1969. Padel ditemukan oleh seorang pengusaha bernama Enrique yang ingin membuat lapangan tenis yang lebih kecil di halaman rumahnya. Karena ruang terbatas, ia menambahkan dinding-dinding di sekitar lapangan yang kemudian bisa digunakan untuk memantulkan bola. Olahraga ini cepat populer di Spanyol dan Argentina, lalu menyebar ke seluruh dunia karena serunya permainan yang menggabungkan elemen tenis dan squash. Kini, padel menjadi salah satu olahraga raket paling digemari banyak negara, terutama karena mudah dimainkan oleh segala usia dan tingkat kebugaran. Kalau kamu belum coba, yuk mulai padel dan rasakan keseruannya!

0: 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Kedua, hari ini 14 Agustus diperingati sebagai Hari Pramuka. Dan pastinya buat anak muda, pramuka bukan cuman soal seragam, tali temali, ataupun kegiatan di alam, tapi juga tentang belajar mandiri, kerjasama, dan ketemu banyak teman-teman dari berbagai daerah. Salah satu kegiatan yang identik dengan pramuka adalah jambore, teman pro 2. Dan dari satu tenda bisa lahir banyak pengalaman, pertemanan, dan cerita yang gak akan terlupakan. Nah, untuk hal tersebut teman pro 2 ya, sore ini kita akan ngebahas tentang makna jambore bagi generasi muda, di mana kita sudah ada Kak Ayu sebagai pendamping PBK Jambore Nasional tahun 2026. Nih, langsung aja kita ngobrol sama Kak Ayunya teman pro 2. Kak Ayu, kalau dengar kata jambore yang kebayang biasanya tenda, kegiatan outdoor, dan ketemu banyak orang. Sebenarnya apa sih yang bikin pengalaman jambore ini menarik buat anak muda?
1: Iya, benar banget. Kalau kita dengar kata jambore, yang terlintas pertama kali itu pasti kan tentang camping, kegiatan outdoor, permainan, ketemu banyak orang gitu kan ya. Nah, cuman menurut aku pribadi, yang bikin anak muda ini tertarik dengan kegiatan jambore itu karena jambore ini adalah event yang gak setiap tahun ada. Jambore nasional dilaksanakannya kan setiap 5 tahun sekali ya, dan pesertanya ini datang dari berbagai daerah di Indonesia, bahkan ada juga dari luar negeri. Pada kesempatan kali ini kan anak-anak tuh bisa mendapatkan pengalaman, ketemu banyak teman, mengikuti kegiatan yang seru dan beragam gitu ya. Selain ada upacara, kegiatan pramuka, di sini juga ada karnaval, ada permainan, ada kegiatan bersama, sampai hiburan dan bintang tamu juga ada. Nah, menurut aku itu jadi alasan kenapa anak muda itu sangat tertarik dengan kegiatan jambore ini. Jadi bukan sekedar hanya karena mencari pengalaman, tetapi mereka excited karena kegiatan ini diadakannya hanya setiap 5 tahun sekali dan gak semua orang bisa ikutan gitu.
0: Oke, gak semua orang bisa ikutan ya, di highlight teman pro 2. Nah, tinggal bareng dalam satu tenda pasti ada aja ceritanya. Dari pengalaman kakak mendampingi, hal apa sih yang biasanya paling bikin peserta berkesan?
1: Karena pada kesempatan kali ini aku jadi pendamping anak berkebutuhan khusus, jadi sebenarnya banyak sekali hal berkesan bagi anak-anak yang aku dampingi gitu ya, khususnya anak dengan hambatan pendengaran. Nah, di sini tuh anak-anak bisa ketemu sama teman-teman dengar dari seluruh penjuru Indonesia. Nah, yang bikin yang paling berkesan itu di sini teman-teman dengar itu sangat excited untuk ketemu, untuk kenalan sama teman-teman yang memiliki hambatan pendengaran. Jadi mereka itu bahkan belajar bahasa isyarat sama-sama di sini. Jadi dari yang awalnya berbeda cara berkomunikasi, akhirnya bisa saling ngobrol, bisa saling main dan interaksi. Menurut aku itu yang justru itu yang jadi salah satu makna jambore yang paling kerasa, yaitu bagaimana anak-anak bisa saling mengenal dan belajar bahwa perbedaan bukan penghalang untuk berteman.
0: I see. Nah, jambore juga jadi kesempatan buat ketemu teman dari berbagai daerah. Apa yang biasanya didapat anak muda dari pertemuan seperti ini nih, Kak?
1: Yang didapat tentu bukan cuma teman baru aja ya, tapi di sini mereka juga dapat pengalaman mengenal keberagaman. Nah, mereka ketemu teman-teman dari berbagai daerah, belajar budaya dan kebiasaan yang berbeda. Contohnya tadi ada permainan tradisional dari berbagai daerah. Terus khususnya bagi anak hambatan pendengaran yang aku dampingi di sini, anak-anak bisa belajar komunikasi sama teman-teman dengar yang ada di jambore. Bahkan teman-teman dengarnya yang malah excited untuk belajar bagaimana sih komunikasi dengan anak hambatan pendengaran, yaitu dengan menggunakan bahasa isyarat. Jadi mereka sama-sama belajar bahwa perbedaan bukan penghalang untuk berkomunikasi dan berteman.
0: Setuju banget. Nah ya, sekarang kan anak muda lebih sering ketemu dan ngobrol lewat media sosial. Menurut kakak, apa bedanya punya teman yang ditemui langsung lewat kegiatan seperti jambore ini?
1: Menurut aku tentu ada perbedaan ya. Kalau lewat media sosial kan kita bisa kenalan sama banyak orang, bisa komunikasi sama orang lain, tapi interaksinya tetap lewat layar gitu ya.
0: Mm-hmm.
1: Sedangkan kalau kita ketemu langsung, contohnya di kegiatan Jambore ini, kita bisa benar-benar ngalamin sesuatu bersama, bisa bermain bersama, bekerja sama, saling bantu, bahkan saling menghadapi situasi yang sama gitu.
0: Mm-hmm.
1: Jadi menurut aku, media sosial memang memudahkan kita untuk berkomunikasi, tapi interaksi secara langsung tuh memberikan pengalaman dan kedekatan yang berbeda gitu. Apalagi kan di sini anak-anak tuh bersama-sama selama kurang lebih 10 hari. Jadi bukan cuma sekedar kenal nama atau tahu dari mana nih asalnya, tapi mereka punya kesempatan untuk mengenal teman-temannya lebih dalam. Dan itu yang menurut saya membuat pengalaman Jambore ini jauh lebih berkesan.
0: Cakep, setuju banget, yes. Nah, selain seru-seruan skill atau pelajaran apa yang ternyata kepake banget setelah mereka pulang dari Jambore nih, Kak?
1: Kalau menurut aku, skill yang paling kepake setelah kegiatan Jambore ini adalah skill kemandirian ya.
0: Uh-huh.
1: Karena selama di Jambore, anak-anak tuh nggak cuma ikutan kegiatan seru-seruan, tetapi di sini anak-anak juga belajar mengurus dirinya sendiri. Di sini anak-anak harus menjaga barangnya sendiri, membersihkan tenda sendiri, cuci baju sendiri, bahkan masak pun mereka sendiri loh di sini. Nah, mereka juga kan di sini belajar beradaptasi ya, karena berada di lingkungan yang baru dan ketemu sama orang-orang baru. Jadi harapannya setelah pulang dari Jambore, mereka bukan cuma bawa cerita yang seru, tapi juga jadi lebih mandiri, lebih berani, dan lebih bisa bekerja sama dengan orang lain.
0: Oke, nah kadang pengalaman paling berharga justru datang dari hal-hal yang enggak direncanain nih. Pernah ada cerita unik atau momen spontan peserta yang sampai sekarang masih diingat gak sih, Kak?
1: Kalau cerita unik pasti ada aja ya, karena kan selama ngedampingin anak-anak ini banyak banget momen spontan yang terjadi. Tapi salah satu yang paling aku ingat itu waktu hari pertama kami datang ke Buper Taci Bubur ini. Saat itu kan banyak banget peserta lain yang baru datang juga. Nah, waktu kami jalan, kami sering disapa, halo, hai, halo kak, dari mana? Nah, biasanya anak-anak di sini tuh setiap papasan tuh nyapa. Nah, tapi kan karena anak-anak yang saya dampingi itu kebetulan anak-anak dengan hambatan pendengaran, jadi mereka tuh nggak respon karena kan mereka nggak dengar ya. Nah, awalnya mungkin ada yang berpikir gini, kok nggak direspon ya, soalnya terlihat dari mimik wajahnya kok kayak, oh kok nggak respon gitu. Tapi waktu itu saya jelasin, ini teman-teman tuli. Mereka tuh malah langsung excited loh. Mereka malah bilang, oh gitu ya, eh sini dong, ayo aku pengen kenalan, mau main dong ke tenda kamu. Nah gitu, nanya gimana cara kenalannya, gimana cara nanya nama, kayak gitu-gitu. Nah buat aku itu memang momen yang sederhana, tapi justru sangat berkesan, karena dari situ kelihatan kalau mereka sudah memahami kondisinya. Teman-teman yang lain justru punya rasa ingin tahu yang besar dan antusias untuk berteman. Nah, karena itu juga akhirnya muncul banyak interaksi antara teman-teman tuli, juga teman-teman dengar. Jadi mereka belajar bahasa isyarat deh dari situ.
0: I see. Nah, Kak nih, kalau misalkan satu tenda banyak cerita, menurut Kakak, apa satu cerita atau pelajaran yang idealnya dibawa pulang setiap peserta Jambore?
1: Kalau dari tema satu tenda banyak cerita, menurut aku satu hal yang idealnya dibawa pulang oleh setiap peserta Jambore ini, keberanian untuk mencoba hal-hal baru. Karena selama di Jambore, mereka kan keluar dari rutinitas sehari-hari ya, tinggal di tenda, ngikutin berbagai kegiatan, ketemu dengan orang baru, dan mungkin mereka tuh melakukan hal-hal yang sebelumnya belum pernah mereka lakukan. Nah, dari situ mereka belajar bahwa ternyata banyak loh hal yang awalnya terasa sulit atau membuat kita ragu, setelah dicoba ternyata bisa juga loh kita lakukan. Jadi harapannya setelah pulang dari Jambore, mereka membawa rasa percaya diri dan keyakinan bahwa ternyata aku ini bisa loh. Karena menurut aku pribadi, pengalaman seperti itu yang nantinya akan terbawa ke kehidupan sehari-hari. Jadi satu tenda tuh boleh aja menghasilkan banyak cerita. Tapi saya berharap setiap anak pulang membawa satu keyakinan bahwa dirinya lebih mampu daripada yang selama ini mereka bayangkan.
0: Oke. Nah, terakhir buat teman Pro 2 yang belum pernah ikutan Jambore nih, Kak. Kenapa mereka harus coba sekali seumur hidup dan nyobain yang namanya Jambore?
1: Untuk teman-teman yang tertarik dengan kegiatan Jambore Nasional, kalian bisa coba kegiatan ini karena ada pengalaman yang gak bisa kita dapatkan hanya dari media sosial atau cerita orang lain. Nah, di Jambore ini kita bisa merasakan sendiri serunya, capeknya, bertemu banyak orang dan melakukan banyak hal bersama. Jadi kalau ada kesempatan jangan dilewatkan ya. Coba aja buat cerita kalian sendiri.
0: Oke deh kalau begitu. Terima kasih banyak ya buat narasumber kita di sore hari ini, teman Pro 2, Kak Ayu, seorang pendamping PBK Jambore Nasional tahun 2026. Dan itu tadi teman Pro 2 memperingati 14 Agustus Hari Pramuka. Dan pastinya Pramuka ini bukan cuman soal seragam PBB ya, kegiatan di alam aja, tapi tentang belajar mandiri, kerjasama, dan ketemu banyak teman dari berbagai daerah. Itu tadi pengalaman Jambore dari Kak Ayu. Kalau kamu sendiri udah ada pengalaman Jambore atau belum, teman Pro 2?

17:52 waktu Indonesia Barat ya. Bentar lagi jam 6 dan bentar lagi juga azan maghrib di menit ke-58 teman Pro 2. Dan udah waktunya Sani pamit dari rangkaian acara Pro 2. Santai siang dan sore ceria. Wow. 6 jam saya ditemenin kamu teman Pro 2 ya. Abis ini bakalan ada Randy Aditya yang temenin kamu pastinya. Sampai jam 12 malam nanti. Have a great day. Bye bye.

0: wa'addah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Alhamdulillah, tiba saatnya kita menunaikan ibadah sholat. Sholat dulu yuk, biar hari ini kita selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
4: Sore ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Bareng Rangga dan juga Rio, teman Pro 2, kita ada di segmen Palet Pakta Relate. Betul. Di Palet kali ini
4: tentang
3: orang-orang yang FOMO lari. Aduh, iya lagi. Ini ngomongin soal orang soka lari nih Pak ya, soka lagi ya. Jadi inget merek sepatunya tuh soka.
4: Iya. Kalau gue mah itu penasaran sama sepatunya gitu, lompatnya lambung. Tapi sempet sih kepikiran kayak, kayaknya tiap Friday atau tiap Jumat kayak gue butuh olahraga nih.
3: Bagus kayak, itu.
4: Tapi gue udah mulai sepatu tuh, sepatu asal loba gitu.
3: Ya ampun gitu. Sepatu banyak, Pak, pakai aja. Apa mau ikut saya pelari-pari culture zaman sekarang gitu, Pak? Ada gimana ya nih?
4: Aduh. Cuma yang PR-nya kan ternyata waktu itu pernah ngobrolnya sama salah satu pelari. Kayak ada anon teteh, gue tuh mikirin HP, itu kemikirin HP kan.
3: HP ini bawa kemana sih?
4: Ada cena si ininya,
3: sakunya
4: apa,
3: gitu.
4: Sakunya, jadi pasang di perut, di badan, gitu. Jadi gak akan kegoyang-goyang. Oh ada, tapi ternyata yang bagus mah harganya lumayan.
3: Iya, dan saya emang kayak gak bisa, saya mending tenteng aja HP. Soalnya kan sebenarnya larinya mah 5 menit, sisanya sosmed kan, Pak.
4: Sisanya konten.
3: Kita bahas nih, Pak, yang pertama nih.
4: Iya.
3: Fakta pertama orang yang FOMO lari, tapi sebenarnya ini FOMO yang baik ya. Sebenarnya ya, kita garis bawahi FOMO yang baik nih. Selalu ikut event lari tapi belum siap.
4: Ayah di event lari misalnya sih gak kemarin popok harian gitu ya. Duluan. Gitu.
3: Maraton 10, half maraton 10. Ikut dulu aja gitu. Nah, ambulan juga ada kalau pusing mah gitu kan.
4: Nah ikutan dah si Arul ngiluan, aku ngiluan.
3: Nah itu. Gitu. Soalnya kan biar dapat nomor dadanya
4: apa. Iya. Yang di status.
3: Gak apa-apa. Yang kedua, beli gear lari mahal dulu tapi larinya nanti smartwatch.
4: Woi,
3: outfit running.
4: Outfit running, smartwatch. Kemarin web beli smartwatch nggak yang itu gambar apa? Untuk cun aku pakai iway cun yang lompat.
3: Woi, gaya. Tapi itu biasanya mahal-mahal kayak sepatu juga kayak mahal. Beli pokoknya sepaket seperangkat alat lari, Pak, pokoknya. Tapi lari cuma gimana nanti?
4: Seperangkat alat sholat, lari guys. Tapi emang iya, jadi pelari kasir itu kan bukan pelari kasir, maksudnya yang FOMO teh gaya heula diheulakeun.
3: Benar.
4: Lompat nama teuing, jadi boga sepatu hoka tapi cara lompat.
3: Aduh.
4: Penyiar mau dua pisan ada mah. Teh Sandy sehat. Ya ampun, hapunten. Hokanya sehat. Iya lagi.
3: Terakhir nih.
4: Apa lagi?
3: Fakta relate ketiga adalah jadwal lari itu ditentukan oleh sosial media.
4: Aduh.
3: Hari ini belum posting lagi lari nih, gitu. Minggu ini belum, harus cepetan gitu.
4: Aduh,
3: berarti
4: berarti saya ulinnya kurang jauh. Aduh, benar. Tete atau cing lompatnya lain karena status dan karena sehat. Saya ke rumah saya itu lo bakal kena liar karena gula apa itu?
3: Gula darah
4: saya meningkat.
3: Aduh, nah ini kalau larimu kan Eriyoma bukan parikalis tapi butuh lari emang butuh. Ini mudah butuh emang, kesehatan.
4: Emang butuh sehat saya teh karena nggak selila tuh lompatannya. Dah yang basket HCA, dah yang kudu nyewa lapang dah 800.000 yang soranganin menyasar Korea.
3: Ini asal private.
4: Ya kan? Jadi kayak ya udahlah saya kayak butuh lari deh. Rencananya pengen tiap Jumat cuma ternyata mager lebih mendominasi.
3: Tapi nggak apa-apa. Pada intinya kita juga tetap kalah ya sama pelari.
4: Disangka FOMO deh kenyam sepeda sih gagal.
3: Nah itu di kantor kan sepeda saya pakai aja.
4: Udah paling bener itu. Bener.
3: Tapi ini FOMO yang baik juga sih teman Pro 2 sebenarnya karena jadi olahraga jadi lari. Asalkan yang lebih parah itu adalah ketika gayanya tuh harus nomor satu dulu gitu kayak maksain apa sampai pilater itu kayak buat beli lari. Pakai yang ada dulu aja.
4: Itu biasanya orang yang selalu kudu beli gear anyar gitu kan. Branded atau misalnya bermerek. Eter hirupna di... Eta, di cai. Loba ngojai sih Eta.
3: Kenapa tuh?
4: Loba gaya.
3: Aduh!
2: Pro 2 FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Waktunya sore ceria bareng Randy Aditya di 96 FM.
1: Glad to be back sama Pro 2, sore ceria barengan sama Randy Aditya. Siap buat temenin kamu sampai nanti jam 7 malam. Happy weekend yang lumayan long weekendnya ya. Wah, jos ya mah euy. 15 Agustus hari Sabtu, 16 Agustus hari Minggu, 17 Agustus hari Senin. Ada yang hari Selasanya izin enggak? Atau cuti? Biar mungkin panjang liburnya. Ada yakin banyak di antara kamu teman Pro 2 yang mungkin liburan atau mungkin ke rumah keluarga, ke rumah teman ya. Have fun sambil kita menghayati kembali arti kemerdekaan di bulan Agustus ini teman Pro 2. Karena semakin dekat ke hari lahirnya bangsa Indonesia, 17 Agustus nanti di hari Senin ya. And as always, nanti di sore ceria bakalan nemenin kamu sampai nanti jam 7 sebelum kita bergabung sama RRI Pro 2 Jakarta untuk bareng-bareng dengerin MLC. Dan nanti di jam 8 malam bakalan ada Jaga Malam masih barengan sama Randy Aditya. So stay tune teman Pro 2. Buat kamu yang mungkin pengen request, pengen cerita-cerita, kalau mau save dulu nomornya Pro 2 dari sekarang boleh banget, 0812 6020 9696.

0: lagi berat atau lagi capek, sini-sini aku temenin cerita.
1: Next, Rani bakalan bacain cerita yang masuk dari Tania yang katanya lagi overthinking soal
2: cerita kita.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Nemenin sendirinya kamu setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam cuma di
3: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: belum?
1: Sudah, Bu.
0: Amel, udah belum?
1: Sudah, Bu. Sudah saya posting sesuai perintah Ibu.
0: Amel, udah belum? Udah scrollingnya. Saya lihat kamu dari tadi scrolling terus loh, udah berjam-jam. Bahaya loh. Kebanyakan scroll itu bisa nurunin fokus dan ingatan kamu atau brain rot. Belum lagi nih, doom scrolling. Karena banyak info negatif yang kamu terima. Lebih parah lagi bisa ganggu kamu, khususnya kesehatan mata kamu, pola tidur sampai depresi loh. Mulai sekarang kamu kurangin ya kebiasaan scrolling itu. Kasih waktu tuh ke diri kamu tanpa handphone atau detox digital. Banyakin interaksi sama orang sekitar kita aja. Kontrol diri kamu kalau lagi scrolling ya. Lagian scrolling mulu ngapain sih kamu, Amel? Ngepoin mantan ya?
1: Kan tadi ibu suruh saya cari referensi konten.
2: Hey everybody, this is Katy Perry.
3: Hey everyone, this is Zedd.
4: Hi, I'm Selena Gomez.
5: Hi guys, it's Niall Horan here.
6: Hey, this is Liam Payne. You're listening to
7: 96 FM
8: RRI Pro 2 Bandung.
9: Teman terbaik kamu.
10: Teman terbaik kamu.

Selamat ceria barengan sama Randy Aditya, masih nemenin kamu teman Pro 2. Jumat yang sangat membahagiakan vibe-nya ya. Iyalah, dapat libur 3 hari, gimana gak happy. Aduh, jujur udah gak sabar sama lomba-lomba yang akan terjadi di Agustusan nanti hari Senin ya. Bahkan di beberapa komplek mungkin udah mulai dari hari Sabtu kali ya. Karena ada beberapa kayak lomba voli, lomba futsal yang sistemnya di cup, di liga gitu, yang butuh waktu bahkan sampai beberapa hari gitu. Perlombaan pun kadang-kadang di beberapa komplek nanti lihat udah mulai dari tanggal 16 Agustus atau tanggal 18 Agustus masih pada lomba gitu kan. Jadi dengan adanya weekend panjang disambung hari Senin tanggal merah di tanggal 17 Agustusnya, menurut Randy ini akan semakin membuat 17 Agustus nanti akan semakin meriah. Kan kalau di komplek terus Agustusan gitu suka muterin lagu kan, bisa pakai sound system dari RW atau RT gitu kan, dan lagu yang menurut Randy, wah ini vibe-nya Agustusan banget dan diplay di setiap komplek. Ini satu lagu ini teman-teman dari Coklat. Tentu aja Hari Merdeka.

0: masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
1: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: lagi berat atau lagi capek, sini-sini aku temenin cerita.
1: Next, Rani bakalan bacain cerita yang masuk dari Tania yang katanya lagi overthinking soal
2: cerita kita.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Nemenin sendirinya kamu setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam cuma di
3: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: Hai, saya Anmes Kamaleng. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2.
1: Jaga malam barengan sama Randy Aditya teman Pro 2. Kita mulai dengan Info Pro 2. Teman Pro 2, gelaran penghargaan sinema Korea Selatan yakni Busan International Film Festival akan memberikan penghargaan kepada salah satu tokoh pendiri yakni Kim Dong-ho pada 6 Oktober 2026. Kim Dong-ho mendirikan BIFF pada 1996 dan menjalankan acara itu selama 14 tahun pertamanya. Ia juga menolak dukungan pemerintah untuk pra-pemutaran film sebelum ditayangkan ke publik yang menerapkan proses itu pada program festival sebagai sikap kemandirian festival tersebut. Langkah tersebut mendapatkan kepercayaan para pembuat film di seluruh wilayah Korea Selatan dan menjadikannya pameran film terkemuka di Asia.
0: Info Pro 2.
1: Beralih ke dunia musik, teman Pro 2, band pop rock The Script akan menyapa penggemar Indonesia lewat konser di GBK Jakarta pada 3 April 2027. Band pop rock legendaris asal Irlandia ini menjadikan Indonesia dari rangkaian tur dunia yang bertajuk Man in the Arena Tour 2027. The Script tak hanya membawakan lagu ikonik dan hits miliknya seperti Hall of Fame, Break Even, The Man Who Can Be Moved, dan Superheroes, namun juga memperkenalkan single terbarunya, Man in the Arena, serta menghadirkan bintang tamu spesial yang masih dirahasiakan.
0: Info Pro 2.
1: Informasi terakhir teman Pro 2 masih dari dunia film. Sutradara debutan Reza Octavian yang juga dikenal sebagai Reza Arab mengatakan bahwa produksi film harusnya horor, utamanya diniatkan sebagai sarana untuk mengeksplorasi kemampuannya dan membuka peluang bagi rekan-rekan yang berperan dalam penggarapan film tersebut. Pembuatan film komedi horor yang dijadwalkan ditayangkan di bioskop mulai 20 Agustus 2026 itu juga dimaksudkan untuk membuka peluang baru bagi rekan-rekan Reza yang tergabung dalam kelompok kreator konten AAA Clan. Reza Arab mengatakan bahwa seluruh pemeran harusnya horor sudah maksimal dalam menjalankan peran mereka. Namun Reza berharap mereka terus berusaha meningkatkan kemampuan dengan bekerja dengan tim dan juga kru yang baru.
2: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
0: Teman terbaik.

0: Ayo hai teman bro 2, happy weekend. Randy Aditya siap buat temenin kamu di jaga malam. Jangan galau malam-malam. Get ready teman pro 2, nanti di jam 8 malam Rani bakalan live TikTok di @PRO_BDG. Jadi kamu bisa nonton juga jaga malam hari ini. Dan nanti di jam 8:30 kita akan ngobrol-ngobrol sama narasumber kita juga seperti biasa ya. Dan as always di jam 7 malam kita akan bergabung dulu nih sampai nanti jam 8 malam sama RRI Pro 2 Jakarta untuk bareng-bareng dengerin MLC Music Live Chat.
1: Radio Republic of Indonesia. Yeah, I can do this long drive sitting. Come on.
2: Bring them out, Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
4: I could have my Gucci on. I could wear my Louis Vuitton.
2: Stay tuned on Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: NLC Music Live Show.
1: Yo, teman berdua masih barengan sama Ellen dan Edit di malam hari ini ya.
0: Yes.
1: Dan sesuai janji kita tadi, kita nggak mungkin cuma berdua aja.
0: Betul.
1: Karena ini hari Jumat, iya kan dia? Spesial.
0: Urusannya apa?
1: Kalau hari Jumat, waktunya laki-laki ngumpul. Karena orang Jumatan kan.
0: Iya bener.
1: Siangnya. Nah malamnya kita bakal ngobrol-ngobrol sama satu orang musisi yang baru aja ngerilis single terbarunya.
0: Nah ini dia. Yes, malam hari ini kita udah bersama dengan Martin Wiguna.
2: Halo,
0: selamat malam abang.
2: Halo malam.
1: Ois.
0: Gila. Gokil. Gimana kabar, sehat ya?
2: Alhamdulillah
0: sehat. Alhamdulillah.
1: Gimana? Luar biasa. Tadi macet bang?
2: Tinggal ngelangkah.
1: Oh iya beneran.
2: Ini dekat kantor gue.
0: Oh iya bener. Oh,
1: pantes
0: ya. Gak jauh.
1: Iya. Kita malam hari ini bakal ngobrol sama Bang Martin nih, yes, teman berdua. Tentang betul. Single-single terbarunya ya.
0: Bener.
1: Tapi
0: bener.
1: Selain lagi sibuk promo, lagi sibuk apa lagi nih bang?
2: Ngantor sih. Ngantor ya.
1: Lu di bidang apa bang?
2: Musik juga.
0: Oh musik juga. Oke, berarti nggak juga jauh-jauh dari industri musik berarti ya?
1: Emang dasarnya lu adalah ini kali ya, emang orang yang suka musik kali ya dari dulu ya?
2: Iya, dari gua TK tuh gua udah nyanyi sama itu, Bu Kasur kalau lu tahu dulu.
1: Oh, serius?
2: Kasur,
1: iya. Serius? Oh iya?
2: Serius.
1: Wow. Jadi dulu ada TK Mini Pak Kasur, lu sama Bu Kasur ya berarti?
2: Iya.
1: Oh, gokil. Itu angkatan yang, oh jadul banget tuh berarti.
2: Ketahuan umur gua dong.
1: Salah. Itu buka kasur terus Papa Tebop ya kalau nggak salah ya, satu angkatan kan. Oh gokil.
0: Wow.
1: gokil
0: dulu nyanyi apa sama buka kasur,
1: ingat nggak?
2: Seorang Kapiten.
1: serius
2: serius
1: oh gila,
2: gua bikin ala gua.

0: belum lagu sendiri, enggak lagu orang, cuman di acara dia dan ada dianya barengan gitu.
1: Oh, oke.
2: Okay. Okay, berarti duet ya waktu duet itu. Waktu itu ya. Itu umur berapa waktu itu? Kecil banget berarti.
0: TK gue.
1: Wow.
2: Tahun 80.
1: Jangan terlalu
0: 45.
1: Jangan terlalu diperjelas.
2: Siapa tahu. Gue penasaran gue.
1: Iya. Tapi berarti emang dari kecil udah suka banget sama musik ya berarti ya. Yeah. Apa maksudnya siapa sih yang
2: ngenalin
1: nyemplungin ke musik tuh siapa sebenarnya?
0: Gak ada sih. Gue baru tahu malah pas gue SMA, om gue ternyata musisi. Pas gue lihat foto-foto lamanya, om gue ternyata reguleran gitu kayak zaman dulu kayak ada pub gitu-gitu. Om gue tuh main jazz gitu kan. Gue baru tahu. Tapi kalau dari nyokap enggak, bokap juga enggak. Gue emang seneng aja gitu kan dari TK tuh SD. Pas SD gue mulai belajar gitar kelas 6 SD gitu kan. Nah pas SMP mulai tuh senang band-band kayak Rancid gitu-gitu. Nah kayak gitu. Pas SMA mulai main Britpop. Band-band British Pop kayak Morrissey gitu. Kayak gitu.
2: Oke. Jadi emang influencer lu dari situ ya, dari Britpop ya.
0: Iya. Yeah.
2: Oke. Dan dari keluarga juga tadi kata lo ya, Pak.
0: Keluarga. Ya, om gue ada dua om gue itu emang musisi.
1: Emang musisi ya.
2: Jazz ya. Lebih spesifik ya, jazz.
0: Iya, yang satu jazz, yang satu rock.
2: Karena di zaman itu ya aliran musik yang umum cuma dua itu ya, antara jazz sama rock ya.
1: Benar.
2: Oh, belum ada, belum familiar waktu itu ya.
1: Benar. Yeah. Band-band tuh masih kencang-kencangnya
2: ya. Iya. Band tuh formatnya dulu ya nggak kayak sekarang lah ya, nggak ada band pop dulu ya.
1: Iya,
2: benar.
0: Solois lah ya.
1: Solois, benar. Alright.
2: Dan sekarang lu udah merilis satu lagu baru nih Bang ya.
0: Iya.
2: Berjudul Gila Karena Cinta.
1: Widi.
2: Ini lagu yang lu tulis sendiri Bang atau gimana nih?
0: Cerita teman gue.
1: Oke.
0: Gue tulis sendiri ya. Semuanya gue dari mulai lirik dan musik gue dibantu isinya sama teman-teman. Cuman ide awalnya di gue.
1: Oke. Baik, kayak yang memperkasai ya gitu yang nulis adalah Bang Martin nih.
2: Bang Martin.
1: Tapi berarti ini jadi rilisan keberapa nih Bang?
0: Ini keempat.
1: Keempat ya?
0: Oke. Keempat. Yang pertama itu gue tahun 2022. Pertama kedua tuh gue cuma gue keluarinnya Spotify. Gue gak promoin, gue gak apa. Okay. Karena kan tanpa label nih. Pas ketiga gue nyoba lagi. Terus ternyata di radio, kita kirim ke radio, ternyata diputar.
1: Okay.
0: Dan bikin video lirik, ternyata viewsnya lumayan, sampai 100 ribuan.
2: Okay.
0: Gitu, dan kita lanjutin lagi sampai yang sekarang.
1: Nah,
0: sekarang juga, alhamdulillah nih yang baru ini, di YouTube per hari ini kalau nggak salah 200 ribuan nih.
2: Asik juga tuh.
1: Benar.
2: Jadi akhirnya di yang keempat lu merasa kayak perlu lagi nih untuk di promo ini.
1: Oke. Alright, tadi kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya sama Bang Martin ngebahas soal Gila Karena Cinta nih. Nanti kita bakal tanya ya kira-kira ini kenapa nih gilanya kok bisa karena cinta nih?
2: Betul banget.
1: Pokoknya nanti kita bakal ulik. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang mau bertanya-tanya boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta tentunya. Oke. Kalau kita jangan kemana-mana teman Pro 2, kita bakal balik lagi setelah yang satu ini. Jadi tetap di MLC
2: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Yes, dan masih bareng sama Elan Edit dan juga Bang Martin Wiguna. Nah, jadi Bang Martin Wiguna present ya namanya.
0: Gak ada. Presentnya gak usah dibaca.
1: Sorry.
0: Martin Wiguna hadirkan kisah.
1: Itu namanya kepanjangan. Jadi Bang Martin Wiguna ini baru merilis single yang berjudul Gila Karena Cinta.
0: Nah,
1: Crazy Because Love.
0: Gak usah
1: translate aja. Maksudnya biar keren aja gitu kayak. Crazy Because Love.
0: Aduh.
1: Kenapa Bang? Ini cerita lagunya tuh kenapa sih? Kalau boleh tahu dari lagu Gila Karena Cinta ini?
2: Ya, jadi ini lagu beneran pengalaman temen gue yang sekarang belum bisa move on nih.
1: Oh, gitu. Okay.
2: Jadi dia itu bersahabat sama cewek. Ini temen gue cowok, bersahabat sama cewek. Mm. Dan dari SMA dia sahabatan dari kelas 1.
1: Okay.
2: Nah, pas dia ngerasa mulai punya rasa suka, dia gak pernah berani untuk ngungkapin ke nih cewek, sahabatnya. Akhirnya pas kelas 3 SMA lulus, nih cewek dapat beasiswa ke luar negeri.
1: Oh,
2: oke. Okay. Terus si cowoknya juga dipancing sama ceweknya kan, gue mau ke luar negeri, bla bla bla bla. Akhirnya tuh cowok juga nggak berani juga untuk ngungkapin dan nahan.
1: Ungkaplah
2: nih cewek. Ini gue spoiler dari video klip gue nih kayak gini nih alurnya.
1: Oke. Paham.
2: Pas balik dia dari luar negeri, si cowok kan cerita nih sama kita nih teman tongkrongan kan, gue bilang udah tembak gitu.
1: Oke. Okay.
2: Kan. Akhirnya beranilah dia nembak tuh cewek pas balik. Tapi tuh cewek udah pakai cincin.
1: Iya. Yeah.
2: Dan tuh cewek parahnya lagi nih. Yeah. Tuh cewek bilang, aku sebenarnya udah nungguin kamu dari dulu.
1: Itu
0: berat sih. Itu berat sih.
1: Itu nyesek banget.
0: Itu nyesek banget, bro.
1: Nyesek banget. Jadi setelah menunggu bertahun-tahun, ternyata ceweknya balik udah pakai cincin.
2: Udah pakai cincin. Dia pikir cowoknya itu nggak suka.
1: Iya.
2: Nah,
1: ya udah gue move
2: nyesel.
1: On.
2: Iya kan. Tuh cewek move on. Dan nih cowok nyeselnya sampai sekarang. Akhirnya gue izin kan bikinin lagu karena inspirasi banget
1: menurut
2: gue. Kenapa inspirasinya? Menurut gue lo nyesel itu karena lo udah nggak jujur sama perasaan lo.
1: Iya, mendem.
2: Iya kan, mendem. Soalnya gini, banyak yang bilang kan kalau lo suka sama sahabat, lo bakal kehilangan sahabat lo.
1: Yeah.
2: Dalam menurut gue ya, kalau dari lagu itu, lo yang lagi dalam friendzone nih teman-teman, baiknya sih lo jujur. Kenapa? Lo nggak punya mesin waktu Doraemon buat balik kan?
0: Iya,
2: kan?
0: Betul.
2: Lo jujur, at least dia tahu dulu. Seenggaknya kalau misalnya suatu saat dia baru suka sama lo, dia udah tahu lo suka sama dia.
1: Ini percintaan yang complicated tuh sebenarnya.
0: Complicated.
1: Lu bayangin ya, misalnya lu suka sama cewek gitu. Ceweknya balik udah pakai cincin ini batu kali cincin.
0: Salah.
1: Bacandoko. Kamu pakai cincin,
0: Ya, bukan cincin itu maksudnya.
1: Dikasih SBY.
0: Pakai ini cincin Thanos.
1: Banyak. Oh gitu. Jadi emang sebenarnya ini adalah kisah yang apa ya? Bisa dibilang sebenarnya ini general ya. Gak cuma 1-2 orang yang sebenarnya ngalamin hal ini, gak sih Bang?
2: Benar-benar. Iya, di sekitar kita, di circle kita ya, pasti banyak banget. Tapi uniknya di peristiwa ini kan friendzone.
1: Benar.
2: Orang paling anti. Tapi menurut gue sahabat gak bakal hancur sih. Gara-gara lo bilang lo suka kan. Suka itu apa, tulus ya, natural.
1: Bener.
2: Lo harus ungkapin gitu.
0: Iya.
2: Itu sih.
0: Bener sih. Tapi mungkin kayak banyak orang juga yang akhirnya takut juga sih buat mengutarakan. Mungkin karena takut merusak hubungan itu.
2: Betul.
0: Gitu kan. Karena mungkin yang diterima adalah mix sinyal aja gitu loh. Ini sebenarnya kayak baik sama temen atau baik gitu, sebagai apa nih gitu kan.
2: Kayak kata anak Gen Z ya.
0: Iya.
2: Cowok bingung, cewek bingung.
0: Itu dia.
1: Lagi zaman tuh manusia-manusia
0: sedang
1: bingung.
0: Marak terjadi.
1: Bener. Tapi kalau misalkan dari POV, ini kan lu dari POV temen cowok lu ya Bang ya. Dia punya beribu alasan kan pasti untuk gak mengungkapkan kayak, aduh gue gak enak nih, gue masih nunggu waktu yang tepat gitu. Gimana kalau orang-orang ternyata pakai alasan yang sama Bang tentang perasaan mereka?
2: Mayoritas. Mayoritas yang gue tahu ya, gak cuma teman gue ya. Ya gue contoh kayak punya live TikTok, rata-rata pas gue cerita friendzone, itu rata-rata mereka takut kehilangan sahabatnya. Ya kalau versi gue ya, kalau gue kasih solusi ke mereka gitu ya, kalau mau sharing, gue bilang ya tetap harus jujur. Seenggaknya gini, apapun yang lo lakuin pasti ada ada akibatnya kan, ada resikonya kan.
1: Betul.
2: Nah kalau lo siap ngungkapin, berarti lo udah siap resikonya dong. Dibanding lo pendem jadi jerawat, jadi gitu.
1: Pecah gitu kan. Iya benar.
0: Iya sih.
1: Iya bener sih. Gue kebayang sih gimana bingungnya.
0: Benar. Oke, tapi setelah Bang Martin nulis lagu ini gitu kan. Sebenarnya apa sih yang pingin Bang Martin sampein, atau mungkin kayak ketika orang denger lagu ini nih, apa yang bisa diambil gitu?
2: lo buru-buru nembak.
0: Oke.
2: Okay. Gue simpelnya gitu. Lo buru-buru nembak kalau lo ngerasain suka sama seseorang. Hmm. Siapapun itu, maksudnya sahabat lo, kayak lo apa, asal jangan istri orang atau.
0: Nah, itu dia. Ya. Benar.
2: Tapi intinya gini, lo harus jujur. Kalau misalnya dia, misalnya sahabat lo punya pacar gitu ya, ya lo tunggu dia putus lah, baru lo nyatain. Gitu. Intinya lo harus jujur sama perasaan lo sih.
0: Iya. Gitu. Intinya itu ya, harus jujur.
1: Kalau jujur tapi nanti gimana bang? Kayak gue nanti dulu deh gitu. Jadi kayak
2: momen ya.
1: Iya. Tunggu momen.
2: Gak apa-apa. Gitu. Ya tadi yang kayak gue bilang, tiba-tiba dia punya pacar kan?
1: Iya.
2: Ya lo nggak mungkin dong. Nggak mungkin. Nikung kan?
1: Waktunya nggak bagus.
2: Iya, waktunya nggak bagus. Nah, lo nunggu momennya. Kalau dia nggak putus-putus, nasib.
0: Nah, itu benar. Berarti jagain jodoh orang.
1: Tapi ada argumen yang kadang bilang kayak, gue gak apa-apa, gue akan bilang, tapi ya gue akan nunggu waktunya gitu. Jadi kayak meskipun dia bakal menyambut perasaan gue atau enggak, yang penting gue udah ngutarain aja.
2: Lega. Serius lega. Banyak yang, ya itu, yang di live gue itu banyak bilang, Mas Martin, gue pas udah nyatain gue nembak, ternyata gue lega. Walaupun gue ditolak, tapi gue lega.
1: Oh.
2: Yang mereka alamin ya, banyak gitu, mayoritas kayak gitu. Benar, udah plong gitu. Gitu. Dan dia masih berteman. Nah makanya harus, ibaratnya kan lo resikonya apa, lo takut hilang, tapi lo harus nerima dong.
1: Benar, gue ngerti. Iya, perasaan suka kan anugerah ya.
0: Betul.
1: Dari Tuhan, jadi lo gak bisa pilih-pilih kayak, gue gak boleh suka nih sama dia, ya gak boleh.
0: Iya lagi. Maksudnya kita gak bisa ngontrol juga kan, kita
2: benar-benar suka sama seseorang. Setuju kan.
1: Benar. Setuju gue bang, sama lo bang. Bagus, gue sepakat.
2: Abis ini lo cerita ya di live gue ya.
1: Iya. Nanti kasih tau akun lo, nanti gue absen ya bang ya.
0: Mampir.
1: Absen Bang Martin gitu. Nanti gue absen malam-malam gitu. Jam 10 kan biasanya kan?
0: Boleh. Alright, kita abis ini bakal dengerin dulu ya. Lagunya Gila Karena Cinta nih teman Pro 2. Jadi buat kamu abis ini mungkin kita bakal sapa-sapa. Mungkin buat kamu yang udah merapat atau mungkin mau bertanya tentang cinta gitu kan.
1: Betul.
0: Boleh.
1: Betul. Ya.
0: Boleh di malam hari ini. Oke, jadi langsung aja ini dia. Mari Wiguna dengan Gila Karena Cinta.

0: masih di MLC Music Live Show.
1: Yoi, masih barengan sama Elan, Edit, dan juga Bang Martin.
0: Yoi. Baru aja kita dengerin ya, Gila Karena Cinta.
1: Aduh, ini ceritanya sih pahit ya, bisa dibilang sih ini salah satu cerita pahit sebenarnya.
0: Bener.
1: Tapi gue yakin di seluruh Indonesia pasti banyak yang pernah merasakan hal ini.
0: Pasti.
1: Karena
0: pasti.
1: Karena kadang mereka juga ngerasa banyak faktor lah ya. Ada yang mungkin rupiah pacar, ada yang mungkin karena takut kehilangan sahabat.
0: Bener.
1: Ada yang mungkin udah pisah sekolah gitu kan. Tapi gue yakin orang pernah mengalami hal ini sih.
0: Betul. Tapi anyway, ngomongin soal lagunya dari genjrengan pertama aja udah band banget nih.
1: Bener. Jreng gitu.
0: Itu udah kayak wah, ini band-band 2000-an berarti.
1: Bener.
0: Tapi emang influence-nya ke sana berarti, Bang, ketika bikin lagu ini.
2: Iya. Gua enggak bisa ngilangin emang influence gue tentang band-bandan 2000-an gitu. Tetap sih gue nyiptain lagu kayak gimana sampai sekarang pun masih tetap. Mungkin hanya packaging-nya aja yang gue rubah, lebih aransemennya lebih modern.
0: Bener.
2: Mixing masteringnya kan, makanya di sini gue kerja sama Dimas Pradita biar lebih juga kelihatan lebih modern dan lain-lain.
0: Gitu. Oke, benar.
1: Tapi dari segi produksi lagu ini sebenarnya setelah jadi nih, Bang, dan lu kasih ke teman lu, itu dia kaget nggak waktu pertama kali denger ini?
2: Shock
1: deh.
2: Iya, shock. Diem. Bener-bener langsung skip dia.
0: Serius, iya.
2: Ya kaget lah, maksudnya kan kok bisa gitu kan, berdasarkan cerita dia, dan itu benar kan, gitu. Bener-bener hati dia tuh yang di depannya kan, liriknya tuh, jika kamu mencintaiku tinggalkan dirinya, itu bukan yang dia ucapin, itu kan kata hatinya itu ya,
0: gitu.
2: Pengen kondisi yang diunjukin cincin itu, ya lo kalau bener cinta sama gue tinggalin dong, tapi kan gak mungkin.
1: Itu perasaan egois ya kalau bisa dibilang ya.
2: Makanya dijelasin lagi di pre-chorusnya, bukannya ku tak ingin, gitu, melakukan dirimu seperti itu. Dia sebenarnya gak mau ngelakuin seperti itu, tapi guenya telat gitu.
0: Iya, sih, bener sih.
1: Kasian ya. Ya, semoga teman lu bisa menemukan ini ya.
2: Amin.
1: Jodohnya lah ya.
0: Amin. Jodohnya.
1: Maunya ku diri. Dewasa. Alright. Kita mau bacain yang ada di WhatsApp nih.
0: Bener, ada yang udah merapat ya. Ada Hawa nih.
1: Hawa tercipta.
0: Gak usah semua-semua dinyanyiin.
1: Sorry.
0: Tadi baru aja dengerin lagunya Bang Martin. Bagus dan kayaknya relate ke diriku. Waduh. Tapi emang sih, Bang, kalau kita nahan perasaan kita terus, itu juga bakal ngelukain diri kita sendiri, katanya. Benar-benar. Dan
1: kata dia apa lagi tuh? Bang,
0: oke, Bang, itu aja, makasih. Oh iya, benar. Semangat buat Bang Martin untuk bikin lagunya. Dan kalau mau collab nih, Bang.
1: Sama siapa
0: nih katanya?
1: Ada pikiran, Bang?
0: Ada pikiran, ada bayangan enggak kira-kira kalau mau collab sama siapa, Bang?
2: Kalau Indonesia, gue pengen collab yang pertama sama Pier Saturday.
1: Oke.
2: Gue pengen collab sama Pier Saturday. Yang kedua, gue lagi seneng ini, Perunggu sama Four Events.
1: Wah. Oke.
2: Keren sih, menurut gue keren.
0: Tapi berarti lu juga dengerin maksudnya lagu-lagu band-band sekarang juga ngikutin ya berarti?
2: Dengerin. Kayak Perunggu kan sebenarnya kalau menurut gue ya, versi gue, itu kayak 2000-an band-band
1: sebenernya
2: 2000-an. Cuman packagingnya lebih modern lagi kan.
1: Iya, bener,
2: keren
1: bener.
2: Menurut gue sesuatu. Kayak Four Events juga keren kan.
1: Iya. Jadi sebenarnya ada pengulangan, cuma bukan plek-plekan kayak di 2000-an ya.
2: Iya, musik. Sekarang tuh musik kita bikin lebih simple lah ya.
1: Iya.
2: Kayak ibaratnya hook-nya lah.
1: Iya. Kayak ya udah lebih nge-floor aja ya.
0: Benar. Alright.
1: Gitu, thank you ya Hawa ya udah.
0: Iya, Hawa ya.
1: Udah bertanya ya.
0: Benar. Oke. Tapi kalau Bang Martin sendiri gitu kan, kalau misal ciptain lagu ini mungkin lebih khusus ke lagu ini, Gila Karena Cinta. Itu dari notasi dulu kah, atau dari lirik dulu kah, atau gimana tuh proses produksinya?
2: Iya, gue dari nada dulu. Terus lirik kan udah jelas kan dapetnya gitu.
1: Cerita ya.
2: Nah, biasa gue main gitar atau piano gitu kan. Nah, abis itu baru biasa gue record di handphone.
1: Oke.
2: Pas ngerekod di handphone, gue bawa ke studio nantinya.
0: Oh.
2: Kita ngejam bareng nih teman-teman kan, ngejam bareng gitu. Setelah itu baru mulai kita bikin demo sebelum rekaman benar gitu ya. Kita bikin demo kan di, kita pakai DAW sekarang kan udah canggih lah ya. Kita bikin aransemen ininya ya kan, fondasinya apa baru, yang kurang apa kita preview lagi, baru kita rekam lagi.
1: Oke. Kalau dari produksian lagu ini sebenarnya ada kesulitan yang Bang Martin alamin nggak?
2: Kesulitannya, gue kalau kesulitan masalah durasi lagu, jujur.
1: Kenapa?
2: Kalau banyak 92 ribuan kan kita panjang-panjang kan?
1: Iya, 4-5 menit masih oke lah.
2: Sementara sekarang kan 3 menit. Intro itu sekarang pendek-pendek.
1: Iya, benar.
2: Sementara gue orang yang seneng intro. Di tengah ada interlude.
1: Iya, solo gitar kalau bisa kan.
2: Nah, sekarang gimana kita ngusahin supaya benar-benar kita packagingnya lebih simpel gitu kan. Gitu.
1: Di lagu ini gak ada bang ya interlude ya?
2: Ada. Tetap ada, akhirnya gue paksa.
1: Ya udah.
0: Ada ego-egonya
1: tetap masukin. Ada idealismenya tetap ada ya?
2: Tetap ada, cuman mungkin melodinya, melodi gitarnya mungkin ngikutin sih nada ininya apa, chorus refrennya.
1: Lebih simpel aja
0: ya, benar-benar.
1: Oke. Jadi tetap masih ngambil instrumen-instrumen 2000-an formulanya ya dengan masih ada interlude. Menurut gue penting ya karena nggak semua orang sekarang, terutama gitaris ya, kadang nggak bisa solo gitar ya zaman sekarang, nggak beda kayak dulu ya.
2: Kalau yang penting tuh buat di live di panggung. Jadi gue bisa minum dulu.
0: Itu. Nafas.
1: Sama kalau intro vokalis bisa ngomong dulu kan? Ya begitu caranya memang. Gitu caranya. Gitu.
0: Oke deh, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya ya, bareng sama Bang Martin dan katanya bakal ada live session lah ya habis ini ya.
2: Boleh
0: ya. Oke. Let's go. Kita dengerin versi live sessionnya nanti ya.
1: Oke.
0: Jadi buat kamu pastiin, buat kamu tetap dengerin terus MLC
1: Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat.
1: Dan masih barengan sama Bang Martin Wiguna.
0: Yay. Alright. Berarti kalau teman bro dua pengen dengerin lagu-lagunya Bang Martin yang terutama mungkin Gila Karena Cinta nih, mungkin relate gitu kan, bisa kemana nih berarti Bang?
2: Di All DSP udah ada di Spotify, atau lo mau lihat video klipnya silakan di YouTube channel gue Martin Wiguna, Spotify juga Martin Wiguna, Gila Karena Cinta, atau mau ke TikTok atau IG gue martin.wiguna.
1: Oke. Ya, gua... Karena lo akan nge-live ya malam ini ya.
2: Gue mau live bener malam ini. Dokter Cinta.
1: Dokter Cinta.
2: Yang mau curhat. Benar. Silakan.
1: Kenapa enggak ini Bang? TikTok lu kenapa enggak Dr. Martin gitu? Terlalu sepatu ya jadinya.
2: Kena gue sepatu.
1: Iya, terlalu sepatu ya.
2: Kalau Dianders mau gua.
1: Iya. Jadi akhirnya dokter cinta gitu ya. Dok Cin ya. Dok Cin ya.
2: Bukan mocin ya.
1: Tapi kalau rencana ada MV Bang atau
0: MV udah ada ya?
1: MV udah ada Bang.
2: MV udah. Itu yang sesuai sama kisahnya tadi.
1: Oh iya. Ada video lirik ada juga Bang.
2: Enggak, gue langsung MV.
1: Langsung MV.
2: Kemarin langsung MV karena gue emang kemarin pengen banget langsung nuangin ke visual yang cerita friendzone ini. Orang langsung nyantel gitu maksudnya.
0: Iya, benar sih.
1: Nah, sekarang apa yang pengen lu katakan ke teman produser seluruh Indonesia nih Bang yang mungkin pernah relate sama lagu ini?
2: Oke, teman Pro 2, kalau lo benar-benar sekarang lagi dalam situasi friendzone atau lo pernah atau sudah, menurut gue lo segera nyatain rasa apa perasaan lo, lo segera ngerasain apa ungkapin perasaan lo ke orang yang lo suka. Karena tetap gue bilang ulang lagi, lo bakal nyesel kalau misalnya lo nggak ngungkapin.
0: Nah,
2: itu sih lo dengerin lagu ini, lo bakal jadi nembak.
0: Waduh. Jangan sampai kita menyesal. Gitu. Ruin your friendship, bro.
1: Asik. Ya, tapi kalau ngomong-ngomong nembak, nembak sekarang tuh gimana sih? Pasti kan beda enggak sih kayak
0: nembak iya juga ya.
2: Cewek bisa duluan kalau sekarang.
1: Bisa. Oh, gitu.
2: Itu di live TikTok gue pokoknya gitu. Dibilang ya si cewek banyak yang berani akhirnya ngungkapin duluan karena kan banyak juga cowok yang agak-agak jahil.
1: Benar.
2: Gitu kan. Akhirnya tadi balik lagi ke tagline tadi, cowok bingung, cewek bingung.
1: Nah, itu.
0: Bener.
1: Jadi buat cewek-cewek nih yang lu punya rasa kayak gue suka sama orang ini tapi kayaknya orang ini gak mau ngomong duluan, mendingan lu yang ngomong duluan.
2: Bisa. Jujur ya.
1: Jujur aja.
0: Bisa. Karena bisa, bisa cuman ngungkapin aja.
1: Bener.
0: Gak nembak kan.
1: Bener.
0: Iya kan.
2: Nyindir-nyindir.
0: Nyindir-nyindir. Tipis-tipis lah.
1: Emansipasi bro. Emansipasi sekarang. Karena era Kartini tidak memperjuangkan hak-hak wanita cuma buat biar lu nanya siapa yang nembak duluan.
0: Aduh. Gitu.
1: Dalam. Tolong diklip ya, tolong diklip ya bagian itu. Bagian itu tolong diklip ya. Oke, kalau gitu abis ini kita bakal dengerin langsung ya Dites.
0: Yes.
1: Dari Bang Martin Wiguna dengan lagunya yaitu Gila Karena Cinta.
0: Alright, terima kasih buat Bang Martin.
1: Yes, thank you banget.
2: Thank you.
0: Sukses buat single-singlenya.
1: Amin. Yo, ay, main-main lagi nanti kesini Bang ya.
2: Pastinya.
0: Nextnya bakal ada single lagi atau akan langsung album nih?
2: September gue masih single di sini.
0: Oke.
1: Akan
0: single lagi nanti.
1: Single dulu nanti ya.
2: Single lagi ya. Oke. Lebih galau lagi lah nih.
0: Sedap.
1: Boleh.
0: Pokoknya nanti tunggu aja ya single terbarunya di bulan September nanti ya.
1: Yes, benar banget teman Pro 2. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam kita nemenin kamu di seluruh Indonesia. Abis ini bakal dilanjutin sama penyiar Pro 2 FM kesayangan kamu di seluruh Indonesia pastinya.
0: Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama.
1: Gue Elanda pamit dan juga
2: Martin Wiguna.
0: Oh, alright, dan langsung aja ini dia
1: Gila Karena Cinta.

0: Prodwe FM. Prodwe FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Prodwe FM.
2: Could have my Gucci on. Aku emang Louis Vuitton.
0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Prodwe FM.
3: Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
0: Jangan

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam barengan sama Randy Aditya, teman Pro 2 siap buat temenin kamu sampai nanti jam 12 malam. Hey hey, spesial menjelang tanggal 17 Agustus teman Pro 2. Sebelum kita mulai jaga malam, Randy bakalan puterin sebuah drama radio yang ada beberapa episode, totalnya 10 episode, dan kita hari ini udah sampai di episode ke-6, yaitu drama radio Menjemput Suara Merdeka. Yoi, vibe-nya benar-benar Agustusan banget ya teman Pro 2. Dan jaga malam kali ini masih disiarkan di live TikToknya Pro 2 di @pro_2bdg. Jadi buat kamu yang pengen nonton juga atau dengerin via streaming, bisa ke TikToknya Pro 2 di @pro_2bdg. So langsung aja teman Pro 2, ini dia drama radio Menjemput Suara Merdeka.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Perkampungan di Lembang, rumah warga, ladang, mungkin tempat persembunyian pemancar. RRI Bandung tak lagi punya gedung, tak lagi punya studio, tapi mereka punya suatu yang jauh lebih kuat. Rakyat. Rakyat yang menjaga, menyembunyikan, bahkan ikut menyiarkan. Karena ketika suara republik terancam, desa-desa pun berubah jadi benteng, gelombang perjuangan.

0: Neng, Neng, di dia. Sini di dia.
1: Sok, nyumput di handap tikar. Radionya ibu simpen di lumbung.
0: Bu Ina, kalau ketahuan, ibu bisa berabe. Jepang sudah pulang, tapi Inggris sekarang datang. Operasi lagi. Ibu gak takut ketangkep?
1: Eh, Neng, ibu mah lebih baik ditangkep daripada suara Republik hilang.
2: Who's there? Ini sedang apa di dalam? Get out! Get out!
3: Tenang, Pak. Kuring di dia cuma patani. Tak ayan perlu disiarkan, Pak. Sing demina.

0: untuk rakyat yang diam-diam menjaga siaran ini, kami siarkan suara
1: itu
0: ini
1: suara Takeshi. Kita disuruh diam-diam.
2: Bapak bilang, selama suara itu ada, kita belum kalah.
0: Proclamation. We, the people of Indonesia, hereby declare the independence of Indonesia. Matters which concern the transfer of power and other things will be executed by careful means and in the shortest possible time. Jakarta, 17 August 1945. In the name of the people of Indonesia,

Suara dari Bandung kini dijaga rakyat, disembunyikan di bawah lumbung, ditanam di bawah lesung, dipindahkan dari dapur ke kandang. Rakyat tak hanya mendengar, mereka menjadi penjaga gelombang. Rakyat pulalah yang memastikan bahwa radio bukan hanya alat, tapi nadi perjuangan.

0: Rakyat, pemudi, pemuda, bersama-sama menjaga gelombang siaran radio. Dari desa ke kota, dari gelap ke terang, siaran Radio Bandung mulai menjangkau Garut, Ciamis, dan Sumedang. Bagaimana kekuatan gelombang ini akhirnya mengubah arah perjuangan? Nantikan episode 7, Menembus Batas.
1: Produ FM, teman terbaik.

0: lagi berat atau lagi capek, sini-sini aku temenin cerita.
1: Next, Rani bakalan bacain cerita yang masuk dari Tania yang katanya lagi overthinking soal
2: cerita kita.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Nemenin sendirinya kamu setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam cuma di
3: Produeva.
4: Teman terbaik kamu.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
0: Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
2: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
3: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Kamu lagi dengerin Jaga Malam bareng Randy Aditya di 96 FM.
1: Jaga Malam berikan sama Randy Aditya, teman Pro 2 masih nemenin kamu dan masih disiarkan langsung juga di live TikToknya Pro 2 di @pro_bdg. Buat kamu teman Pro 2 yang pengen request-request cerita-cerita, bisa juga komen di live TikToknya Pro 2. Malam ini seperti biasa di jam 8:30 kita akan ngobrol-ngobrol barengan sama narasumber kita, teman-teman dari komunitas yang biasanya ngasih ide, ngasih sebuah activity, terus juga ngasih uang. Enggak dong, kenapa tiba-tiba ngasih uang? Ngasih insight dan ide, itu sih yang paling Randy seneng kalau ngobrol sama teman-teman dari komunitas teman Pro 2. Nah, malam ini Randy kedatangan lewat line telepon, kita sudah tersambung sama Kang Aris Yunanto. Nah, beliau ini adalah salah satu anggota aktif dari sebuah komunitas sepeda di Kota Bandung. Jadi, kalau Randy lihat budaya sepeda ini naik banget, terutama setelah era COVID kayaknya ya, dan masih berlanjut terus. Begitupun juga dengan running. Dan kalau ngelihat di rumah, pelaku atau yang melakukannya itu sebenarnya ayah saya sendiri yang suka sepedahan keliling Bandung setiap hari Sabtu kalau nggak hari Minggu nih. Dan ada pengen tahu nih sebenarnya kegiatannya ngapain aja kalau kita masuk ke sebuah komunitas pesepeda. Langsung aja deh, lagi bakalan sapa Kang Aris. Halo, selamat malam Kang Aris.
2: Halo Kang, selamat malam Kang.
1: Gimana kabarnya, sehat Kang Aris?
2: Alhamdulillah, sehat.
1: Alhamdulillah. Harus sehat. Kang Aris dari mana daerah rumahnya, Kang?
2: Kalau rumah di daerah Kopo Pride, Bang.
1: Kopo Pride, Korea, Kopo Area, gokil. Luar biasa. Kang Aris itu berarti join ke komunitas sepeda apa nih, Kang?
2: Ya, kalau joinnya saya aktifnya di komunitas sepeda Federal Bandung, kan.
1: Hmm. Udah berapa lama tuh Kang join?
2: Alhamdulillah kalau join sih udah dari tahun 2012. Mm-hmm. Ya sekitar berapa tahun ya?
1: Berapa? Wah, udah lebih dari 10 tahun berarti ya?
2: Iya, lumayan udah lebih dari 13 tahun ya mungkin ya.
1: Wow, keren. Kalau suka sepedahan dari kapan, Kang Aris?
2: Kalau suka sepedahan sih dari kecil, kan. Dari SD tuh udah senang main BMX, BMX gitu kan. Ah. Gitu. Terus sekolah juga pakai sepeda gitu. Kebetulan pas lagi rame-ramenya sepeda gunung tuh, anggapnya ya mulai rambah dikit gitu.
1: Masih inget gak Kang Aris main sepeda yang lumayan jauh gitu untuk pertama kali kemana, Kang Aris?
2: Kalau sepeda yang rada jauh sih mungkin ya dulu mah ada penasaran ya, mulai nanti pengen yang tahu gitu guys, main Palembang seperti apa gitu. Wow. Dulu pernah sama teman berdua pengen nyoba nih Palembang gitu kan.
1: Palembangnya sampai mana, Kang Aris?
2: Palembangnya sebetulnya nggak langsung nyampe ke Palembangnya kan, dulu sampai ke kalau tata kamu ini kan apa, ada markas apa sih yang tentara kuat kan, latihan kuat itu kan.
1: Oh iya. Ya. Sebelum alun-alun Lembang kayaknya ya.
2: Ya masih di bawah kan gitu. Hmm. Nah penasaran, akhirnya kedua kali baru nyampe alun-alun kan.
1: Gitu. Wah, berapa lama Kang Aris kalau ke Lembang sepedahan biasanya?
2: Lumayan sih kan, kalau ke Lembang bisa di start dari rumah jam 6 sih. Ya setengah sembilan kan, belum
1: setengah sembilan udah nyampe Lembang atau masih di jalan?
2: Iya, nyampe alun-alun Kang.
1: Oh setengah sembilan, lumayan ya. Tadi OTW-nya jam berapa biasanya, Kang?
2: Jam 6 kan.
1: Ya lumayan lah ya. Sepeda gitu yeah. Nanjak lagi. Gokil. Berangkat jam yeah. 6 kurang lebih setengah 9 udah nyampe alun-alun yeah. Lembang. Kalau hari Minggu ini mungkin jadi pemandangan yang kamu lihat juga teman Pro 2. Ada sekelompok orang yang sepedahan gitu kan. Terutama Lembang tuh banyak sekali yang berusaha untuk bisa menaklukkan tanjakan-tanjakan di sekitaran kota Lembang ya. Berangkat dari Dago biasanya makan bubur lah kan di bawahnya Tea gini kan. Kalau Kang Ari sendiri ngerasain dengan berkomunitas di bidang sepeda yang paling nikmat teh apa sih Kang?
2: Paling nikmatnya memang berkomunitas kebersamaannya kan gitu. Pertama, yang kedua tadinya gitu, terus silaturahmi ya antar teman sepeda gitu, tanpa ada cat gitu kan, mau apa, mau profesi apapun, mau umur berapapun gitu kan. Kalau di sepedahan biasanya ya langsung berbaur aja gitu kan.
1: Ah, oh beda umur juga, maksudnya nggak menentukan jadi nggak ngobrol gitu, ngobrol-ngobrol aja kan kalau beda umur tuh Kang.
2: Betul kan, malah teman akhirnya banyak yang lebih senior gitu kan, U50 semua gitu. Wah, akhirnya.
1: Wah gokil, kebayang ya bapak-bapak umur 50-an naik sepeda, menaiki Dago, naik ke Lembang. Gokil, ini sebagai anak muda aja malu. Asli, bisa kalah sama bapak-bapak umur 50-an. Tapi tenaganya, energinya masih gokil nih, luar biasa. Dan mungkin nyambung related juga sama sebuah movement, program atau event yang bakalan diadain sama Kang Aris dan juga teman-teman nih. Katanya Agustusan ini akan sepedaan bareng beberapa komunitas di Bandung ya Kang ya?
2: Betul kan. Jadi agenda tahunan ya kan, kita ada acara silaturahmi lah antar komunitas sepeda di Bandung di momen Agustusan ini kan gitu kan.
1: Berapa komunitas tuh Kang berarti yang mengadakan secara kolektif si movement-nya?
2: Kalau komunitas yang sudah ngelis ya kan ya, gitu, mau ikutan gitu, itu sudah ada 83 komunitas kan, gitu.
1: 83?
2: Sebandung Raya ya, Sebandung Raya. Kalau yang udah istilahnya ikut gabung gitu untuk acara tanggal 17-an ini.
1: 83 komunitas?
2: Itu.
1: Wow. Anggaplah satu komunitasnya aja satu orang gitu ya. Berarti kurang lebih nanti akan ada 83 orang menggunakan sepeda yang akan ikutan di event ini, Kang.
2: Ya, kalau dirata-ratakan justru satu komunitas 10 orang kan.
1: Wow, berarti 830 orang seenggaknya. Gokil.
2: Iya.
1: Gokil. Eventnya kayak gimana tuh, Kang?
2: Kalau eventnya sih, Kang, kita untuk pagi ya kan, pagi kita ada kumpul dulu kan gitu, kumpul di Cikapundung River Spot kan, Jalan Soekarno.
1: Oke.
2: Sebelah Gedung Merdeka ya, Gedung Asia Afrika di situ. Terus kita ngadain upacara bendera kan di situ kan.
1: Oh iya benar. Gitu. Ini tuh berarti tanggal ya. 17 persis ya Kang ya?
2: Iya, tanggal 17-nya hari Senin.
1: Oke, terus abis upacara ngapain Kang?
2: Jadi habis upacara di Cikapundung River Spot di TRS, terus kita goes bareng kan, gitu. Jadi goes bareng dari mulai TRS, kita keliling kota Bandung ya, goes merah putih lah gitu. Nanti finishnya di Taman Musik kan.
1: Oke. Ini berarti relatif treknya nggak ada elevasi yang gimana-gimana banget ya, nggak kayak Klembang gitu, lebih ringan lah meren ya. Dan tadi kata Kang Aris akan ada beberapa ornamen merah putih juga yang menghiasi sepeda-sepeda yang akan bersepeda di sekitaran kota Bandung nanti tanggal 17 ya.
2: Betul Kang.
1: Wah keren. Nanti masih banyak nih Kang Aris yang pengen ditanyain. Dan nanti yakin juga teman Pro 2 yang lagi dengerin pengen nanya juga sama Kang Aris dan teman-teman komunitas yang bakalan ngadain acara sepedaan nanti pas tanggal 17 Agustus. So buat kamu teman Pro 2 yang pengen nanya boleh banget, tinggal langsung WhatsAppin ke 0812-6020-9696 atau kamu juga bisa langsung komen di live TikToknya Pro 2 di @pro_bdg. Stay tune.

0: Sayang, bentar lagi kita anniversary nih. Aku jadi ingat betapa gigihnya perjuangan aku buat dapetin kamu.
1: Lebay kamu. Perjuangan Bung Tomo dan kawan-kawan jauh lebih gigih dari kamu.
0: Bung Tomo siapa? Kamu selingkuh ya?
1: Hadeh. Gini nih, kalau sekolah cuma sampai gerbang doang, Bung Tomo itu salah satu pahlawan bangsa. Indonesia nggak bakal bisa merdeka tanpa jasa pahlawan terdahulu.
0: Maaf sayang, aku nggak tahu soal pahlawan. Tapi kalau untuk kamu, aku janji bakal selalu jadi pahlawan.
1: Iya, pahlawan kesiangan maksudnya.
0: Enggak kok sayang, beneran. Mulai sekarang, aku bakal belajar dan menghormati jasa para pahlawan. Kan aku mau jadi penerus bangsa yang baik.
2: Bisa aja kamu. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya.
3: Kamu lagi dengerin Jaga Malam bareng Randy Aditya di 96 FM.
4: Jaga Malam berikan sama Randy Aditya, masih nemenin kamu teman Pro 2 sampai nanti jam 11 malam. Dan kita masih ngobrol barengan sama Kang Aris nih dari komunitas pesepeda Bandung ya. Tadi kita udah sempat spill teman Pro 2 kalau Kang Aris sama teman-teman beberapa komunitas di Kota Bandung ya, komunitas sepeda Kota Bandung, itu bakalan bikin sebuah event tanggal 17 Agustus pagi-pagi udah start di Cikapundung River Spot untuk upacara bendera. Terus dilanjutkan dengan keliling-keliling Kota Bandung sepedahan dan akan finish di Taman Musik untuk juga merayakan 17 Agustus di tahun 2026 ini. Kita bakalan lanjut lagi ngobrol sama Kang Aris nih. Halo Kang Aris.
5: Halo Bang.
4: Kang Aris, aku penasaran nih. Ada pendataan gak sih Kang nanti yang bakalan datang di eventnya tuh kurang lebih berapa orang Kang Aris?
5: Kalau yang sudah daftar sih kan kurang lebih di angka sekitar 700-an kan.
4: Wow, wow, 700. Gokil.
5: Betul.
4: Gokil.
5: Betul.
4: Nanti gimana caranya untuk mengorganize anggaplah yang datang enggak 700 ya, anggaplah yang datang tuh 500 gitu. Gimana caranya mengorganize orang dan sepeda sebanyak itu Kang Aris?
5: Ya. Kalau untuk upacaranya kan kebetulan kita kan ada kepanitiaan bersama kan, jadi ada kepanitiaan bersama lintas komunitas sepeda gitu. Jadi kita ada panitia perwakilan dari beberapa komunitas itu untuk memenuhi acaranya kan gitu. Jadi yang di Cikapundung River Spot kebetulan itu untuk yang memiliki atau biasanya dari teman-teman komunitas paguyuban sepeda bahula Bandung kan, teman ontel kan, sepeda ontel kan.
4: Oh.
5: Gitu ya gitu, nanti teman-teman ontelan yang nanti akan jadi PIC untuk upacara bendera kan. Habis itu dibantu oleh panitia lain yang salah satunya untuk ngatur podnya kan, itu ada marshal kan. Ada teman-teman marshal nanti yang mengatur kedatangan peserta, parkir sepedanya, terus untuk barisnya untuk persiapan upacara. Untuk petugasnya juga udah kita siapkan kan, dari petugasnya dari teman-teman komunitas ontel dan teman-teman yang memang ada 8 orang perwakilan dari beberapa komunitas yang jadi petugas upacara kan. Dan juga ada mandan lapangannya kan, gitu, untuk bisa atur kopi kan.
4: Oke, jadi memang sudah berrekanan dengan beberapa komunitas. Jadi si penyelenggara banyak komunitas yang tadi akan sebutin kurang lebih 83 itu bukan hanya ikutan aja tapi juga ikut mengorganize ya teman-teman peserta yang nanti datang. Jadi secara penyelenggaraan pun pasti sudah dipikirkan lah, secara jumlah sepeda dan juga jumlah orang yang nanti akan datang ke acara upacara dan juga secara sepedahan ya. Ini event tahunan atau baru pertama kali diadain tahun ini, Kang?
5: Untuk yang acara gabungan ini baru tahun ini, Kang, gitu.
4: Wow.
5: Jadi ya, jadi tahun-tahun kebelakang itu biasanya teman-teman tuh ngadain masing-masing, Kang, gitu. Hmm. Ya betul, ada masing-masing. Jadi ada yang memang di tengah kota dengan komunitasnya, ada yang ngajak gitu, ada yang terus bareng kemana. Kebetulan kita ada momen itu gabungan kebelakang pengen silaturahmi bareng nih gitu. Karena aku memang lagi usaha yang kita berenangnya gitu, karena teman-teman juga banyak yang nanyain, ayo ah bikin acara gabungan nih, kayaknya kalau 17-an ya, upacara bendera sepeda semua, kayaknya rame. Nah, dari situlah kita bikin kepanitiaan bersama, kan.
4: Iya. Karena memang tahun pertama, jadi semangatnya juga mungkin lebih guyup ya, lebih gotong royong gitu. Kalau di event-event sebelumnya ya pada bikin event di komunitas sendiri-sendiri, kalau sekarang lebih guyup dan pastinya akan lebih banyak ya. Karena kalau tanggal 17 Agustus ya Kang, saya keluar dan lihat jalanan kota Bandung, memang ada sih beberapa ontel yang mungkin pakai baju veteran ya, terus juga sepeda-sepeda yang dihias biar kelihatan 17 Agustus banget gitu kan, serba merah putih dan lain sebagainya dengan kreativitasnya masing-masing. Tapi dengan adanya event di tahun ini yang terdiri dari banyak komunitas nyatu jadi satu gitu ya di Cikapundung River Spot tanggal 17 nanti pagi-pagi untuk ikutan upacara bendera, ini movement yang gokil sih dan pasti akan kelihatan banget sama warga Bandung ya Kang Aris ya.
5: Betul Kang.
4: Jadi menunjukkan
5: nanti kita di taman musik juga kita ada perlombaan-perlombaan dan ukuran.
4: Ah, itu beres sepedahan ya berarti?
5: Betul, beres sepedahan. Jadi jam 7 sampai jam 8 kita upacara bendera. Jam 8 sampai jam 9 sampai sekarang. Itu finishnya di taman musik dari jam 9 sampai jam 2 itu ada acara perlombaan-perlombaan, ada acara liburan. Ada broadcast, ada broadcast gitu.
4: Ah, oke. Okay. Berarti itu hiburan di taman musik ya? Hiburan lomba-lomba itu di taman musik ya?
5: Betul.
4: Ah, oke. Okay. Udah ada spill belum Kang? Kira-kira bakal ada perlombaan apa aja sama hiburan apa aja nanti?
5: Iya, untuk perlombaannya kan yang perorangnya ada lomba makan kerupuk dan terus ada lomba kostum terunik itu,
4: khas jumlahan banget tuh ya.
5: Ya, yang ketiga lomba sepeda hias yang gitu. Itu yang perorangannya, yang kelompoknya itu ada lomba estafet sarung sama lomba dress code terkompak gitu kan.
4: Oke, dari yang unik-unik sampai yang khas banget 17-an ada berarti ya. Karena kadang-kadang anggaplah kan banyak ya sekarang yang bikin lomba 17-an teh di aneh-aneh gitu, divariasiin banget lah lombanya. Tapi akan selalu ditanyain gitu, kok gak ada lomba balap kerupuk, kok gak ada masukin paku ke botol gitu ya, karena OG-nya 17-an teh di situ. Keren. Untuk hiburan juga nanti akan seru pastinya teman Pro 2 di Taman Musik tanggal 17 Agustus ya. Kalau misalkan ada teman Pro 2 yang masih pengen ikutan, masih bisa daftar nggak Kang? Atau udah ditutup pendaftarannya?
5: Masih bisa kan.
4: Nah, cara daftarnya gimana tuh Kang?
5: Cara daftarnya langsung aja bisa japri ke saya atau ada juga ke teman-teman di kepanitiaan bersama yang kontak personnya nanti yang ada di poster Kang, yang saya share juga di teman-teman Probua.
4: Nah, oke. Ada Instagram yang mungkin bisa jadi portal buat update-update informasi soal eventnya Kang?
5: Ada Kang, jadi kita juga collab dengan namanya Sosio Baik Kang, jadi media sosial yang selama ini itu kontennya tentang bersepeda kan.
4: Gitu. Okay.
5: Jadi untuk pendaftaran, untuk beli merchandise, untuk random segala macam ada di sosial baik kan.
4: Oke, okay. Wah seru, masih dibuka ternyata pendaftarannya teman Pro 2. Sarannya sih langsung daftar ya, terutama buat kamu yang mungkin pengen. Emang Rani cukup yakin nih, banyak teman Pro 2 yang emang diniatin tanggal 17 nanti mau sepedahan pagi-pagi gitu kan, karena tanggal merah juga. Kapan lagi kita hari Senin pagi-pagi bisa sepedahan ya kan, kalau bukan karena ada tanggal 17 tanggal merah, yang mungkin bisa jadi sebuah momentum juga buat kamu kumpul-kumpul sama teman-teman di komunitas sepeda sekota Bandung, karena ini ada 83 komunitas akan kumpul di situ. Jadi daftar aja teman Pro 2 karena pendaftarannya masih terbuka untuk event nanti di tanggal 17. Kang Aris, hatur nuhun pisan udah mau ngobrol-ngobrol barengan sama Randy di Jaga Malam. Sukses untuk eventnya. Salam juga untuk teman-teman di komunitas. Mungkin dari Kang Aris sendiri terakhir ada yang mau disampaikan buat teman Pro 2 yang lagi dengerin, Kang?
5: Oke, Kang. Buat teman-teman Pro 2 yang mau gabung, yang pengen anggotanya agak beda gitu dengan bersepeda, silakan bisa langsung juga hadir untuk upacara bendaranya di Pusat Pemuda Sport. Untuk buram dan perlombaannya ada di Taman Musik, bisa langsung gabung aja terbuka buat umum. Kemungkinan.
4: Oke, mantap. Hatur nuhun Kang Aris.
5: Selamat menikmati.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Dahulu semua indah, dahulu.
0: Atau yang ini?
2: Kenapa hatiku cengat-cengut tiap ada kamu?
0: Atau yang kayak gini? Lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
3: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
4: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: dari T5.
1: Teman-teman Pro 2 dengerin terus ya.
0: Pro 2 Hitlist.
1: Setiap hari
2: Senin sampai Minggu
1: jam
2: 10 sampai jam 12.
0: Cuma di Pro 2 FM Bandung.
3: Teman terbaik kamu.

0: Jaga malam berikan semuanya di Aditya teman Pro 2 masih nemenin kamu sampai nanti jam 11 malam Agustusan di Pro 2 RRI Bandung. Ada cerita apa nih di Agustusan tahun ini? Ceritain sama Randy. Tinggal langsung WhatsAppin ke 0812-6020-9696 atau kamu juga bisa DM ke Instagram @pro_angka2bdg atau langsung komen di live TikTok kita di @pro_angka2bdg. Gokil. Kita bacain beberapa komen nih. Ada tema yang hadir, Bang Fahri juga hadir, ada Gaga juga nih di sini. Duh nggak kuat kalau lihat cowok larva gini. Aduh salah putar sweeper lagi. Sorry. Udah 6 run. Wih gokil 8. Wow. Ini yang mungkin dengerin di on air belum ngerti konteksnya ya. Jadi kita tadi bernazar kalau misalkan viewers live TikTok kita tembus di beberapa viewers tertentu, kita akan spill anak teknik kita yang sangat good looking dengan tampilan pria masa kini, berkacamata, pendiam, dengan attitude yang juga baik, tidak terlalu banyak bicara, idaman segala wanita zaman sekarang. Gokil. Wih, udah 8 nih viewersnya. Nanti habis ini ya. Teman-teman yang di live TikTok stay di sini. Tetap di live-nya. Abis ini kita spill Kang Sapta. Sapta jadi jualan. Aduh. Sebelum kita spill Kang Sapta, kita bacain dulu beberapa WhatsApp yang udah masuk teman Pro 2 di 0812-6020-9696 nih. Ada Bang Fahri yang udah kirimin voice note teman Pro 2, kita dengerin yuk.
1: Hey yo, hi. Get ready. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sabtu, Jumat berkah. A.A. Randy Aditya sama Fahri di Cihampelas. Dijaga malam, a.k.a. jangan galau malam-malam. Alhamdulillah kabar gua baik sama sehat banget. Dan mau request lagunya 10 to 5 yang berjudulnya Hanya Untukmu, atau ga lagunya Maroon 5 yang mana saja. Salam-salamnya buat A.A. Randy Aditya, Mas Gaga Rangga Hadiansyah, Kang Andre Ardiansyah, Kang Rana Winata, Kang Alan Albana, Armelia Putri, terus Dwiana Putra, Bilal Wibisono,

0: di Elmi Urban. Terima kasih.
1: Sama-sama Bang Fahli. Kesepil tuh satu program radio. Gak apa-apa ya. Silaturahmi. Silaturahmi, silaturahmi. Bang Fahri, BTW ini kamu di komen sama Gaga nih, suara itu lagi katanya. Thank you Bang Fahri ya udah ngirimin voice note nih. Ada Theodorus juga nih, kata-kata hari ini satu langkah kecil hari ini jauh lebih baik daripada 1000 rencana yang hanya angan-angan. Lelah itu wajar, tapi menyerah bukanlah pilihan yang tepat untuk hari ini. Nah itu kata-kata hari ininya, terima kasih. Sama-sama, thank you juga Theodor atas kata-katanya. Ini memang sebuah perumpamaan yang relate dengan bulan Agustus ini ya, dimana banyak hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita tapi perlu kita proses lebih dalam agar bisa jadi tindakan yang real gitu. Tindakan yang mungkin bisa merubah bukan cuma kamu tapi juga orang lain. Gokil. Ada Zizu juga. Hai Kak Randy, aku mau request sambil telepon sama Wastu. Wastu sahai kamu Zizu. Wastu saha, Wastu kencana. Wastu siapa Zizu? Coba kabarin di WhatsApp-nya. Bang Jaya juga pengen ditelepon, boleh. Kita teleponan abis ini ya, sama Jaya, sama Zizu juga. Buat kamu yang masih pengen request, pengen cerita-cerita juga, tinggal langsung WhatsApp-in ke 0812-6020-9696 atau kamu langsung aja mampir ke TikTok-nya Pro2 di @pro_angka2bdg. Stay tuned.

0: Jaga malam, berikan sama Randy Aditya masih nemenin kamu sampai nanti jam 11 malam teman Pro 2. Ini masih di live, disiarkan live juga di TikToknya Pro 2 di @pro_bdg ya. Masih Randy tungguin cerita-cerita dari kamu soal Agustusan yang mungkin akan kamu jalankan di komplek rumah kamu, di kantor, di sekolah, di kampus, cerita-cerita seru seputar Agustusan. Dan malam ini Randy udah tersambung lewat line telepon kita dari salah satu teman Pro 2 yang sangat merepresentasikan anak muda ya, karena dia masih kelas 4 SD, gokil. Mungkin karena libur kali ya, jadi jam segini belum tidur. Ada Zizu, hai Zizu.
1: Hai.
2: Hai.
0: Zizu katanya lagi berdua sama saudara kamu ya?
1: Iya.
0: Namanya Wastu, betul?
1: Iya, betul.
0: Apanya Wastu Kencana, betul ya?
1: Bukan.
0: Wastu apa dong?
1: Raden Wastu.
0: Apa?
1: Raden Wastu.
0: Raden Wastu, keren loh, bagus loh namanya loh. Zizu, kalau nama asli kamu siapa Zizu?
1: Nuru Azizu Muktadiru.
0: Wah, anak sekarang bagus-bagus ya namanya ya. Susah dihafal, saking bagusnya. Zizu, sebelum kamu request, aku pengen tanya-tanya dulu Zizu, di sekitaran rumah kamu ada Agustusan gak?
1: Ada.
0: Nah, lomba apa yang paling jadi favorit kalian?
1: Lomba apa ya?
2: Kamu dulu.
0: Sok gelut.
2: Oh, aku dulu.
1: Nah, Wastu, aku lagi suka yang pakai karung itu lompat-lompat apa sih?
0: Pakai karung lompat-lompat.
1: Balap karung.
0: Kamu ya. Tim yang kalau balap karung loncat apa bukan ngesot ya? Jalan atau loncat? Biasanya
1: terbang.
0: Kamu bisa ilmu hitam pakai terbang. Balap karung, oke. Tadi itu balap karung siapa, Zizu apa Wastu?
1: Wastu.
0: Oh, Wastu, oke. Kalau Zizu sukanya lomba apa kalau Agustusan?
1: Makan kerupuk.
0: Kenapa suka makan kerupuk?
1: Enak aja kak, kenyang gitu loh.
0: Oh, kamu emang lapar aja ya. Kalian kalau misalkan di sekitaran rumahnya ada Agustusan, anggaplah ada 10 lomba gitu ya. Kalian biasanya ya. Juara di berapa lomba?
1: Di
2: aku sih biasanya juara 3 ya.
0: Juara 2. Maksudnya banyak gak lomba yang kalian menangin atau 1-2 lomba doang?
1: Banyak.
0: Keren ya. Ini kalian gak bohong kan? Real kan?
1: Enggak bohong kita mah.
0: Enggak bohong. Jujur berarti ya?
1: Iya.
0: Oke. Kalau 17-an yang sekarang, kalian berarti pasti ikutan lomba juga dong di sekitaran rumah kalian. Iya. Iya dong.
1: Iya ikut.
0: Oh, ikut. Kalau misalnya ada teman Pro 2 sekarang yang lagi dengerin gitu, terus di sekitaran rumahnya nggak ada Agustusan, terus mau mainnya ke komplek rumah kalian, boleh nggak kira-kira?
1: Boleh.
0: Oke. Karena banyak juga nih teman Randy yang pengen Agustusan tapi di sekitaran komplek rumahnya nggak ada lomba-lomba gitu, kasihan juga gitu. Emang kan anak kecil pasti paling suka ikutan lomba-lomba kayak gitu kan. Dan teman Randy juga memang masih kecil sih, dia 34 tahun mah ada kayak umurnya. Dia masih pengen ikut-ikutan lomba-lomba gitu. Oke, Zizu, mudah-mudahan Agustusan sekarang kamu juara ya sama Wastu ya.
1: Iya,
0: amin. Terima kasih. Sama-sama. Kalian mau request lagu apa?
1: Ini Wastu.
2: Aku mau request lagu. Lagunya The Lazy Song.
0: Lazy Song, gokil. Lagunya siapa tuh?
2: Bruno Mars.
0: Oke, kita masuk lagi ke playlist. Kalau Zizu, mau request lagu apa Zizu?
1: Tulus yang judulnya Green Tea.
0: Teh hijau maksudnya. Siap, Tulus yang teh hijau sama Bruno Mars yang The Lazy Song, betul ya?
1: Iya, ya,
0: okay. Betul. Ini kalian sebagai generasi muda nih, yang satu kelas 4 SD, yang satu kelas 5 SD. The real teman Pro 2 yang masih muda. Coba masing-masing ucapin 17 Agustus selamat kemerdekaan dong untuk Republik Indonesia dari masing-masing.
1: Apa sih? Apa?
0: Agak sulit sepertinya.
2: Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-81.
0: Oke, doanya apa untuk Republik Indonesia?
2: Semoga makin berkembang.
0: Keren. Udah siap jadi pejabat kayaknya kalian nih. Thank you Zizu. Mawastu.
1: Salam-salamnya.
0: Sorry, kirain udah. Salam-salamnya buat siapa?
1: Salamnya buat Kak Randi, Ayah, Ibu, Susan, Wayoga, Nini, Aki, Mang Ujang,
2: Mang Ucup,
1: terus Mang Cecep, Mang Pandi, sama teman-teman Pro 2 aja.
0: Mang Ule enggak Mang Ule?
1: Mang Ule sih.
0: Mang Ule saudara aku, ada Mang Ule namanya.
2: Ya udah Mang Ule juga.
0: Nah. Wah Cece juga dong. Ada wa
2: wa aku. Buat Wa Cece.
0: Wa Cece, oke. Okay. Ma Agus juga dong, please. Ma Agus.
2: Ma Agus, ada tetangga kita ada.
0: Beneran ada tetangganya. Thank you Zizu dan juga Mas Tu.

0: Ngejar deadline nih. Kerjaan tambahan lagi. Terus tugas kemarin aja masih numpuk. Chat tugas, chat kerjaan aja belum pada dibales. Aduh, kepala ini rasanya kayak penuh banget.
1: Gak, kamu kenapa?
0: Gak apa-apa kok, Gin.
1: Gak apa-apa kok kalau kamu ngerasa lagi gak baik-baik aja. Gak usah denial.
0: Maksudnya, Gin?
1: Kamu lagi burn out ya? Kayaknya fisik, mental, sama emosional kamu lagi capek gara-gara tekanan sama aktivitas yang gak beres-beres.
0: Kok kamu tahu sih, Gin?
1: Gak, ngejar mimpi itu emang penting. Tapi burnout itu bisa terjadi ke siapa aja. Jadi kalau udah ngerasa capek, kamu coba deh jeda dulu, istirahat. Terus jangan ragu buat kamu cerita sama orang. Oh ya, yang paling penting, luangin waktu juga buat diri kamu sendiri ya. Karena tubuh dan pikiran kamu juga perlu istirahat. Produser.

0: Jaga Malam, berikan semaran di Aditya masih nemenin kamu teman Pro 2 sampai nanti jam 11 malam. Kita ngobrol-ngobrol lagi sama salah satu teman Pro 2. Kalau tadi ada dua anak kecil, yang satu kelas 4 SD, satu kelas 5 SD, ada Zizu dan juga Wastu. Sekarang kita jalan-jalan dulu ke Majalaya karena di situ ada Bang Jae. Selamat malam Bang Jae.
1: Selamat malam Mbak Randi, saya sebagai narasumber Majalaya Ciparai, Kabupaten Bandung.
0: Gokil, narasumber, yoi. Bang Jae udah lama tidak ngobrol nih, gimana sehat Bang Jae?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Sekarang cuaca di Majalaya cukup cerah.
0: Kumaha cerah kan peuting, enak.
1: Peuting.
0: Cukup penting. Cerah tadi siang maksudnya meureun ya.
1: Siang maksudnya.
0: Iya. Ada Agustusan enggak Bang Jae di Majalaya?
1: Ada 17 Agustusan buat kegiatan untuk perlombaan. Perlombaan upacara terus kegiatan karnaval.
0: Wih, karnaval kayak gimana tuh?
1: Yang suka kalau misalnya kalau jadi apa, yang satu jadi Spider-Man, terus tank baja, kreatif.
0: Itu tuh jalan-jalan berarti di sekitaran Majalaya?
1: Ya, di sekitaran Majalaya.
0: Bang Jae jadi apa?
1: Kalau saya sebagai pramuka yang mengamankan, yang para pengendara.
0: Oh, Bang Jae emang nggak cosplay tuh di karnavalnya?
1: Ya, nggak cosplay. Soalnya dia ngamankan yang para macet di jalan.
0: Wah, keren sih, bener. Jadi pengamanan ya nama.
1: Iya.
0: Bagian pengamanan Bang Jae ya. Bang Jae? Iya,
1: jadi.
0: Tapi kamu ikutan lomba Agustusannya nggak, Jae?
1: Kalau lomba 17 Agustusan, lomba Mumpeng.
0: Ikutan lomba tumpeng.
1: Tumpeng ya.
0: Oh.
1: Ya, ya. Lomba tumpeng, gerak jalan. Antar se kabupaten Bandung.
0: Kalau kayak lomba balap kerupuk.

0: lomba paku paku masuk ke botol harus pelan-pelan. Pelan-pelan. Mm. Harus joget-joget.
1: Iya. Yeah. Hmm. Kenapa kamu sukanya lomba itu?
0: Yang kalau suka semasa tahun 17 Agustus yang zaman saya masih kecil.
1: Oh. Udah suka dari dulu berarti.
0: Ya, suka dari dulu ya.
1: Ah, tapi itu susah loh. Masukin paku susah. Ke botol tuh susah tuh.
0: Agar susah.
1: Iya, kalau paku nanti segede lengan gitu tah.
0: Komodo paku no yang besar. Paku yang besar.
1: Iya. Botolnya biasanya botol-botol kaca gitu kan.
0: Botol kaca seperti kecap sama botol seperti botol miras yang bekas yang ya. Ke bawah.
1: Ya, oke. Okay. Bang Jai, mau request lagu apa Bang Jai?
0: Coklat yang bendera.
1: Coklat bendera. Wah, ini lagu Agustusan pisan ya. Benar. Mau salam-salam enggak Jai buat siapa?
0: Buat Randy Aditya, Rangga Hardiansyah, terus Teraya, Teuli, Aryo, Andre, Tegina, semuanya di kru Prabua Bandung Sapro 1 Bandung.
1: Oke. Okay.
0: Buat wilayah.
1: Siap.
0: Wilayah Mantaya. Nanti kalau Jai buat 17 Agustus mau mengadakan upacara, kan saya sebagai guru ASN wilayah SLB Sekabupaten Bandung.
1: Oh, nanti tanggal 17 ya?
0: Ya, mau upacara.
1: Jadi
0: alun-alun Majalaya. Di alun-alun Majalaya.
1: Oh, di alun Majalaya. Jai jadi petugas enggak?
0: Kan saya kalau inspektornya Pak Camat, Camat Majalaya Pak Paropi.
1: Mm-hmm. Kalau Jayanya jadi petugas enggak atau jadi peserta upacara aja?
0: Peserta upacara.
1: Peserta upacara.
0: Sebagai SLB.
1: Oke. Keren, Jai, upacara itu tanggal 17 ya. Siapa tuh?
0: Ya.
1: Udah lama nih gak ngobrol juga sama Jai. Salam untuk teman-teman di Majalaya. Salam untuk teman-teman di sekolah juga. Dan sukses untuk acaranya ya. Karnavalnya, lomba-lombanya, dan segala macam ya yang diadakan di Majalaya nanti pas tanggal 17 Agustus. Dan ingat, yang bertugas menjaga keamanan Majalaya adalah Bang Jai. Siap?
0: Siap.
1: Mantap. Thank you Bang Jai.

0: siaran ini. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM.
1: Jangan dipindahin dulu channelnya. Temenin Tiara di Pro 2 FM yuk.

0: John, cepetan nih saya kebelet.
1: Iya, Sep. Sabar, atuh.
2: Aduh, lega banget ini mah. Walaupun harus naik buat jongkok.
0: Ah, John, kamu teh jongkok di kloset duduk.
3: Duduklah di atas kloset duduk dengan posisi yang tepat. Gunakan air, sabun dan tisu secukupnya. Bersihkan dan siramlah kloset yang telah digunakan. Jangan membuang sampah ke dalam kloset. Matikan keran ketika keluar dari toilet dan ingat, cuci tanganmu ketika selesai dari toilet. Itulah etika-etika dalam menggunakan toilet.
2: Iya, maaf atuh Sep, saya nggak tahu.
0: Ya udah, nggak apa-apa John. Saya juga sama kok.
2: Jongkok di kloset duduk.

0: Jaga malam berikan semuanya di Aditya Mas yang nemenin kamu teman Pro 2. Lanjut lagi kita bacain beberapa WhatsApp yang masuk di 0812602096. Ada beberapa yang pengen request nih teman Pro 2. Pertama, kita ketemu dulu sama Lara. Assalamualaikum Kak, selamat malam, mau izin request lagu boleh enggak Kak? Mau izin request lagunya Olivia Rodrigo yang Vampire Kak. Sekalian aku juga mau ngasih salam-salam untuk kakak penyiar dan semua teman-teman Pro 2 Bandung lainnya yang lagi dengerin siaran ini pada malam hari. Semoga kalian semua senantiasa selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam beraktivitas. Buat yang baru pulang kerja, selamat beristirahat dan semoga lelahnya segera terbayarkan. Untuk yang masih bekerja, tetap semangat kerjanya dan jangan lupa untuk jaga kesehatan kalian dan selalu utamakan keselamatan. Ih, keren. Makasih Lara. Ada Gavi. Gavi juga katanya pengen request aja lagunya Sabrina Carpenter yang Espresso. Ada Mira juga nih. Ada Bang Randi toh. Aku mau request lah. Boleh dong. Mira, kasih tahu mau dengerin lagu apa. Langsung aja WhatsApp teman Pro 2. Sekali lagi buat kamu juga yang pengen request, tinggal langsung WhatsAppin ke 0812 6020 9696. Atau kamu juga langsung bisa komen di live TikToknya Pro 2 di @pro_2bdg.
1: Give the satisfaction asking how you're doing now. How's the castle built of people you pretend to care about? Just what you wanted. Look at you, cool guy, you got it. I see the parties and diamonds sometimes when I close my eyes. 6 months of torture you sold to some forbidden paradise. I loved you truly.

Pernah gak sih, kamu lagi enak-enak tidur, terus kebangun, tapi kamu gak bisa ngegerakin badan kamu sendiri? Kenapa ya? Bisa jadi, kamu mengalami yang namanya sleep paralysis. Dikutip dari siluamhospitals.com, sleep paralysis adalah salah satu gangguan tidur yang menyebabkan seseorang kesulitan untuk menggerakkan tubuhnya sekalipun dalam keadaan sadar. Hal ini umumnya terjadi ketika seseorang berada di masa transisi antara tertidur dan terbangun. Banyak yang beranggapan bahwa sleep paralysis ini adalah sebuah paranormal experience. Faktanya, sleep paralysis ini adalah kondisi yang terjadi karena mekanisme otak dan tubuh yang tidak berjalan selaras. Kalau kamu mengalaminya, supaya bisa terbangun dari sleep paralysis, kamu bisa menarik napas dalam-dalam dan mengeluarkannya secara paksa. Kemudian, kamu juga bisa mencoba menggerakkan ujung jari tangan atau kaki agar dapat tersadar dan terlepas dari sleep paralysis. FM.

Jaga malam barengan sama Randy Aditya, teman Pro 2. Thank you banget buat kamu yang udah dengerin Jaga Malam barengan sama Randy sampai di jam 11 malam ini. Tadi sedikit recap, kita udah ngobrol-ngobrol sama ada Zizu, ada Wastu, ada Bang Jae. Terus juga di jam 8:30 malam tadi Randy udah ngobrol sama Kang Aris dari Forum Komunitas Pesepeda Bandung soal event yang bakalan dilaksanain nanti tanggal 17 Agustus di Cikapundung River Spot. Diawali dengan acara upacara bendera, dilanjutkan dengan konvoi sepeda sekitaran kota Bandung dan akan finish di Taman Musik. Nanti di situ juga bakalan ada lomba-lomba dan beberapa hiburan yang bisa kamu ikutin juga, teman Pro 2 ya. Yang pengen ikutan masih terbuka juga pendaftarannya. Dan tadi mau shout out juga buat yang udah request, yang udah cerita-cerita, yang udah komen-komen di live TikToknya Pro 2 @pro_2bdg. Thank you banget. Sampai jumpa besok dan di jam 11 malam sampai jam 12 malam ini kita akan bergabung. Kita akan dengerin Just More Music barengan sama lagu-lagu yang udah diputerin atau dipilihin sama music director kita Rio sampai nanti jam 12 malam. Randy pamit, teman Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: lagi berat atau lagi capek, sini-sini aku temenin cerita.
1: Next, Rani bakalan bacain cerita yang masuk dari Tania yang katanya lagi overthinking soal
2: cerita kita.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Nemenin sendirinya kamu setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam cuma di
3: Produeva.
4: Teman terbaik kamu. Waktunya jaga malam.
5: Jangan galau malam-malam.
6: Pro 2 FM.
7: Jangan galau malam-malam.

Kamu pernah dengar istilah heat stroke? Apa sih heat stroke itu? Secara sederhana, heat stroke adalah kondisi darurat medis di mana suhu inti tubuh naik drastis hingga di atas 40 derajat Celcius. Ini terjadi karena tubuh kita sudah kehabisan kemampuan untuk mendinginkan diri. Sistem pengatur suhu otak kita seperti hang atau mati total. Yang berbahaya, heat stroke tidak datang tiba-tiba. Biasanya diawali dengan kram otot atau kelelahan akibat panas. Tapi jika dibiarkan dalam hitungan menit, heat stroke bisa merusak organ dalam, menyebabkan kerusakan otak, bahkan mengancam nyawa. Ciri-cirinya, kulit kemerahan, kering dan terasa panas saat disentuh, denyut nadi cepat dan kuat, pusing hebat, mual atau muntah, hingga kebingungan atau kehilangan kesadaran. Bayangkan tubuh kita seperti mesin kendaraan. Saat mesin terlalu panas dan radiatornya rusak, maka seluruh sistem akan macet dan akhirnya mati total. Nah, heat stroke itu persis seperti itu. Tubuh kita adalah mesinnya dan keringat adalah radiatornya. Kalau kamu dan orang di sekitar kamu mengalami ini, jangan tunda, segera pindahkan ke tempat teduh, lepaskan pakaian berlapis, kompres tubuh dengan air dingin, dan yang terpenting, segera cari bantuan medis.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? We're a thousand miles from comfort. We have traveled land and sea. Atau yang kayak gini? All we need is somebody to lean on. Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
1: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: ada tiga hal yang bikin Tiara seneng. Yang pertama, main kucing. Yang kedua adalah makan. Dan yang ketiga adalah dengerin Pro 2 Bandung dong.
1: Pro 2 FM Bandung,
2: teman terbaik kamu.

0: Buat apa sih kamu bawa gembok segala?
1: Oh ini, buat tambahan pengaman motor aku.
0: Emangnya motor kamu gak ada kuncinya?
1: Ada sih, ya cuman biar lebih aman aja. Saat ini kan rawan pencurian kendaraan bermotor. Selain kunci pengaman, parkir kendaraan kita pun gak boleh sembarangan.
0: Oh, betul juga ya. Jadi kita harus lebih waspada ya demi keamanan.
1: Betul. Des, tapi tahu gak kunci apa yang paling susah lepas?
0: Kunci apa? Emang ada emang?
1: Kucinta padamu.
2: Pro 2 FM.

0: Benny Man, come on.
1: Kamu mau dengerin yang seru di pagi hari?
2: Unholy.
3: Pengen aja gue banyak ngomong.
2: Kalau bahu utang gue sih dia.
4: Atau ditemenin lagu-lagu enak.
5: Telah lama ku menunggu dirimu.
6: Surga itu kamu, duniawi juga kamu.
5: Aku sudah namara.
1: Ada juga loh obrolan bareng ahli. Gimana sih Kak cara simpelnya kita supaya bisa menjadi generasi muda yang sadar hukum?
7: Satukanlah hati, pikiran, dan tindakanmu. Elaborasikan ketiga hal tersebut.
4: Semuanya ada di Spada dari jam 6 sampai jam 10 pagi, cuma di
1: Pro 2 FM, teman terbaik.
8: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
9: RRI Pro 2 FM.

Teman Pro 2, sampai disinilah tugas kami menemani teman Pro 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, hingga malam hari ini. Kami akan kembali esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 96 MHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan teman Pro 2. Selamat berpisah, sekali di udara, tetap di udara. Inilah Programa 2 Radio Republik Indonesia, Bandung.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Bandung yang mengudara pada frekuensi FM 96MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini, hari Sabtu tanggal 15 Agustus tahun 2026. Dari Jalan Diponegoro nomor 61, kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah, amma ba'du. Segala puji hanyalah milik Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana atas berkah rahmat dan karunia-Nya alhamdulillah kita dapat diberikan nikmat iman dan Islam, dan yang paling utama adalah nikmat sehat. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Al-Fakir akan menemani beberapa menit ke depan, dan insyaallah akan membahas tentang curhat hanyalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, semua orang pasti pernah merasakan sesuatu yang tidak diinginkan. Seseorang pasti mempunyai masalahnya masing-masing, dan pastinya mempunyai problem masing-masing. Di saat tertentu orang hidup bahagia dan senang, di saat tertentu juga orang merasakan kesulitan, merasakan kesedihan, merasakan pilu. Dan itulah sunnatullah dalam menyikapi masalah kehidupannya. Orang memiliki beragam tindakan untuk memecahkannya. Ada yang mencurahkan perasaannya dan unek-uneknya kepada keluarga, ada yang mencurahkan unek-unek dan masalahnya kepada saudara-saudara, ada juga yang berbicara, yang curhat kepada benda-benda mati. Apalagi sering dijumpai, tidak sedikit orang yang apabila mempunyai problem itu, selalu ia curhatkan di jejaring sosial, selalu ia curhatkan di Facebook, di IG, bahkan di TikTok-TikTok juga. Sehingga semua orang mengetahuinya, apa yang telah seorang tersebut alami. Dan yang paling parah lagi, ada pula seseorang yang status update-nya adalah kegalauan, seakan-akan tiada hari tanpa kebahagiaan. Semua yang ditulisnya adalah situasi mengerikan dalam hidupnya. Masalah-masalah kepada teman, guru, orang tua, atau bahkan masalah rumah tangga diceritakan di sosmed sana. Tak peduli apakah itu aib ataupun bukan. Yang paling disedihkan adalah tidak sedikit di antara kaum muslimin yang masih saja percaya kepada dukun ataupun peramal. Sehingga tatkala ia memiliki masalah, yang pertama kali terbetik dalam hatinya adalah segala sesuatu untuk mendatangi seorang dukun. Hanya untuk mencari solusi saja. Sungguh ini adalah kelemahan dan kejahilan yang selalu terbenak di dalam seseorang, apalagi sedang mengalami masalah. Tidakkah mereka tahu bahwa orang yang mendatangi dukun itu bisa menyebabkan kekafiran? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, yang artinya, siapa yang mendatangi peramal atau dukun lalu membenarkan apa yang diucapkannya, maka ia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Riwayat Imam Ahmad dalam Musnad, Al-Hakim dalam Al-Mustadrak, dan menilainya sahih, dan Al-Baihaqi. Hadirin rahimakumullah, dimanapun antum berada, sesungguhnya semua masalah itu tidak sepantasnya disebar dan diceritakan kepada orang lain. Lantasnya, masalah itu hanyalah diceritakan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa seseorang itu ingin mencurhatkan, ingin menceritakan kepada orang lain, seakan-akan orang lain itu bisa untuk menyembuhkan masalah itu, bisa untuk menyembuhkan rasa sakit itu. Dan tentunya lupa terhadap Allah
yang memberikan rahmat kepadanya. Tadi yang telah saya sebutkan, yaitu nikmat sehat. Dan juga Allah itu, saking sayangnya kepada kita, Allah itu memberikan ujian. Ujian itu berupa masalah lah, berupa gundah gulana. Supaya apa? Supaya kita itu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya masalah itu ada solusinya. Masalah itu tentunya ada jalan keluarnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dua kali di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Insyirah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Hadirin rahimakumullah, dijelaskan dalam ayat tersebut bahwasanya inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, yang artinya bukan setelah kesulitan itu ada kemudahan, tapi bersama kesulitan itu ada kemudahan, yang artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian kepada kita berupa masalah, berupa gundah gulana kepada kita. Tidak lain tidak bukan, itu merupakan kasih sayang Allah, yang mana kita selayaknya apabila ada masalah itu, larilah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, curhat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seberapa pun dosa kita, seberapa banyak pun apa yang telah kita laksanakan yang menentang terhadap aturan Allah, tetap kita curhat kepada Allah. Karena kita milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala sesuatu itu atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kita melaksanakan ibadah, kita melaks-

yang mengumbar-ngumbar aib, mengumbar-ngumbar masalah hanya kepada manusia, apalagi terhadap paranormal ataupun dukun. Wallahu'alam bisawab. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Sungguhnya kesempurnaan hanyalah milik Allah, dan hilap dan kesalahan itu hanyalah dari kebodohan saya sendiri. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tahukah Anda tiang bendera pertama yang digunakan saat kemerdekaan Republik Indonesia? Ternyata, tiang bendera yang digunakan saat upacara pertama kali hanyalah menggunakan tiang yang terbuat dari

0: Ambu. Es Uhud, Komandan Pengawal Soekarno, menyiapkan tiang bendera yang sebenarnya adalah bambu untuk jemuran. Bambu tersebut diberi tali dan ditanam beberapa langkah saja dari teras rumah Soekarno. Walaupun hanya menggunakan tiang bambu, namun suasana upacara 17 Agustus 1945 sangatlah hikmat.
1: Emang boleh santai siangnya ditemenin lagu.

0: Emang boleh dengerin lagu yang kamu pengen?
1: Selamat siang Kak Gaga, aku pengen request lagunya Bercanda dari Rizky Febian. Bercanda.
0: Boleh banget. Kamu tinggal WhatsAppin aja di 0812-6020-9696
2: atau DM aja di @pro2bdg cuma di Santai Siang.

0: Produe FM.
1: Teman terbaik kamu, Produe FM.
0: Produe FM. Teman terbaik kamu.

0: Baik semuanya, kita lanjutkan rapat ini ke bagian laporan bulanan. Pada 3 bulan kemarin, tunggu, suara perut siapa itu?
1: Aduh, maaf Pak, itu suara perut saya. Kita break dulu gimana Pak? Kayaknya saya lapar.
0: Suara perut itu bukan cuma pertanda kamu lapar aja. Bisa jadi ada pergerakan makanan, cairan, dan udara di usus kita yang menyebabkan suara perut. Atau bisa juga nih, usus kita kebanyakan udara. Gara-gara ketika makan, kamu nih terlalu cepat. Atau pas makan, kamu malah ngobrol.
1: Nah, kalau itu suara perut siapa?
0: Mohon maaf, itu suara perut saya. Ternyata benar kita lapar. Break dulu yuk.
2: Kamu bucin?

0: Wah, saya masih boleh masuk kan?
1: Nggak bisa.
0: Wah, Pak, kan ini baru bel juga. Cuma telat beberapa menit doang.
1: Iya, tapi kan ini bel istirahat.
0: Aduh guys, sorry ya bikin nunggu. Yaudah kita naik.
2: Naik apa? Gara-gara kamu telat, kita semua ketinggalan kereta.
3: Parah sih, kebiasaan ngaret kamu tuh, udah kelewatan.
4: Selamat pagi Mbak, saya Rangga yang mau ngelamar kerja.
5: Oh maaf, udah close Mas, gak lihat ini jam berapa?
0: Saya telat cuma 20 menit loh Mbak. Please Mbak, ini kerjaan impian saya banget.
5: Telat itu bukan soal beberapa menit, tapi soal kebiasaan, kedisiplinan, dan profesionalitas. Mungkin soal telat buat kamu, kamu anggap sepele ya. Tapi nyatanya dia tuh bisa nutup pintu masa depan kamu loh.
6: Pro2FM. Teman terbaik kamu.
7: Teman terbaik kamu.
6: Pro2FM.
7: Teman terbaik kamu.
6: Pro2FM.
7: Teman

0: Intermezzo.
1: Cangkacang panjang anu panjang ucing.
0: Alan.
2: Kenapa kaca spion ada dua?
0: Karena kalau tiga, yang ketiga pasti juring.
2: Ya, kamu bukan muhrim.
0: Oh gitu.
2: Ya, jangan berdua-dua.
0: Oh ya ya ya ya. Ya.
3: Karena kalau tiga, yang ketiga itu sakit hati.
0: Cemburu itu cemburu.
2: Itu orang ketiga beda.
0: Apa tuh Alan?
2: Jadi jawabannya adalah kenapa kaca spion ada dua? Kalau satu kesepian.
4: Hai, gue Mark Retama. Kalian lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? We're a thousand miles from comfort. We have traveled land and sea. Atau yang kayak gini? All we need is somebody to lean on. Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
1: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Info Pro 2.
1: Waktunya kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
2: Teman Pro 2, selamat datang di Info Pro 2. Selamat pagi di Teman Pro 2. Temenin sama Lala pagi hari ini.
0: Info Pro 2.
2: Informasi pertama, Teman Pro 2. Selena Gomez digugat investor startup kesehatan mental Wondermind diduga alami kemunduran tanpa pemberitahuan. Selena Gomez tengah menghadapi gugatan dari sejumlah investor terkait startup kesehatan mental yang didirikannya Wondermind. 5 investor mengajukan gugatan pada Kamis dengan 7 tuduhan bahwa mereka telah menerima informasi yang menyesatkan mengenai kondisi bisnis perusahaan serta keterlibatan Selena Gomez dalamnya. Para investor tersebut mengklaim telah menanamkan dana sebesar US $1.2 juta atau sekitar 119,2 miliar pada 2022 dengan harapan pengaruh dan basis penggemar besar sang penyanyi dapat membantu mengembangkan perusahaan.
0: Info Pro 2.
2: Informasi selanjutnya, Teman Pro 2, Taylor Swift jadi musisi termuda yang masuk Nashville Songwriters Hall of Fame. Taylor Swift kembali mencetak sejarah dalam karirnya sebagai penulis lagu. Setelah menerima Songwriters Hall of Fame pada bulan Juni lalu, kini dirinya diumumkan sebagai salah satu anggota Nashville Songwriters Hall of Fame Class of 2026 dan menjadi musisi termuda yang pernah menerima penghargaan tersebut. Di usia 36 tahun, ia masuk dalam kategori 20-year contemporary songwriter or artist bersama sejumlah nama lain seperti Lyle Lovett, Bruce Channel, Sean Champ, dan Lee Thomas Miller.

0: Kemudian, Iconic Heart sendiri berisi 3 lagu yaitu title track Iconic Heart serta versi bahasa Jepang dari 2 lagu mereka sebelumnya, Lamentine dan Rude.
1: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate di

Maju Tak Gentar adalah sebuah lagu yang diciptakan oleh komponis asal Pematang Siantar, Sumatera Utara bernama Kornel Simanjuntak. Pria kelahiran tahun 1921 ini membuat lirik yang membangkitkan semangat rakyat Indonesia untuk bersama-sama berjuang melawan penjajah. Lagu tersebut dibuat ketika dirinya ikut serta dalam perjuangan melawan penjajah Jepang dan Inggris tahun 1945 sampai 1945.

0: Kok kamu goyang-goyang sih?
1: Coba nih, dengerin lagunya.
0: Oh, oke. Okay.
1: Kan, kamu juga goyang-goyang.
2: Enak juga nih lagunya. Pantesan kamu goyang-goyang.
3: Peneliti dari University Oslo, Alexander Refsa menjelaskan kalau gerakan seseorang biasanya akan lebih mudah terpicu saat musik memiliki ketukan atau hentakan kuat. Bahkan, saat seseorang tidak merasa melakukan gerakan pun, tetap ada bagian tubuhnya yang bergerak saat musik dimainkan. Jenis musik apapun disertai ketukan yang teratur juga akan memiliki pengaruh yang sama.
4: Tarik ses! Semongko!
5: Mantap!
6: Terbaik.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Hai, aku Tiara Andini. Kamu lagi dengerin Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Waspadai bahaya kebocoran gas beracun di lingkungan sekitar kamu. Gas beracun bisa menyebar cepat, tidak berwarna, dan sering tidak berbau. Tetap tenang dan lakukan langkah berikut. Pertama, segera menjauh dari sumber kebocoran. Kedua, tutup mulut dan hidung dengan kain basah atau masker. Ketiga, bergerak ke arah yang lebih tinggi dan menuju area terbuka dengan sirkulasi udara yang baik. Keempat, hindari penggunaan api atau listrik yang bisa memicu bahaya tambahan. Jika kamu mengalami pusing, batuk, dan sesak, segera cari pertolongan medis. Keselamatan kamu adalah prioritas, tetap waspada, tetap tenang, dan selalu siap menghadapi keadaan darurat.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: 3 menu makanan yang wajib ada kalau pagi-pagi.
1: Nasi uduk, bubur,
2: gorengan,
1: kupat tahu,
3: kupat tahu.
0: Apa sih 3 hal yang bikin kamu good mood?
1: Hah? 3 hal yang bikin good mood?
2: Komedi,
4: kopi,
1: good movie,
2: gajian,
1: cinta.

0: Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM. Teman terbaik kamu.
1: Hai, gue Marka Tama. Kalian lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.